Baik pendengar, kita akan ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Maranatha Polimak 1 dan 3. Kita langsung saja untuk bergabung dalam kebersamaan kita. Selamat menjalankan ibadah Minggu pagi.

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara sekalian dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Mari kita melakukan nyanyian rohani 94 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan.

Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat nomor 33. Kita akan menyanyi ayat yang pertama setelah kita bersama-sama mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kita. Dan nyanyian yang sama ayat keempat, kita akan menyanyi setelah kita mendengar pemberitaan anugerah. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang kami sembah, kami menghampiri kekudusan-Mu dengan hati yang terbuka, dan di hadapan Tuhan kami sungguh-sungguh mengaku akan segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kami perbuat. Kami sungguh menyadari bahwa dosa itu menjauhkan kami dari hadirat-Mu dan merenggangkan hubungan kami dengan Tuhan dan sesama kami. Tiliklah hati-hati kami, sendengkanlah telinga-Mu mendengarkan pengakuan kami ini, yang kami naikkan tidak dalam nama lain, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengaku kepada-Mu, ya Tuhan. Amin. Suara-Mu kudengar.

Dengarlah jemaat Tuhan yang kekasih, sabda Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Ia menjaminkan kepada saudara dan saya dengan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kau buat meresap karyamu.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari ke-284 ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan hukum-Nya. Untuk bagian ini saya persilakan jemaat berdiri. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kita sekalian untuk melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan pujian penyanyi solo Ibu E. Akwan. Disilakan.

Sementara itu jemaat menyiapkan pembacaan firman Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Lama Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13.

Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 yang demikian bunyinya. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka terlihat, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Sampai demikian jauh
pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Kita bersuka cita karena Tuhan menuntun kita sehingga kita berada di hari ke-11, di bulan yang ke-10 di tahun 2026 ini. Kita bersyukur karena hari ini kita berada di hari ke-284 di tahun 2026 dari 365 hari yang kita akan jalani bersama, tetapi kita sudah berada di hari ke-224. 84 berarti masih 81 hari lagi kita akan menjalani hari-hari itu di tahun 2026. Pembacaan firman Tuhan yang menolong kita untuk menghayati keberadaan kita di minggu kerja yang baru pun dalam seluruh pekerjaan pelayanan kita dan di masa-masa penjaringan majelis periode 2027-2032, kita dibimbing dengan satu tema besar, Yesaya mendapat panggilan Allah. Mari kita lihat kitab Yesaya ini, kita sudah mendengar pada minggu tanggal 4 bagaimana Yesaya yang dipanggil untuk ada dan meneruskan firman Allah. Nah, kitab Yesaya sekali lagi mau diulang untuk kita untuk mengetahuinya, bahwa kitab ini merupakan salah satu kitab dari nabi-nabi besar dalam Perjanjian Lama yang memiliki peranan penting dalam memahami hubungan antara Allah, hubungan antara umat Israel, lalu tentang dosa, tentang penghakiman, tentang pertobatan, dan tentang keselamatan. Nah, Nabi Yesaya melayani di kerajaan Yehuda sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, terutama pada masa pemerintahan Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Kita bisa baca di Yesaya pasal 1 ayat 1. Nah, masa-masa itu merupakan periode yang penuh dengan persoalan politik, di mana kerajaan Yehuda sedang berada di tengah ancaman kekuatan-kekuatan besar, terutama kekuatan ancaman dari kerajaan Asyur. Nah, begitu pula kerajaan Israel Utara dan Yehuda, mereka mengalami tekanan politik dan militer. Sehingga dalam situasi itu, saudara-saudara, para pemimpin Yehuda mereka berupaya, berusaha mencari keamanan melalui kegiatan kekuatan politik, kekuatan militer, lalu mereka membangun kekuatan koalisi dengan bangsa lain yang memiliki kekuatan menandingi kerajaan Asyur, yaitu dengan kerajaan Mesir. Mereka berkoalisi dengan kerajaan Mesir untuk menandingi kekuatan kerajaan Asyur. Nah, upaya itu, saudara-saudara, membuat para pemimpin Yehuda, pemuka-pemuka agama, mengesampingkan Allah yang adalah sebagai satu-satunya penolong mereka. Bukan saja saat itu, tetapi sudah sejak dari mulanya, sejak zaman nenek moyang mereka, Allah telah menolong mereka. Tapi pada saat itu mereka mengesampingkan Allah. Lalu konteks keagamaan itu, kehidupan keagamaan di Israel secara lahiriah itu masih berlangsung. Tetapi saudara-saudara, mereka melakukan ibadah, mereka mempersembahkan korban, mereka merayakan berbagai perayaan keagamaan. Tetapi semua peribadahan itu hanyalah suatu tindakan formalitas keagamaan. Bisa dibayangkan betapa mereka menyakiti hati Allah.
Nah, formalitas keagamaan itu tidak tercermin ya dalam relasi mereka dengan Allah, karena kan mereka buat cuma supaya kelihatan bahwa ada ibadah, supaya kelihatan bahwa ada umat berkumpul, supaya kelihatan bahwa kita melaksanakan tugas. Karena itu Nabi Yesaya dipanggil Tuhan, diperintahkan untuk segera mengecam praktek-praktek keagamaan yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Kolerasi antara penghayatan terhadap peribadahan dengan tindakan nyata tidak nampak sama sekali pada waktu itu. Nah, perlakuan ketidakadilan terhadap masyarakat kalangan bawah yang disebut sebagai dulos, hamba, yang disebut sebagai orang-orang miskin, ya, dianggap sebagai hal yang biasa. Jadi mereka mau ditindaskah, mau dibunuhkah, itu biasa. Karena mereka sebenarnya tidak dianggap. Ini kondisi yang ada pada waktu itu, pada zaman Nabi Yesaya. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mengatakan kepada mereka bahwa ibadah kepada Allah harus diwujudkan dalam kehidupan yang adil, khususnya memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, anak yatim, para janda. Nah, penghayatan yang keliru terhadap nilai keagamaan itu berakibat pada munculnya berbagai tindakan ketidakadilan sosial, seperti mengambil keuntungan dari orang miskin. Sudah tahu bahwa orang itu tidak mampu, tapi mereka masih membebaninya dengan pajak. Harus bayar, harus bayar. Kalau tidak bayar, ambil barang-barang milik mereka. Itu dilakukan. Nah, nilai keagamaan sudah tidak ada, nilai kasih tidak ada. Yang sebenarnya menjadi pokok yang paling besar membedakan antara kekuatan kasih Allah dengan kekuatan militer. Ternyata pemuka agama juga bergantung, bersandar, bergayut kepada kekuatan militer dan mengesampingkan keagamaan. Disinilah saudara-saudara terjadi ketidakadilan. Lalu bukan itu saja, ternyata mereka juga mengejar kekayaan untuk kepentingan sendiri, pribadi, secara berlebihan. Artinya tidak cukupkan dengan apa yang ada padamu, tapi mau lebih. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang serakah yang sedang ada dalam persekutuan itu di Israel di situ. Ini adalah gambaran dari perubahan sikap hidup umat Allah yang berusaha melindungi diri mereka dari ancaman kerajaan Asyur, lalu mereka melupakan Allah sebagai satu-satunya penolong bagi mereka yang sudah terbukti dari zaman nenek moyang mereka. Tapi itulah bangsa Israel. Mereka tidak puas dan seringkali mereka mengeluh, khawatir

saya mendapat penglihatan, yaitu tahun matinya Raja Usia. Dan itu terjadi sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Raja Usia adalah raja yang memerintah di Yehuda dalam waktu yang panjang, sekitar abad 8 sebelum Masehi. Karena itu, kematian Raja Usia bukan hanya berkaitan dengan masalah kepemimpinan pada saat itu, tetapi juga berdampak bagi keberlanjutan kerajaan Yehuda yang memunculkan ketidakpastian bagi kerajaan itu sendiri. Nah, pada saat di mana kerajaan Yehuda berada dalam ketidakpastian politik karena kematian Raja Usia, Yesaya mendapat penglihatan. Ia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Tahta melambangkan kebesaran. Tahta melambangkan kekuasaan. Tahta melambangkan kemahakuasaan. Karena itu, ketika Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta, berarti ia melihat Allah sebagai raja yang berkuasa atas umatnya dan atas seluruh sejarah dunia. Jadi Yesaya dipanggil lewat penglihatan. Dia menjadi kuat dan menyadari dirinya sebagai orang yang sudah berdosa dan sebenarnya tidak layak. Dia sadar, sungguh sadar. Nah, penglihatan itu, saudara-saudara, hendak menunjukkan kepada kita, kepada Yesaya, bahwa kekuatan manusia atau Raja Usia, dia lambang kekuatan manusia pada zaman itu, ada batasnya. Dengan matinya Raja Usia, maka tidak ada lagi kekuatan-kekuatan. Tuhan Allah Israel adalah Allah yang kekal, berkuasa atas umatnya. Jadi zaman perjanjian lama, Allah memimpin bangsa Israel lewat para nabi, lewat raja-raja yang diangkat oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwa kekuatan besar seperti Persia, seperti Usia, itu tidak dapat sedikit pun menandingi kekuatan Allah. Mereka punya pasukan beribu-ribu. Mereka punya kereta kuda, mereka punya senjata. Tapi mereka tidak bisa melawan kekuasaan Allah. Lalu ayat 2 dan 3, saudara-saudara, dalam dua ayat ini kita lihat itu merupakan kelanjutan dari penglihatan Yesaya. Dia mengatakan bahwa melihat para serafim yang bernyanyi tentang kekudusan Allah. Nah, penglihatan ini hendak mengatakan kepada kita keberadaan Allah. Allah yang maha kuasa, dan bagaimana makhluk surgawi merespons kehadirannya. Allah tidak disambut oleh para tentara dunia yang menampakkan kekuatan perang, pasukan, senjata, tetapi tentara surgawi, yaitu para serafim yang mengagungkan kebesarannya melalui nyanyian. Para serafim ini ada di sekitar kemuliaan Allah. Dengan rasa hormat, dengan ketaatan yang ditampakkan melalui tindakan menutup muka dan menutup kaki. Karena mereka tidak sanggup, tidak pantas memandang wajah Allah.

Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sambil ayat-ayat ini dijelaskan, kita juga melihat kembali ke dalam diri-diri kita. Bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi, secara persekutuan berjemaat? Kita memberi waktu secara pribadi untuk berbicara dengan Tuhan, walaupun kita ada duduk dalam persekutuan berjemaat. Kita memberi hormat, tunduk kepada kekuasaannya, siapapun dia, mulai dari presiden sampai kepala kampung. Kita memberi hormat kepada Allah yang Maha Kuasa, bukan karena pangkat-pangkat kita, bukan. Bukan karena titel-titel kita, bukan. Di hadapan Tuhan kita tidak ada titel apa-apa selain manusia berdosa. Ini yang harus kembali dan selalu kita ingat. Sehingga ketika kita ada dalam persekutuan seperti ini, pikiran kita, perhatian kita tidak lari pada HP, tapi datang ditujukan kepada Tuhan. Karena kalau mau lihat HP tinggal di luar, nggak perlu di dalam sini. Karena di sini adalah persekutuan orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Ini yang kita harus lihat, karena salah satu bagian jemaat Kristen masa kini adalah tidak memperhatikan bagian itu, melalaikannya. Yang penting hadir supaya kelihatan. Ingat kembali penjelasan saya di pendahuluan tadi, segala hal dilakukan, ibadah ya, kumpul-kumpul atas nama rohani, supaya kelihatan bahwa saya orang agama itu loh, gitu. Tapi itu hanya formalitas ya, pencitraan orang bilang. Pembacaan ini mengingatkan kita ada hukum yang kita akan hadapi jika terus-menerus kita bergelimang dan tinggal di dalam keadaan itu. Ayat 4 dan 5 dalam dua ayat ini merupakan, kita lihat merupakan akibat dari kehadiran Allah dan para serafim, tentara kerajaan sorga. Bergoyanglah. Kata ini adalah tanda dari kekuatan, tanda dari kuasa Allah yang hadir dalam bait suci. Bagian ini sangat penting, berkaitan dengan kesadaran Yesaya sebagai orang yang berdosa. Perhatikan kata celakalah aku, aku binasa. Yesaya tahu bahwa dia tidak layak untuk mendapat penglihatan yang maha surgawi itu. Tapi Tuhan pilih dia, Tuhan utus dia, Tuhan punya hati ke dia. Tapi Yesaya takut, karena itu dia bilang, binasalah aku, celakalah aku, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ini merupakan pengakuan Yesaya secara jujur, saudara-saudara. Jujur di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, bahwa dia tidak layak untuk menjawab panggilan Allah, apalagi memandang kekudusannya. Apalagi. Tetapi saudara-saudara, di dalam keberdosaan Yesaya, Allah mau bertemu dia. Ini bukan kebetulan ya. Tetapi perjumpaan Allah dengan Yesaya itu memiliki tujuan yang jelas. Allah hendak mengutusnya sebagai perwarta pesan Allah bagi umatnya.
Lalu dalam ayat 6 dan 7, tindakan penyucian yang dilakukan seorang dari serafim, yaitu penyucian itu dilakukan dengan bara yang diambil dari mesbah. Ini juga ada artinya. Apa artinya? Nah, bara yang berasal dari mesbah bukan sekedar api biasa. Sekali lagi, bara yang ada di mesbah bukan sekedar api biasa. Pertama-tama, mesbah adalah tempat persembahan umat bagi Allah, kepada Allah. Karena itu, bara melambangkan bahwa Allah sendiri terlibat untuk membersihkan dan untuk menguduskan Yesaya. Penyucian atau pembersihan itu dilakukan pada mulut Yesaya. Perhatikan bacaan tadi. Serafim mengambil bara dengan sempit lalu kasih kena di mulut Yesaya. Hal ini menandakan bahwa Nabi Yesaya dipilih Allah. Untuk apa? Untuk menyampaikan maksud Allah kepada umat. Karena itu mulut Yesaya harus disucikan. Karena pesan Allah adalah suci dan kudus. Yesaya menjadi wakil Allah bagi umatnya. Dan di ayat 8, saudara-saudara, panggilan Allah dan respons dari Yesaya terhadap panggilan itu nampak jelas di situ. Lalu ayat 9 dan 10, dalam dua ayat ini perintah Allah kepada Yesaya untuk pergi ke bangsa, pergi ke umat yang sudah tidak mau bertobat itu. Nah, kenyataan ini ditandai dengan tidak adanya kemampuan untuk mengerti, hati yang keras, melihat tetapi tidak dapat menanggap, telinga yang tertutup, mata yang melekat tertutup. Bayangkan konteks ini, saudara-saudara, ada dalam kehidupan berjemaat kita, ada dalam pekerjaan kemajelisan kita. Ya, kita tutup telinga, tidak mau dengar, mau atur sendiri karena merasa bertanggung jawab, pakai alasan tanggung jawab, entah sebagai apa saya tidak mengerti. Tapi yang jelas bahwa jangan sampai saudara salah arah. Salah arah berarti berbahaya untuk dirimu, untuk keluargamu. Karena itu Yesaya menyadari bahwa dia sangat berdosa. Dia tidak layak. Celakalah aku, binasalah aku. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Itu yang nanti di Yesaya 55 dikatakan lebih jelas, rancanganmu bukan rancanganku, pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Jadi kita rancang hebat-hebat, tapi tunggu dulu, apakah ini juga Allah setujui? Karena itu selalu dan selalu kita minta hikmat, minta petunjuk Allah, supaya bukan ego kita, ya, kemunafikan kita yang kita nampakkan, tetapi adalah kehendak Tuhan. Dalam ayat 9 dan 10, perintah Allah kepada Yesaya untuk pergi. Pergi berarti melakukan gerakan, jalan dan pergi sampai di sana. Bukan pergi lalu jalan di tempat, bukan. Pergi berarti bergerak, jalan.
Pergi kepada bangsa itu, kepada umat yang sudah tidak mau bertobat ini. Jangan takut kepada mereka. Pengutusan ini menunjukkan bahwa Allah menyiapkan seorang nabi, Nabi Yesaya, untuk membawa kembali umat manusia, untuk membawa kembali bangsa yang sudah jauh dari hadirat Tuhan. Lalu ayat 11 sampai 13, saudara-saudara, dalam ayat-ayat ini merupakan penutup, penutup dari kisah panggilan Yesaya setelah Allah menyatakan bahwa bangsa itu akan mengalami kebutaan dan kekerasan hati. Yesaya bertanya, sampai berapa lama Tuhan? Karena itu Yesaya punya umat juga. Dia punya saudara-saudara. Dia punya bangsa. Dan dia bersedih hati jika penghukuman itu tidak selesai. Karena itu dia tanya, sampai berapa lama Tuhan? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Yesaya mulai menyadari bahwa pelayanannya tidak akan mudah. Karena dia harus berhadapan dengan orang-orang yang tegar tengkuk hatinya. Dan ini tidak mudah. Karena sifat manusia, akhlak manusia yang sudah ternoda, tercoreng, sulit untuk dibersihkan kecuali Allah turun dan campur tangan. Dan itu dilakukan Allah lewat Nabi Yesaya. Walaupun mereka, bangsa Israel, orang-orang Yehuda, berkali-kali, bukan satu dua kali, menyakiti hati Allah. Berkali-kali. Tetapi Allah terus-menerus mau menghampiri mereka dengan berbagai cara. Mendidik mereka dengan berbagai cara supaya menguatkan mereka, bukan membuang mereka. Di sini Yesaya menyadari bahwa keadaan bangsa yang dia hadapi adalah keadaan yang tidak mudah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada dalam masa-masa penjaringan majelis periode yang baru. Dan dalam masa-masa ini kita diingatkan bahwa ada yang dipilih dan ada yang punya hak memilih. Yang punya hak memilih adalah semua yang sudah sidi jemaat. Dia punya hak memilih. Karena itu Allah memilih Yesaya. Allah memilih orang-orangnya, para hamba-hambanya, lewat tangan saudara-saudara yang mencentang atau melingkar siapa yang menurut mata saudara bahwa dia layak untuk meneruskan pekerjaan ini. Allah memilih seseorang karena Ia hendak mengutus orang itu ke dalam dunia, ke dalam pekerjaan di kebun anggurnya. Ingat bahwa Allah tidak memilih seseorang untuk diutus berdasarkan kebenaran pada orang itu. Ia memilih seseorang yang berdosa, tetapi bersedia menjawab panggilan itu. Seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ketika Tuhan bertanya, siapakah yang mau diutus? Yesaya spontan bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan biarlah ungkapan sambutan ini keluar dari mulut saudara-saudara yang terjaring dalam pekerjaan
pelayanan ini. Jangan bilang bahwa saya tidak punya kemampuan berbicara di muka orang. Jangan bilang bahwa saya tidak bisa menyusun sebuah renungan. Jangan bilang bahwa saya belum kuasai nyanyian mazmur dan nyanyian rohani. Bawa semua kekuranganmu, letakkan di hadapan Allah. Percayakah saudara Dia akan menolongmu? Harus percaya. Kalau Tuhan sudah panggil saya, ini sekian ribu orang loh, tapi saudara salah satu di antara sekian ribu orang itu yang Tuhan panggil. Banyak yang terpilih tetapi sedikit yang dipanggil. Kata bula balik. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Tinggal saudara lihat saudara ada di mana. Dipanggil terus keluar dari panggilan, atau dipanggil karena saya dipilih. Tetapkan hatimu di situ. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena ingat, ketika Allah memilih seseorang sebagai utusannya, Ia sendiri akan menyucikan, Ia sendiri akan melengkapinya. Amin. Iya. Amin. Allah amat mengasihi kita. Siapapun dia, berdosa tingkat dewa juga, Allah mengasihi kita. Kenapa? Alkitab sudah kasih tahu. Karena Dia panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak selama-lamanya Dia mendendam, tidak. Dia mengasihimu, mengasihiku. Maukah kita menjadi utusannya di tengah dunia ini? Maukah kita melayani Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yesaya? Biarlah hati dan pikiran kita menjawabnya.

Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan memberkati jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan nyanyian Rohani 132. Kita akan menyanyi ayat 1 dan seterusnya. Sementara persembahan syukur kita dijalankan. Sementara derma saudara dipersiapkan dan diberikan kepada Tuhan, ingatlah perkataan Alkitab di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya Tuhan, murah-Mu bakal.

Yang Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menghampiri kekudusan-Mu, menyerahkan dengan setulus hati persembahan-persembahan syukur kami ini. Kami memberinya dari pendapatan kami lewat berkat Tuhan, pekerjaan usaha yang Tuhan berikan untuk kami, dan kami memperoleh uang, dan uang ini kami bawa untuk Tuhan. Sebagian kami gunakan untuk hidup kami. Tahirkanlah persembahan syukur kami bersama dengan pengucapan syukur, perpuluhan, dan juga dukungan jemaat lewat kotak-kotak yang disediakan majelis. Kiranya Tuhan mentahirkannya supaya layak dan berkenan di hadapan-Mu. Bersama dengan persembahan syukur jemaat-Mu, ada pengucapan syukur dari 4 keluarga yang mengucap syukur baik secara pribadi ataupun secara keluarga atas berkat yang mereka terima dari Tuhan, atas perlindungan dan kasih Tuhan yang begitu nyata yang mereka saksikan dalam perjalanan hidup pribadi dan keluarga setiap hari, atas bertambahnya setahun usia dari orang-orang terkasih di dalam rumah, di dalam keluarga, anak-anak, suami, istri. Terima kasih untuk kesempatan menikmati anugerah Tuhan lewat pertambahan usia, juga atas terpanggilnya orang-orang terkasih kami di dalam rumah, di dalam keluarga, di dalam rayon, mereka yang Tuhan panggil kembali ke rumah Bapa di sorga. Juga bersama dengan saudara-saudara kami, keluarga yang memberikan persembahan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Tahirkanlah ya Tuhan supaya layak di hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan, dan biarlah persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Untuk itu saya persilahkan jemaat berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita sambut dengan menyanyi rohani 183 ayat 1. Pasti akan digenapkan.

Kita datang dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kepada kami waktu dan kesempatan untuk menikmati kekayaan firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, mengingatkan kami kembali sebagai umat-umat pilihan-Mu yang Engkau panggil dalam persekutuan ibadah ini. Biarlah firman-Mu tinggal di loh-loh hati kami, menggerakkan kami, meniadakan ketakutan, minder, dan biarlah atas perkenaan-Mu kami menjadi saksi.

di tempat kerja kami. Kami percaya dengan sungguh sebagaimana Yesaya membawa dirinya dan mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Seperti itu jugalah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan segala kurang-kurangnya yang ada pada kami, kami percaya Tuhan melengkapi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan, teguhkanlah semua hati kami untuk berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang mengakui kemahakuasaan-Mu dengan mulut kami, supaya kami tidak takut menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Teguhkanlah dan kuatkanlah hati kami. Kami berdoa untuk warga jemaat kami yang berulang tahun pada bulan Oktober ini. Kami berdoa untuk warga jemaat kami yang dalam keadaan sakit, dan mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, dan yang sudah mengalami pemulihan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Begitu juga para orang tua, para lansia, janda, duda, anak yatim piatu di dalam jemaat kami. Kami tahu ke sana Tuhan datang menolong dan menguatkan, menghibur dan memberi mereka hikmat-Mu. Kami berdoa bagi warga jemaat kami di berbagai jenjang pendidikan mereka, baik di dalam Papua ini, di wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri. Mereka yang sedang susun skripsi, tesis, disertasi pada perguruan tinggi, ataupun anak-anak kami dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA, kami bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi dan menyerahkan warga jemaat yang akan kembali beraktivitas, baik itu sebagai PNS, sebagai anggota TNI, sebagai anggota Polri, serta pelaku wirausaha. Mereka yang menjual pindang, sayuran, buruh bangunan, tukang parkir, tukang ojek, kami bawa dan serahkan mereka. Kami tahu Tuhan melengkapi dan mendengar semua permohonan mereka. Kami berdoa untuk proses pemilihan dan penjaringan Majelis Jemaat periode 2027-2032. Kiranya Tuhan sertai, tolong panitia supaya mereka menyelesaikan tugas dan panggilan mereka dengan segala baik. Kami berdoa dan menyerahkan proses pembangunan penyelesaian kantor klasis Port Numbai yang sementara berlangsung. Tuhan pakai pekerja-pekerja di sana untuk menyelesaikan gedung ini supaya dapat digunakan untuk pelayanan di dalam klasis Port Numbai. Juga gedung pembinaan, pembangunan gedung pembinaan dan pelayanan jemaat Rayon Kalvari, di mana panitia HBG juga dari warga Rayon Kalvari. Tuhan berkati mereka dengan tugas ganda ini supaya mereka dapat membagi waktunya, dan atas kasih Tuhan mereka dapat bekerja bersama-sama menyelesaikan pembangunan gedung pembinaan dan pelayanan jemaat. Kami juga menyerahkan Rayon Yerusalem sebagai panitia pelaksana sidang jemaat GKI Maranatha tahun 2026 ini. Para koster kami, tenaga administrasi keuangan, staf TU dan tim multimedia kami, PHMJ dan majelis jemaat, dalam tugas dan pelayanan kami bawa dan menyerahkan mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, biarlah Tuhan menuntun kami di minggu kerja yang baru yang akan kami jalani tentunya bersama dan di dalam Tuhan. Berkenanlah Tuhan mengampuni kami akan segala salah dan dosa kami. Dengar dan sahuti kami ya Tuhan, dalam kasih dan anugerah-Mu kami menaikkan syafaat kami kepada-Mu ya Bapa di sorga. Amin.
Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi ini. Mari kita berdiri dan kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat 401 ayat pertama, "Tenanglah kini hatiku."

Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.

0: Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu kerja yang baru. Tuhan menyertai saudara sekalian. Disilahkan duduk dan kita masuk dalam saat
1: teduh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi dari GKI Maranatha 513, dan Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Kembali kita dengarkan sejenak beberapa tembang pujian di suasana siang ini, dan selamat hari Minggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan untuk teman pujian yang telah kita panjatkan. Mengingat saat ini sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya Gustiawan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi rekan kami yang bertugas akan menemani Anda di Lintas Jayapura siang. Dan saya Gustiawan pamit undur diri, selamat siang, selamat menikmati akhir pekan.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Mau makan siang sambil ngobrol santai dan ditemani informasi menarik? Yuk, temani waktu makan siang kamu bersama Maxioma. Makan siang ngobrol bersama. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Dengarkan obrolan seru, informasi terkini, dan berbagai topik menarik yang pas menemani waktu istirahat kamu. Catat waktunya. Setiap hari pukul 11 siang hingga 1 siang waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan keseruannya, karena Maxioma hadir untuk menemani makan siang kamu dengan obrolan yang asyik dan informatif. Maxioma, makan siang ngobrol bersama, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, 97,6 dan 96 FM Pro 1 RRI Jayapura.
1: Oke, pendengar, pukul 11.26 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masuk dalam ruang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Tentunya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang hari ini. Selamat siang, tentunya selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Kita ada di anak tangga yang ke-11 untuk bulan yang ke-10 ya, 11 Oktober 2026. Ya, kembali selamat siang saja untuk Anda semua yang baru saja pulang dari tempat ibadah atau sudah sejak beberapa menit yang lalu sudah ada di rumah, seperti itu ya. Biasanya ibu rumah tangga, rekan remaja putri ganti pakaian ibadahnya, kemudian lanjut untuk mempersiapkan makan siang. Atau mungkin tadi sempat ke gereja, orang rumah ada yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, Anda boleh bergabung, kita ngobrol santai, kita cerita-cerita santai gitu ya. Dalam ruang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Lain teleponnya 0967536386. Anda yang menggunakan handphone ya, pakai kode area seperti itu. Tetapi buat Anda yang menggunakan telepon biasa, bisa langsung di 536386. Ada lagu-lagu hiburan ya, menemani suasana siang Anda, menemani suasana hari Minggu Anda di siang hari ini. Mau bilang panas, sebentar mataharinya terang benderang, tidak lama kemudian redup lagi, seperti itu ya. Tapi itulah cuaca yang terus boleh kita nikmati, kita mensyukuri segala sesuatunya. Oke, selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Saya buka ya line teleponnya di 536386. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, siang. Orang Jember kah?
2: Makan siang.
1: Yoi, siap bunda sayang. Selamat hari Minggu. Di rumah bagaimana? Ngapain nih? Yoi. Yes, sandalan. Saya sudah. Tadi kesini. Bagaimana?
2: Lagi proses.
1: Oh begitu, oke lah. Kalau saya sudah kak, kesini tadi itu sudah. Iya. Sempat tadi dulu, gitu. Ada dalam proses begitu ya?
2: Iya.
1: Oke. Andalan, siap. Hari ini di rumah saja, tidak rencana kemana begitu? Di rumah saja, oke. Bunda sehat toh? Oke, puji Tuhan. Siap. Nanti ada waktu bertongpi duduk-duduk di jembir situ ya. Aduh.
2: Oh iya,
1: jam. Itu lagi. Biasa kalau letong posin ya, cerita Mama Fani, Kakak Yus.
2: Ya macam pacar yang situ. Orang punya tidur batar kepala, HP bunyi, terpaksa terima tamu tengah malam.
1: Itu lagi.
2: Bersama keluarganya.
1: Betul. Soalnya ibu. Ibu tuh kalau termancing tuh tidak bisa. Tetap.
2: Itu sudah, saya tunggu-tunggu dia lagi istirahat, muncul-muncul lagi.
1: Aduh, itu sudah.
2: Oke, Mbak Sofi.
1: Iya, Bunda sayang. Siap. Oke, Bunda sedang proses, terus mau menikmatinya saat ini. Di mana? Di rumah saja, santai, menikmati hari Minggu ya. Oke, terima kasih Bunda Asmiki sudah bergabung penelpon pertama kita. 536386, silahkan Anda yang mau bergabung, saya tunggu kembali ya. Lagu-lagu hiburannya akan sudah disiapkan, sudah saya siapkan, dan nanti siap hadir dan menemani semua Anda. Yang mau bergabung silahkan 0967 536386. Masih ada lagi kah? Kalau belum ada, gimana kalau langsung saya hadirkan saja lagunya untuk Anda ya. Oke, selamat siang, selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Happy weekend juga tentunya untuk Anda di hari ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.

0: Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya.
1: Ya, pendengar, pukul 11.43 menit waktu Indonesia Timur. Silakan Anda yang mau bergabung ya dalam ruang Baksioma siang hari ini. Saya tunggu di line telepon 0967 536386. Adakah yang mau bergabung sambil lagu-lagu hiburan hadir ya, tentunya untuk menemani suasana siang hari Anda, menemani Anda di minggu siang hari ini. Ada yang mungkin lagi sibuk-sibuk masaknya udah kelar, tapi ini masak sambil nyuci pakaian gitu ya. Jadi biasanya berumah tangga tangguh itu begitu, sudah di waktu dan jam yang sama tuh semuanya bisa dikerjakan ya. Jadi masaknya bisa jalan sambil nyuci pakaian lagi diputar di mesin cuci atau lagi direndam sambilnya.

Sapu juga bisa, sambil jaga si kecil juga bisa. Jadi semuanya tuh jalan bersamaan. Oke, apalagi yang mau kita dustakan buat ibu-ibu rumah tangga. Halo, selamat siang. Buat para wanita-wanita tangguh ya, luar biasa. Karena pekerjaan itu tuh yang bisa dilakukan di waktu yang bersamaan itu cuma itu dia. Jadi memang harus diakui ya para bapak-bapak ya. Harus diakui seperti itu. Kalau bapak-bapak mungkin kerja bisa, tapi kalau dengan waktu yang bersamaan dan melakukan semuanya, sepertinya ibu agak di atas gitu ya. Kita harus akui itu ya, boleh ya. Oke, selamat siang kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana siang hari ini yang lagi makan siang. Selamat menikmati yang masih dalam proses juga, selamat menikmati prosesnya. Oke, lagu-lagu hiburan sudah kembali siap hadir untuk Anda. Saya terima dulu. Halo, selamat siang. Oke lah. Oke, 536386, adakah yang mau bergabung? Kalau tidak ada, kembali dengan beberapa tembang-tembang hiburan terbaik ya. Beberapa pesan layanan masyarakat juga hadir untuk Anda. Saya coba terima penelpon yang berikut ya. Halo, selamat siang. Aduh, ini siapakah gerangan ya? Aduh, iya kalau cuma apa namanya gara-gara kayak itu ya, di lain telepon pakai lain telepon yang lain boleh toh. Jangan di 536386 dosa ya. Dosa langsung. Kalau takut dosa jangan ya. Oke, 536386 masih adakah yang mau bergabung? Kalau belum ada, saya hadirkan yang berikut ini. Itu soal biasa ya. Jadi kalau telepon masuk tiba-tiba padam, 1 kali, 2 kali, 10 kali mah biasa, santai. Oke, selamat siang untuk Anda semua. Selamat berhari Minggu kembali. Ada beberapa lagu-lagu hiburan dan juga pesan layanan masyarakat menemani siang hari Anda. Selamat berhari Minggu.

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Teranyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su dengan ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit, sekali untuk kopung motor, baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare pack, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampu motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus saja jauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. AB Pura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.
3: Situs Bukit Serobu. Bukit Serobu letaknya berada di Kota Jayapura, Distrik AB Pura, atau tidak jauh dari Teluk Yotefa, Provinsi Papua. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang prasejarah. Terdapat benda-benda prasejarah yang berhubungan dengan budaya Neolitik dan Megalitik yang berumur 3.000 tahun dan 7.000 tahun. Di kawasan Bukit Serobu terdapat budaya Neolitik dan Megalitik dengan kekhasan kapak-kapak halus atau kapak batu, kapak lonjong, ekspitasi cangkang kerang laut yang jumlahnya cukup banyak, dan terdapat batu-batu besar yang digunakan untuk memuja roh leluhur dalam berbentuk meja, tiang batu, serta kursi batu. Dan ini menandakan 3.000 tahun silam nenek moyang dulu bisa bekerja sama.

0: Mau makan siang sambil ngobrol santai dan ditemani informasi menarik? Yuk, temani waktu makan siang kamu bersama Maxioma. Makan siang ngobrol bersama. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Dengarkan obrolan seru, informasi terkini, dan berbagai topik menarik yang pas menemani waktu istirahat kamu. Catat waktunya. Setiap hari pukul 11 siang hingga 1 siang waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan keseruannya, karena Maxioma hadir untuk menemani makan siang kamu dengan obrolan yang asyik dan informatif. Maxioma, makan siang ngobrol bersama, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, 97,6 dan 96 FM Pro 1 RRI Jayapura.
1: Non, mais...

0: Oke, pendengar 536386, kita mainkan kembali ya ajang Maxioma saat ini pukul 12.01 waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung silakan. Saya masih menantikan Anda di 536386. Kita cerita santai, kita ngobrol santai sambil Anda menikmati makan siang, sambil Anda menyelesaikan di garis belakang ya untuk makan siang di hari ini, atau juga sementara mungkin Anda yang lagi berkendara di jalan. Oke, berharap pastinya buat semua Anda yang sedang berkendara hati-hati ya, sampai di tempat tujuan Anda dengan segala baik. Dan kembali selamat berhari Minggu untuk Anda semua yang sudah punya schedule hari ini, pulang ibadah mungkin mau kemana, ke pantai kah, ke kolam pemancingan kah, atau sekedar pergi lihat kebun di mana, daerah Koya, Arso begitu ya. Atau juga yang kunjungan keluarga, biasanya hari Minggu seperti ini juga tuh kunjungan keluarga, ada ibadah-ibadah ikatan keluarga gitu ya. Oke, berharap pastinya semuanya di hari ini bisa berlangsung dengan baik, endingnya bahagia ya, pulangnya bawa bahagia dan juga sukacita. Iya, terus kita yang ada di rumah nih gimana dong? Oke, buat Anda yang lagi menikmati suasana rumah, selamat menikmati juga suasana rumah. Yang sudah makan siang lagi santai sambil dengar radio, tapi TV-nya nyala juga ya. Oke, jadi TV-nya nyala, matanya tuh kesana, telinganya tuh ke radio seperti itu. Oke, yang pasti Anda bisa menikmati segalanya untuk hari ini, selamat menikmatinya. Jadi biasanya ada juga yang sudah punya schedule ya, pokoknya kalau cucian tuh hari Jumat. Ada juga yang pokoknya kalau cucian-cucian tuh hari Sabtu atau hari Minggu seperti itu ya. Jadi biasanya tuh sudah ada yang kelar atau sementara di hari Minggu seperti ini semuanya dikelarin, karena hari Sabtu, hari Senin kita sudah kembali masuk di minggu kerja yang baru ya. Yang ke sekolahan, yang ke kampus, yang bekerja di segala profesi bidang kerja. Jadi biasanya sudah dibereskan untuk yang mau dicuci ya, seragam sekolah, seragam ke kampus, ke kantor dan sebagainya. Oke, sembari menemani Anda menikmati makan siang dengan kesibukan Anda di rumah saat ini, ataupun buat Anda yang lagi berkendara di jalan. Tapi ada juga beberapa profesi hari Minggu seperti ini juga tetap kerja ya. Ya, seperti kami-kami ini, tapi juga ada teman-teman security, Satpol PP, ada juga bidang kesehatan ya, petugas kesehatan, tim medis yang lagi piket di hari Minggu ini. Tapi juga ada beberapa profesi bidang kerja lain juga ya, BMKG gitu. Oke, semangat beraktivitas dan semangat kerja juga. Jangan lupa untuk menikmati makan siang ya. Jam makan siang, yuk makan siang, seperti itu. Oke, selamat siang kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana siang hari ini. Hari ini yang berulang tahun di 11 Oktober ya, selamat ulang tahun. Panjang umur Tuhan berkati, semua yang terbaik ditambahkan kepada setiap Anda. Kemudian di hari ini juga, khusus untuk umat Kristiani begitu ya, hari ini merupakan hari perjamuan kudus sedunia yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2026 di hari ini. Di sejumlah gereja-gereja khususnya untuk GKI di Tanah Papua dilaksanakan perjamuan kudus di hari ini. Tadi mungkin ada yang berlangsung di jam 9 atau sore hari nanti ya. Oke, segala persiapan majelis jemaat, kemudian juga para pendeta yang akan melayani, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di hari ini dalam perjamuan kudus sedunia yang dilaksanakan pada hari ini ya, semuanya diberkati, semua peralatan yang digunakan, kemudian dalam proses ibadah nanti dalam perjamuan kudus, semuanya berlangsung dengan penuh hikmat dan diberkati serta berkenan kepada Tuhan ya. Oke, Anda yang mau bergabung saya tunggu di 536386. Kita ngobrol santai ya dalam ruang Maxioma siang hari ini. Coba saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Taufik.
0: Iya sih, yang cantik. Selamat hari Minggu Yolanda.
1: Minggu baru nyampe di rumah.
0: Baru nyampe rumah.
1: Iya, oh. Dengan ibu.
0: Siap. Nyampe rumah dari mana nih? Pulang ibadah?
1: Iya.
0: Oke. Kemudian sampai di rumah gimana? Makan siang sudah disiapkan atau baru mau disiapkan?
1: Sudah kakak, dari pagi tadi.
0: Oh, ibu sudah
1: masak bubur. Mm-mm. Bubur kacang hijau saja.
0: Oke, luar biasa.
1: bubur, kakak makan mesti jam hari sudah kakak.
0: Itu dia ya. Aduh, padahal oh ya nanti main-main ke Yolanda sampai detik ini belum juga ya. Aduh.
1: Ibu kita bilang main-main saja tidak apa-apa. Kalau ibu bahas sedang libur ya apa toh?
0: Luar biasa. Iya itu dia ya fans, siapa tahu nanti mau kumpul-kumpul bisa ya main-main di rumah Yolanda seperti itu.
1: Kakak dulu oma itu pengharapan semua datang.
0: Iya padahal waktu itu sekarang, sudah.
1: Iya sekarang sudah tidak ada, tidak apa-apa. Tapi aduh. Yolanda jalan ke depan masih panjang.
0: Betul, betul, betul, betul. Semangat
1: ibu,
0: ya.
1: Ibu, ayahku juga. Ayah pernah menangis waktu kakak Ivan kirim salam buat saya itu. Mm-mm. Ayah menangis, saya bilang air mata buaya. Ayah terlambat air mata buaya untuk apa saudar menangis saya begitu. Ibu-ibu yang di Jogja sana selalu apa tuh bicara-bicara terus dengan saya begitu.
0: Okay.
1: Tidak boleh menangis, tidak boleh sedih. Mm-mm. Begitu. Jadi kalau sekarang sudah tegas,
0: betul, harus ikhlas, betul, harus ikhlas ya, karena yang Tuhan buat itu pasti baik, seperti itu ya.
1: Tuhan yang terbaik bagi kita semua.
0: Betul. Kalau oma pergi, Tuhan itu pasti selalu ada dong buat Yolanda ya, pasti selalu ada buat Yolanda.
1: Kirimkan ibu, ada ibu orang Jawa tapi lebih baik begitu.
0: Iya.
1: Yolanda diri dengan kakak Nona baru ini di sini, keluarga banyak tapi kita punya rumah sendiri, jadi nanti kalau kakak Sofi datang baru lihat saja keadaan Yolanda bagaimana begini.
0: Iya itu dia, ini siapa tahu ketua fans dengar ini udah bisa kumpul-kumpul bareng kita main-main di situ ya.
1: Terus apa itu biar tidak ada oma, tidak apa-apa. Berapat
0: yes. Ibu
1: kawan itu ada, ayahku ada begitu kakak. Mm-mm. Kalau saya terus menangis bagaimana nasibku?
0: Betul.
1: Di masa depan aku akan gerak
0: selain. Yes, mantap, setuju.
1: Sekarang ini saya tidak belum bisa apa ya, mau pergi mbak mobil tidak bisa.
0: Mm-mm.
1: Karena oma satu kita sebiang ganggu
0: gitu ya. Iya jadi, iya
1: kita diam saja di rumah. Mm-mm. Begitu kak.
0: Oke siap siap siap siap.
1: Kirim kakak.
0: Boleh silakan.
1: Buat kakak Ivan terima kasih ya kakak. Kakak juga ikut semangat bersemangatkan hati Yolanda.
0: Mm-mm.
1: Bukan hanya senyuman saja waktu Yolanda menangis, dia ada menyenggol Yolanda.
0: Okay,
1: itu kakak.
0: Siap siap siap siap.
1: Terima kasih banyak, semoga kakak Ivan itu sehat selalu.
0: Mm-mm.
1: Salam hormat, jangan lupa makan siang. Salam hormat, Tuhan memberkati.
0: Amin amin kak amin.
1: Kopi begitu dulu.
0: Iya.
1: Salam hormat.
0: Oke.
1: Okay. Memberkati kakak sebelum.
0: Amin Yolanda juga ya.
1: Terima kasih kakak.
0: Iya. Oke okay, terima kasih Yolanda yang sudah bergabung ya. Luar biasa senang ini ya. Waktu pertama, bahkan kami semua tahu kepergian oma ya. Baru tahu waktu on air seperti ini, Yolanda kemana gitu ya, belum tidak ada suara, tiba-tiba informasi yang kita dapatkan. Jadi pada saat itu tuh memang rapuh ya, kita dengar sampai memang tidak tertahankan karena memang orang yang kita kasihi seperti itu ya. Tetapi ada penguatan dari teman-teman, ada ucapan, mungkin tidak langsung hadir secara fisik seperti itu, tapi lewat ucapan yang merupakan doa itu memberikan kekuatan tentunya buat Yolanda ya. Banyak yang memberikan spirit, semangat, akhirnya oh ya Yolanda bilang hidup itu terus maju gitu ya. Jadi tetap semangat, Yolanda sudah bangkit dan move on lagi begitu ya. Oke okay, buat Yolanda selamat menikmati makan siang. Ada Ibu Awaito juga, semua yang ada di rumah ayah ya, pokoknya selamat siang dan selamat berhari Minggu. Oke okay, 536386 ada yang mau bergabung silahkan. Masih saya tunggu ya, sambil kita ngobrol santai, sambil dihibur juga dengan lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana siang hari Anda. Ya, masih ada lagi kah yang mau bergabung? Kalau belum ada, lagunya hadir lagi ya, menemani suasana Anda di siang hari ini yang tidak terlalu panas, tidak terlalu mendung juga. suam-suam kuku abu-abu gitu ya. Oke. Itulah bahasa saya yang bisa menggambarkan ya. Aduh. Oke, tadi sempat mau apa namanya lihat cuaca kayak gini tuh. Ih, kalau cuaca kayak gini tuh paling mantap ke kali kah atau ke danau, ke pantai, karena tidak terlalu panas, tidak mendung-mendung amat juga seperti itu. Oke, kembali selamat siang saja untuk Anda semua. Ya, sebelum lagu-lagu hiburan saya hadirkan tentunya untuk menemani suasana siang Anda. Iya, di siang hari ini kembali selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Tadi malam kan saya dinas malam gitu ya, tetap siaran. Jadi pulang sekitar jam berapa tuh dalam perjalanan jam 2 dini hari. Kemudian saya lewat di seputaran Entrop ya, karena beberapa hari bahkan beberapa minggu terakhir begitu ya, petugas dari DLHK Kota Jayapura sampai jaga duduk di ada TPS ya, tempat pembuangan sampah di seputaran Bucen, di samping depan Apotika 24 ya, seperti itu. Di situ sudah dilarang untuk tidak membuang sampah. Kemudian ada baliho bertuliskan, bahkan ada nomor WhatsApp juga yang diberikan. Kemudian pakai bahasa anak-anak gitu ya. Anak-anak, kalau melihat ada yang buang sampah di sini, hubungi ya di nomor WhatsApp sekian, seperti itu ya. Jadi beberapa waktu, hampir beberapa minggu terakhir, petugas tuh jaga, bayangkan. Sampai pagi, petugas tuh jaga sampai pagi, karena masih ada masyarakat yang masih melawan gitu ya, yang tidak ikuti aturan yang sedang dibuat dulu, jangan buang sampah di situ dulu ya. Tapi yang terjadi adalah tadi malam saya lewat itu, di tempat situ kan itu sampah yang biasanya truk tinggal, jadi ada bak sampahnya seperti itu. Jadi biasanya kalau truk pembuangan sampah datang, tinggal langsung pakai penggaitnya itu ya, kemudian dibuang di TPA. Tapi yang terjadi sudah tidak ada tong sampahnya di situ, karena dalam perbaikan, informasinya seperti itu ya, ada dalam perbaikan, sudah tidak layak seperti itu. Jadi di situ dilarang buang sampah, tapi tadi malam saya pulang, sampah di situ tuh punya banyak apa, banyak sekali di atas apa namanya, di bahu jalan begitu ya, di pinggir jalan raya. Saya sampai, kok bisa? Padahal ada tulisan sebesar itu. Dan biasanya petugas jaga, tapi mungkin semalam sepertinya tidak ada petugas begitu ya. Akhirnya sampah itu banyaknya luar biasa ada di situ. Saya sampai, kok bisa ada larangan dan sebagainya? Padahal itu mungkin nanti akan ditaruh lagi, tapi sekarang lagi dalam perbaikan sepertinya ya, karena tong sampahnya lagi tempat sampahnya itu lagi mungkin mau diganti seperti itu. Tapi sudah ada larangan tidak buang sampah di situ, kok masih ada ya masyarakat yang buang sampah di situ. Ini berharap pastinya buat Anda yang ada di sekitaran Bucen Entrop, atau siapapun Anda yang membuang sampah di TPS ya, tempat pembuangan sampah depan Apotika 24, sangat disayangkan sekali, karena sampahnya tuh banyak sekali. Tadi saya mau dinas datang ke sini tuh, saya sempat sudah mau pegang handphone gitu ya, sambil mau lihat ada sampah tidak tuh, yang sampah tadi malam tuh apakah masih ada tuh seperti apa. Tahu-taunya tadi saya lihat begini, oh ya, berpikir dalam pikiran ini, ya ampunilah, berarti pagi tadi tuh petugas langsung mengangkut sampah-sampah yang sebanyak itu sejak semalam, malam mingguan tadi malam begitu ya. Jadi ada beberapa sampah baru yang kayaknya baru dibuang, sekitar ada beberapa plastik seperti itu ya. Ya, ini menjadi penekanan untuk kita semua. Bisa Anda bayangkan, misalkan tadi malam, pada saat malam minggu tadi malam yang baru saja kita lewati itu, Anda buang sampahnya di situ, padahal tidak ada tempat sampahnya, Anda buang sampah di situ, coba Anda bayangkan kalau semalam itu hujan deras seperti beberapa waktu yang lalu. Bisa dan coba kita bayangkan bersama ya, nanti sampahnya itu lari kemana coba? Sampah sebanyak itu ya, syukur sekali semalam itu tidak hujan. Kalau misalkan hujan seperti beberapa waktu yang lalu, terus seperti apa? Jadi ya bisalah mungkin cari tempat sampah yang ada di dekat daerah situ begitu ya, untuk dibuang di sana dulu. Nanti ketika di situ, atau nanti seperti apa ke depannya, apakah nanti ada tong sampah di situ lagi kah, atau seperti apa? Nah, di situ baru kita buang kalau ada wadah tempat pembuangan sampahnya. Sementara tidak ada, terus kita taruh di situ. Saya tuh kalau lihat petugas pengangkut sampah juga tuh sampai, ya ampunilah. Bisa dibayangkan ya. karena yang kerja itu manusia juga, tidak menggunakan alat, yang mengangkut itu manusia ya. Kemudian Anda buang sampah seenak perut seperti itu, jatuhnya seperti apa ya? Jadi ini menjadi perhatian kita bersama. Kenapa bisa langsung saya informasikan seperti ini? Karena memang sangat-sangatlah disayangkan. Saya sempat lewat juga di beberapa tempat, ada truk sampah juga yang terparkir, kemudian ada sampahnya juga di atas begitu ya. Sepertinya pagi dini hari atau baru mau diangkut dibuang ke TPA. Saya sempat tanya juga ada dengan petugas. Sempat tanya cerita-cerita santai gitu ya, kenapa diparkir situ? Karena di daerah atau tempat tersebut itu biasanya tidak boleh buang sampah karena ada di jalan jalan utama, jalan raya. Tapi ada juga yang taruh-taruh sampah di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Ya ampunilah, ini seperti apa ya? Jadi sengaja diparkirkan begitu supaya mungkin ketika mau taruh sampah jadi pikir-pikir juga seperti itu. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama ya. Jadi hari ini kalau ada sampah naik ke badan jalan dan lain sebagainya, kita tidak saja tunjuk-tunjuk tangan ke petugas yang menangani hal tersebut, tapi coba kita tanya juga kepada kita sendiri ya, apakah sudah saya buang sampah di tempat yang sudah seharusnya atau seperti apa ya. Ini menjadi catatan kita bersama. Kemudian juga berharap pastinya ketika mungkin di situ harus ada tempat sampah, tempat sampahnya mungkin sudah tidak layak harus diganti, ya ini mungkin bisa dikolaborasikan dan dibicarakan bersama seperti apa kedepannya seperti itu ya. Tapi kalau sementara belum ada, janganlah buang sampah di situ. Bayangkan banyak sekali tuh sampah yang tertumpuk. Aduh, saya pulang tuh hanya berpikir kalau semalam ini hujan deras, apalah yang terjadi begitu ya. Oke, selamat siang kembali untuk kita semua. Selamat menikmati suasana siang hari ini. Ya karena sambil menantikan penelpon belum ada yang bergabung, jadi ya sudah kita ngobrol cerita santai. Dan kebetulan semalam tuh sudah, oh ya pas nanti dinas coba saya kita saling mengingatkan seperti itu ya, agar yuk kita buang sampah di tempatnya, ada tempat sampahnya di mana. Mungkin karena di Bucen mungkin masih dalam proses seperti itu, kita pakai motor mungkin buang sedikit agak jarak jauh sedikit begitu ya, kita buang di tempatnya, alangkah baiknya tuh seperti itu ya. Oke, ada beberapa lagu-lagu hiburan pendengar hadir untuk Anda semua. Ada yang punya nama Yosefina, adakah? Oke, nanti Yosefina hadir ya untuk Anda menghibur Anda semua di siang hari ini. Dan tentunya satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kita masih dalam ruang Maxioma.
2: Awal dari hidup yang sehat adalah kebersihan lingkungan. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Cintai kebersihan lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Sampah adalah musuh kita bersama. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di mana-mana, bencana tidak akan kemana. Sampah berserakan, berarti kita sedang menunggu bencana. Mari, selamat.

0: Waktunya Kentongan.
1: Musim hujan seringkali membawa tantangan. Salah satunya adalah banjir lokal. Banjir lokal adalah peristiwa genangan air di suatu area di kawasan perumahan atau pemukiman yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Banjir lokal seringkali terjadi bukan hanya karena hujan lebat saja, tetapi juga karena kebiasaan kita. Untuk itu, kita perlu mencegahnya dengan tips berikut ini. Jangan buang sampah plastik dan sisa makanan ke dalam selokan. Buanglah sampah pada tempatnya dan pisahkan yang bisa didaur ulang. Rutin membersihkan saluran air. Periksa selokan atau parit di depan rumah Anda. Pastikan bebas dari sampah, daun, dan endapan lumpur. Perbanyak area resapan air di halaman sekitar rumah Anda. Area resapan air membantu air hujan meresap lebih cepat ke dalam tanah. Tanamlah pohon di sekitar lingkungan rumah Anda. Dengan menanam pohon, dapat mengurangi resiko banjir lokal. Mencegah banjir dimulai dari kesadaran dan aksi nyata kita. Lingkungan bersih, hati tenang, banjir hilang.

0: mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papel lelangan. Untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah tangan.

0: Oke, 536386, adakah yang mau bergabung dalam adu kaget ya? Handphone saya hampir jatuh nih. Oke, 536386, ada lagi kah yang mau bergabung dalam Maxioma? Atau sepertinya semuanya lagi ini ya, lagi menikmati hari ini. Oke lah, yang sedang menikmati hari ini dengan segala sesuatunya, selamat menikmati dan selamat berhari Minggu. Coba saya sapa dulu ya, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak
0: Rosi. Iya, siang kakakku, selamat hari Minggu.
1: Hari Minggu, Foy.
0: Minggu, Foy. Di rumah?
1: Benar,
0: Foy. Ihi, andalan, sudah mantap. Berkakak makan siang bagaimana? Sekelar?
1: Sudah, Kak. Tadi ada
0: basar. Basar.
1: Panitia, pemberayaan, saya tahu punya. Lihat itu. Mereka
0: jual lauk-lauk ya. Ayam, tahu. Iya. Mantap itu. Jadi tinggal beli lauk, pulang toh nasi tinggal.
1: Tinggal nasi cukup nih.
0: Betul. Cuma yang paling bahaya tuh tong sebeli lauk toh. Sampai di rumah sudah tenaga dalam, so pegang piring. Sampai ke sana. Nasi terhadap lupa masak.
1: Aduh. Tidak Kak, kejadian itu tidak. Ini sudah aman. Kejadian tidak terjadi.
0: Luar biasa. Kalau itu terjadi tuh macam yang salah tuh lauk ya.
1: Tapi sudah diimbangi dengan papeda bungkus toh, jadi mungkin.
0: Oh iya, betul. Betul. Syukur ada papeda bungkus. Terada nih.
1: Macam barang-barang layang kayak
0: kolam ikan. Aduh. Siap. Jadi kakak su mantap su ini apa?
1: Suka kilat.
0: Suka sekilat.
1: Bisa berkaca dari jam.
0: Gitu ya. Biasa. Tadi malam pulang dari sana jam berapa?
1: Besok betul dulu cerita sampai jam 1 kok masa gas dari Tahara sih.
0: Tahara itu lagi.
1: Puni bapak dia bilang gak ada terima kasih lah dia apa bapak dia punya requestan itu semua sudah putarkan semua
0: ya. Aduh, 80 ya iya toh
1: iya
0: luar
1: iya,
0: biasa bapak. umur panjang
1: iya, masih
0: tua iyo masih apa saya lihat di kakak JJ punya ini toh apa akun di medsos begini wih bapak masih sterek, luar biasa.
1: Bagaimana, Mbak? Ya, itu sensitif.

0: Iya.
1: Waktu itu masih kuat kuat melawan.
0: Yo i.
1: Melawan dari mati jiwa.
0: Aduh. Hari ini rencana di rumah saja kah? Dan mau kemana kah?
1: Oh, itu ceritanya. Biasa kita bilang terapi, tapi nanti ada telepon mendadak.
0: Oh begitu, itu lagi ya. Yang dadakan-dadakan ini baru lari-lari ke sana tuh, masuk masih ini aktivitas ke sana juga apa? Tablanusu
1: Dormena.
0: Dormena.
1: Belum ke Dormena, nanti kami ada mau ke Kendate dulu. Jadi ada KNC-nya atau tidak dengan kampung Ntiebo. Seperti itu karena kakak dampingi di tiga kampung itu.
0: Oke.
1: Jepapre, Timur Barat sudah gitu.
0: Oke. Dormena tempatnya itu mangga-mangga toh?
1: Benar.
0: Jauh ya. Tuh. Iyo.
1: Biar jauh, penting dalam hati dekat.
0: kalau dia pun perjalanan ke sana tuh jalan semua bagus, mantap.
1: Aduh, sudah terus aja capek. Dia jalan rusak.
0: Jalan rusak, ya?
1: Ngeri-ngeri.
0: Ya ampunilah.
1: Gitu jalan rusak, turun-turun, jalan rusak dapat jembatan.
0: Ih, sungguh.
1: Di sebelah itu jurang, sebelah kiri kanan jurang. Seperti itu.
0: Oke, jadi perjalanan penuh adrenalin juga ya?
1: Nah, tinggal dari tolong-tolong nyali bagus, sudah tetap gas.
0: Aduh, nyali pecek ini putar balik.
1: Sudah, itu pasti.
0: Oke, terima kasih untuk informasi yang baik ini.
1: Jadi kalau ketong pergi juga kan ya, minta langsung jadi...
0: Itu dia, siap-siap.
1: Hadapi dan juga berikan laporan ya, penting.
0: Betul.
1: Karena waktu-waktu wamen bisa langsung video call petugas tersebut. Ada di tempat itu.
0: Betul. Siap. Itu yang betul, sudah mantap. Tapi semua giat beberapa hari itu semuanya aman terkendali.
1: Puji Tuhan, semua aman terkendali. Juga kami ke apa Dormena juga, kepala kampung dan juga warga masyarakat juga mereka sangat welcome, puji Tuhan. Karena ada beberapa tempat mereka tidak welcome dengan teman-teman.
0: Oke, itu dia ya, karena memang perlu pendekatan juga dulu begitu ya.
1: Saya juga bersyukur karena ada senior dari Sindel ini ya, orang sana, jadi sudah dengan sama-sama dengan kakak, jadi bisa kasih kita aman.
0: Oke, ini apa namanya, Koperasi Merah Putih nih ya? Oke.
1: Nelayan punya.
0: Yang nelayan, oke.
1: Ya.
0: Luar biasa.
1: KNMP.
0: KNMP,
1: bukan KDMP.
0: KNMT.
1: Kalau KDMP, Koperasi Desa Merah Putih.
0: Oke.
1: Okay. Tapi yang
0: KN, Koperasi Nelayan.
1: Itu Koperasi Nelayan.
0: KNMT. Oke. Jadi ada dua ya, KD dan KN, begitu ya?
1: Benar.
0: Oke. Luar biasa.
1: Tetap.
0: Luar biasa. Kita berharap pastinya dengan program, kalau program itu tujuannya baik, kita dukung bersama begitu ya. Program pusat yang dijalankan. Sukses kakak dan tim dan kawan-kawan ya.
1: Terima kasih untuk doanya.
0: Oke, baik.
1: Untuk Mbak juga tetap sukses dengan pro-nya.
0: Siap.
1: Oke,
0: kakakku. Siap.
1: Karena lagunya sangat bagus-bagus, jadi nanti Mbak sendiri yang mainkan lagu-lagu kita.
0: Okay.
1: Ini tutup siaran, salah, bukan tutup siaran. Ini dia masih yang habis, tutup siaran kasihan terus
0: capek
1: juga.
0: Aduh.
1: Karena bosnya beraya.
0: Saya takut maksimum, nih saya bilang MPL lagi, saya bilang ruang rindu lagi bahaya. Aduh, tidak tahu karena apa ya.
1: Tidak apa-apa, kalau sampai bilang rindu ini kan.
0: Aduh, selamat pagi lagi, selamat malam lah, bahaya. Aduh, makanya mungkin dong malas masuk jalur toh. Maksioma kan bilang MPL, Mbak. Maksioma kan bilang ruang rindu, sudah.
1: Betul.
0: Iya.
1: Tadi aku bilang di weekend itu, pergi nanti buang sampah itu, ada pura-pura pakai buta itu pertama, yang kedua dong pura buta huruf.
0: Iyo. Ih, kasihan nih. Sampah pun banyak apa kakak? Jadi berapa minggu terakhir itu petugas dong jaga, bayangkan jaga di situ sampai karena ada beberapa yang teman apa namanya anak-anak kompleks toh, kalau tong di Polimak tuh itu hampir semua delaka. Jadi saya lihat, kenapa dong sampai jam segini kalau pulang tutup siaran toh, padahal dong jaga situ biar tidak ada yang buang sampah. Tapi tadi malam selesai. Punya banyak apa ya ampunilah.
1: Belum ada kesadaran dari
0: gitu.
1: Kalau kita jaga lingkungan sama-sama.
0: Betul.
1: Kan juga dia terdapat
0: kan. Jadi saya pulang saya bayangkan kalau hujan deras kayak kemarin-kemarin, ya ampun nilah. Setelah tahu ya. Iyo, itu dia. Aduh. Jadi perlu di ketong baku kasih ingat saja ya untuk ya. Pas lagi siaran seperti itu.
1: Oh iya, satu lagi kan kasih ingat. Saya itu masuk di sini kan. Ini yang inti dari semuanya itu saya mau bilang begini.
0: Iya.
1: Kalau ada penyiaran bilang begini, ini di dunia di ajang ini hiburan ini, kita nggak ada mau buka jalur ini.
0: Iya.
1: Ya, aja maksio, eh bukan maksio ma ajang ini kopi asli ataupun di luar ini, kan buka jalur. Hanya bicara saya ketun tunggu sampai Natal lewat.
0: Iya.
1: Macam kecewa kalau memang terbuka.
0: Tidak buka sama sekali.
1: Kalau bilang tidak buka bilang terbuka. Jadi kamu pergi memancing.
0: Kemana? Silakan.
1: Iya, kamu mancing kah atau mau pergi rekreasi, please.
0: Oh, begitu.
1: Yang ketemu ini sendiri dekat.
0: Betul, kadius, betul. Ya. Paham.
1: Seperti itu. Sangat kecewa juga sih.
0: Iya, paham sekali.
1: Kalau meramaikan. Kalau kita terlalu meramaikan juga sih, nggak ada apa-apa.
0: Siap-siap.
1: Ini Mbak Sofi yang bisa bicara.
0: Siap. Terima kasih, ini menjadi bahan juga ya.
1: Ya,
0: ini
1: perlu briefing. Kita selalu meramaikan.
0: Betul. Kalau tidak buka ya tidak buka gitu ya.
1: Iya, gitu. Oke, mau langsung.
0: Yes, paham.
1: Mungkin ada karena penyiar tersebut ada giat apa jadi minta maaf untuk mendengar yang selalu meramaikan jalur ini. Untuk sementara kita tidak buka jalur.
0: Yes.
1: Giat.
0: Betul.
1: Ingatnya kemana silakan ya. Seperti itu.
0: Karena ada yang standby juga, ya betul.
1: Iya. Itu intinya yang saya mau masuk mau bicara.
0: Siap.
1: Ya, kembalikan jalurnya Mbak.
0: Oke, kakakku, makasih. Iya. Oke, terima kasih Kakak Yus untuk masukannya ya. Oke, seperti itu. Saya tuh dari tadi tunggu tidak ada masuk-masuk jalur. Jadi lagu naik tuh sambil saya lur-lur telepon kan seperti itu ya. Tapi kalau ada beberapa apa namanya di waktu-waktu yang lain seperti itu ya, ada kejadian ataupun seperti hal yang tadi disampaikan oleh Kakak Yus, ini menjadi evaluasi dan seharusnya tidak demikian ya, seharusnya tidak demikian. Oke, terima kasih banyak. 536386 masih ada lagi kah? Oke, saya terima di belakangnya Kakak Yus. Halo, selamat siang. Tabia.
2: Masukan Anda lah.
0: Itu lagi.
2: Kalau bisa diteruskan kan di
0: video. Oh, begitu ya. Iya, saya tunggu bunggung termasuk-masuk. Ini baru dong masuk itu, Kak.
2: Luar.
0: Oh masuk di luar, oh iya bahaya.
2: Jadi untuk Enggo, terima kasih sarannya.
0: Siap.
2: Yang kedua.
0: Iyo, apa tuh?
2: Kedua cuaca di sini lama-lama.
0: Oh begitu. Jadi luar. Makan bagaimana?
2: Wah, selesai seberapa menit? Menit lagi jam kakak.
0: Ji, iyo kak. Gaya sekali.
2: Tunggu itu.
0: Mau apa?
2: Satu tempat tapi.
0: Iyo Ji.
2: Ati mau pergi jemput bahagia mau bawa pulang.
0: Oh begitu. Baik.
2: Tadi Mas Sofi bilang kalau pulang kan nggak lupa bahagia tuh.
0: Oh iya toh.
2: Ya itu kali Mas Sofi. Begini-begini yang jomblo pertahankan terus.
0: Aduh siap. Jadi hari ini libur tuh di rumah dan pas rumah ya?
2: Betul sekali Mas Sofi di rumah.
0: Betul lah. Mantap sudah.
2: kira-kira begitu saja dulu Mas O.
0: Oke, siap.
2: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Makasih ya Bangku.
2: Selamat semua sudah.
0: Oke.
2: Oke, baik.
0: Tapi ya, terima kasih Abang Afi ya, yang sudah bergabung siang hari ini. Oke, 536386 masih ada satu lagi kah? Oke, saya terima. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Kak Sophie.
0: Siang, Cecil. Gimana makan siang dah?
3: Makannya sudah.
0: Oke.
3: Menunya ikan sarden, sama sayurnya bening, bayam sama jagung.
0: Oke, siapa yang masak?
3: Capek. Tiba-tiba amnesia.
0: Oh gitu. Luar biasa. Luar biasa.
3: Karena kan tadi yang kakak bilang kan sore kan ada perjamuan toh. Jadi kita beramai-ramai makan roti dan anggur.
0: Betul sekali, sangat setuju. Mantap.
3: Kalau
0: Cecil ibadah di mana Cecil?
3: Di Petrus.
0: Oh, Petrus Waina. Oke. Okay.
3: Ya, Petrus Waina maksudnya.
0: Siap.
3: Nanti kira Petrus apa lagi yang pakai
0: masker. Iya, siap, siap, siap.
3: Selamat menyiar, saya selalu. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Siap, terima kasih Cecil ya sudah bergabung untuk siang hari ini. Makan siangnya siapa yang masak, saya dong. Oke. Selamat menikmati, kemudian bisa beristirahat dan siap-siap untuk sebentar ya makan perjamuan di sejumlah gereja yang ada di tempat Anda. 536386 masih ada lagi kah? Saya tutup ya ajang Maxioma siang hari ini. Terima kasih banyak tentunya buat Anda yang sudah bergabung. Saya tunggu dari tadi tidak ada yang masuk-masuk jalur, jadi sudah pas kebetulan ada hal yang mau saya sampaikan juga terkait dengan buang-buang sampah tadi tuh ya. Dan Kakak Yus, Abang Afe, Cecil, awal tadi ada Bunda Bunda Jembir, Bunda Asmeke ya. Pokoknya mewakili semuanya yang sudah mendengarkan siaran di siang hari ini. Terima kasih banyak, selamat berhari Minggu. Selamat menikmati santai, istirahat bersama orang-orang berkasih. Satu tembang datang jemput aku ya untuk Anda semua di siang hari ini. Dan kita jelang bersama, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, Dinamika Olahraga, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika, dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Dari Liga Jerman, pendengar, gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: West lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verhoeyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerja sama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1-10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi ke-2. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui

0: rasa rivalitas di antara kedua tim.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tamu.

tertinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdul.

0: Indonesia 1.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
3: Ya, saya setuju kita menciptakan banyak
4: peluang.
3: Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol
2: malam ini. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Malingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Malingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita mulai juga cukup bagus. Kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermulai dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions. They didn't create many chances, but they put pressure. And in one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 points, kami taruh beberapa pemain untuk
2: pergantian. Alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
3: Akhirnya kita dapat 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita, Aib Sofyan, bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit, dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Si pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, dan penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya menjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih minta maaf, mungkin dalam usaha dan pelatih dan usaha menurut pemain.

0: mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuai anak-anak yang terdekat.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBSBA menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBSBA dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, ya, pendengar Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jepura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 RI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 13.33 menit waktu Indonesia Timur, kita jelang ya ruang topi asli. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur hadir untuk Anda. Beberapa informasi, lagu-lagu hiburan pun akan terus hadir mewarnai suasana Minggu siang Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, baik pendengar, pukul 13.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu informasi hadir untuk Anda. Ikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempowa SIP

Grup Papua. Ya, dan untuk lomba ini terbuka bagi umum anak usia 4 sampai dengan 8 tahun. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horizon AB Pura Padang Bulan Kota Jayapura. Untuk biaya pendaftaran Rp250.000 dan akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000. Kemudian mendapatkan bahan art and craft, lunch box, goodie bag, dan piala untuk para pemenang. Buat yang mau mendapatkan informasi selengkapnya, dapat menghubungi Sempoa Sip TC AB Pura dengan nomor handphone 0823-1122-5529 atau juga Sempoa Sip TC Entrop 0821-9979-6677. Ya, jadi informasi ini buat orang tua mama tapi juga bersama anak usianya 4 sampai dengan 8 tahun. Lomba diselenggarakan nanti pada hari Sabtu 24 Oktober 2026. Ada biaya pendaftaran ya sebesar Rp250.000. Ada nomor HP yang bisa dihubungi tadi ya, dua nomor handphone Sempoa Sip TC AB Pura dan juga Entrop. Demikian satu informasi hadir untuk Anda. Pukul 13.46 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu tembang dari miliknya ini miliknya siapa nih ya? Oke, di sini ada Kiba, kemudian ada ya satu tembang dari miliknya Kiba. Oke, selamat siang untuk Anda semua. Katanya ulang-ulang, berarti ada satu hal yang ulang-ulang-ulang-ulang terus seperti itu ya. Kita dengarkan bersama lirik lagunya seperti apa. Selamat siang, selamat berhari Minggu.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak you cool, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Oke, pendengar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Kita mainkan ajang topi asli. Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Tentunya Anda boleh bergabung 536386, lain telepon yang bisa Anda gunakan ya untuk siang hari ini. Dua penelpon untuk setiap sesinya. Lagu yang belum pernah direquest, nama penyanyi dan juga judul lagu yang jelas seperti itu ya. Anda yang mau bergabung dengan suara yang jelas juga. Kalau saya bilang mungkin nadanya dikasih, volume suaranya dikasih kuat lagi, berarti harus naik lagi suaranya ya, biar terdengar dengan baik. 536386, topi asli. Halo, selamat siang.
4: Kalau begini suaranya jelas.
3: Tidak langsung masuk di rek. Aduh, jelas sampai sangat.
4: Kalau ini tuh andalan apa?
3: Aduh, oke abangku, lagunya apa nih?
4: Lagu dari Chelsea Kawan.
3: Chelsea
4: Kawan.
3: Chelsea Kawan.
4: Kawan ya.
3: Kawan, oke. Judulnya?
4: Tapi tangan biru yang kasih itu.
3: Aduh, oke. Sabu tangan biru ya, oke sih. Ada, Chelsea Kawang ya, ada mana tuh dia tuh. Aduh, sabu tangan biru sih, bukan berarti kok pakai baju warna biru juga toh. Baik. Ditunggu lagunya abangku ya, siap. Eh, suku kuat sampai. Terima kasih tapi ya. Abang Afe membuka kebersamaan kita ya, sapu tangan biru Chelsea Kawang. 536386, Anda yang mau bergabung silahkan di belakangnya Abang Afe ya. Saya terima lagi, ada siapakah dia? Oke. Halo, selamat siang.
5: Topi asli.
3: Selamat siang Kakak Yus.
5: Iya.
3: Oke. Lagunya apa ini?
5: Apa?
3: Apa?
5: Kasih.
3: Macam saya belum dengar dengan baik. Judulnya?
5: Selamat tinggal itu Rafika Duri yang menyanyi.
3: Rafika Duri, selamat tinggal.
5: Iya.
3: Oh begitu, siap. Ditunggu lagunya kakakku.
5: Iya baik. Terima
3: kasih
5: Mbak.
3: Sama-sama. Terima kasih Kakak. Ada Kakak Yus. Penelpon kedua ya. Apa namanya? Enggo dan Yau. Aduh, saya mau pikir Yau saja nih, macam lama sekali ya. Selamat tinggal, requestan lagu dari Kakak Yus, dan juga ada sapu tangan biru, requestan lagu dari Abang Afi. Oke, kita mainkan sesi kedua selepas dua tembang berikut ini.

0: Oke, pendengar, dua penelpon, dua requestan lagu, ada Rafika Duri. Dan sebelumnya tadi sudah kita dengarkan juga satu tembang yang direquest oleh Abang Afi, Sapu Tangan Biru Chelsea Kawang. 536386. Silakan buat Anda yang mau bergabung ya siang hari ini. Sesi kedua dengan dua penelpon, ada siapa Kadia? Halo, selamat siang. Iya, siang juga Bunda sayang.
1: Iya, penyiar terbaik.
0: Aduh, Bunda sayangku sih. Selamat hari Minggu ya.
1: Minggu juga, Nanda.
0: Oke, lagunya apa Bunda, lagu siang ini?
1: Kenangan Kota Rantai Pau, boleh?
0: Rantai Pau, boleh. Silahkan, ditunggu lagunya ya.
1: Aku bocor saudara di Toraja sana.
0: Aduh, itu lagi. Siap.
1: Ada di Toraja, masih di Toraja.
0: Kurang tahu ya, sampai sekarang kayaknya belum ada suara masuk jalur juga nih.
1: Satu jemaat baru.
0: Iyo, satu jemaat, okay. Tapi saya belum lihat ya. Semoga nanti Tong bisa bersua lagi seperti itu.
1: Okay.
0: Siap Bunda sayang, ditunggu ya.
1: Okay,
0: terima kasih. Amin. Oke, ada Bunda Eki Rumajau sudah bergabung. Kenangan di Kota Rantai Pau, Salma Margaret ya. 536386. Di belakangnya Bunda Eki Rumajau, ada siapakah? Halo, selamat siang.
2: Sofi Asli, selamat siang Kak Sofi.
0: Siang, Cecil, silahkan.
2: Ya, ada boleh kan?
0: Boleh toh.
2: Apakah ada bedanya?
0: Apakah ada bedanya ya, ada tidak ya? Okay.
2: Banyak
0: mami. Aduh, siap ditunggu. Selamat ya.
2: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga Cecil ya. Apakah ada bedanya? Ada tidak ya? Banyak bedanya. Oke lah sih ya. Ditunggu lagunya Ebit GAD di request oleh Cecil seputaran Waina. Sebelumnya kita dengarkan dulu ada Salma Margaret ya dengan Kenangan di Kota Rantai Pau. Spesial juga katanya buat Bung ini ya. Bung, aduh saya sudah lupa lagi di seputaran Polimak 1. Prito, okay, ya Bang Prito, semoga dalam keadaan dan kondisi yang baik ya. Dua tembang hadir untuk Anda.

0: Oke, pendengar, pukul 14.25 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya buka kembali line teleponnya, silahkan. Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu, dua penelpon lagi sesi yang ketiga ya. Penelpon ke berapa? Ke 5 dan penelpon ke 6. Adakah yang mau bergabung? Oke, saya terima. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Topi Asli.
0: Iya, siang juga. Orang Kerom kah?
1: Dengan abang pribadi.
0: Abang pribadi, ya ampunilah. Oke, orang Polimak, luar biasa. Oke, abangku, lagunya apa siang hari ini?
1: Lagu dari Kus Plus.
0: Kus Plus, judulnya apa?
1: Kapan-kapan kita bertemu lagi.
0: Oke, kapan-kapan kita bertemu lagi. Oke, baik, siap. Abangku ditunggu ya.
1: Oke, terima kasih
0: lagi. Iya. Terima kasih juga ada Bang Pribadi ya. Dari seputaran Polimak sudah bergabung. Request lagu apa Kus Plus dong, kapan-kapan. Oke, baik, ditunggu lagunya dihadirkan. 536386 satu lagi, ada siapakah dia? Halo, selamat siang.
2: Tapi Asli, selamat siang, selamat hari Minggu, Mbak Sofi.
0: Iya, selamat siang, selamat hari Minggu. Siapa nih?
2: Dengan
0: Kakak Dian. Oh, Kakak Dian, macam rame kak, ada nonton kak atau bagaimana nih?
2: Iya, orang putar ape.
0: Oh begitu, pantasan. Oke, okay, kakak sayang, lagunya apa?
2: Titik Sandora.
0: Titik?
2: Warung Kopi.
0: Warung Kopi, wih luar biasa. Siap, ditunggu lagunya kakak sayang.
2: Terima kasih.
0: Iya, shalom. Terima kasih banyak kakak. Oke, baik, kopinya satu lagi dong. Oke, Warung Kopi ya. Titik Sandora featuring suami ya, dengan Warung Kopi. Oke, Warung Kopi dari Titik Sandora. Kopinya satu lagi ya, kalau tidak salah itu judulnya. Semoga itulah yang di request seperti itu. Kopinya satu lagi, Warung Kopi. Oke, 536386 ditahan dulu ya. Saya hadirkan tembangnya untuk Anda, ada Kus Plus, kemudian ada Titik Sandora dengan kopinya satu lagi. Semoga itu lagu yang di request Kakak Dian ya. Selamat siang, terhibur untuk Anda semua.

0: hujan panas.
1: Siapa ya yang meninggal?
2: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
2: Itu tuh cuma mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
2: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

Oke, baik pendengar, kapan-kapan lagi dan juga warung kopi tadi yang di request ya, kopi satu lagi dari Titik Sandora sudah saya siapkan, tapi mohon maaf ini komputernya sepertinya harus di loadingnya agak lama gitu ya. Oke, saya mencoba untuk kembali mencari lagu kapan-kapan lagi dari miliknya Kus Plus begitu ya. Kemudian ada Titik Sandora juga hadir untuk Anda. Oke, pendengar, kita masih dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Tentunya buat Anda yang mau bergabung, line teleponnya di 0967536386 ya. Ada Kus Plus dengan kapan-kapan lagi, dan juga requestan lagu dari Kakak Dian dengan dari miliknya Titik Sandora. Oke, selepas tembang berikut ini nanti saya buka line teleponnya kembali untuk Anda.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah hadir ya. Semoga Kakak Dian itu lagunya Warung Kopi tadi, kopinya satu lagi gitu ya. Semoga itu lagu yang di request. 536-386, silahkan Anda yang mau bergabung untuk sesi selanjutnya. Saat ini pukul 14.38 menit waktu Indonesia Timur. 536-386, ada lagi kah yang mau bergabung? Dua requestan lagi ya, seperti itu. Oke, sudah adakah? Sudah adakah? Kalau belum ada, gimana? Saya tunggu. Saya tunggu atau saya hadirkan lagunya untuk Anda, begitu ya. Oke, 536-386, adakah yang mau bergabung, yang mau request lagu? Oke, rupanya ada. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang, siapa nih?
1: Dengan
0: siapa?
1: Dengan Kakak di Kali Aceh.
0: Oh ya ampun Nila, akhirnya masuk jalur ya.
1: Bisa dapat.
0: Aduh itu dia, selamat hari Minggu. Oke, baik. Kakakku lagunya apa nih?
1: Satu Pintaku, Metis
0: Koko. Oke, judulnya apa?
1: Satu Pintaku.
0: Satu Pintaku. Oke, siap. Ditunggu ya, ikut nyanyi di situ ya.
1: Ya.
0: Oke, salam sayang buat semua di rumah.
1: Siap.
0: Oke. Iya. Oke, baik, terima kasih dari seputaran Kali Acai sudah bergabung ada Kakak Hans Hamadi bersama keluarga. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Satu Pintaku dari miliknya Netisi Tompul. Ditunggu Kakak ya, nanti dihadirkan. 536-386 di belakangnya Kakak saya. Waduh. Ya, ada Kakak Hans ya dari seputaran Kali Acai. Ada siapa lagi, Kak? Selamat siang.
2: Iya, Topi asli, selamat siang, Mbak Topi.
0: Iya, siang juga, Bang Ivan.
2: Yo, baru bangun jadi.

0: Kan juga satu tembang dari miliknya Neti si Tompul, seperti itu ya. Satu Pintaku, requestan lagu dari Kakak Han Samadi di seputaran Kali Acai, seperti itu ya. Oke, kita break dulu ya. Selepas tembang berikut ini, nanti langsung saya terima lagi Anda yang mau bergabung di 536386 ya, masih bersama Pro 1 RRI Jayapura.
1: Suara burung cantik dari surga, namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Oke, pendengar 536386, saya terima satu penelpon terakhir ya. Penelpon terakhir dalam ruang topi asli. Halo, selamat siang jelang sore ya. Halo. Halo.
1: Oh,
0: iya. Ya, oke. Selamat siang. Iya, dengan?
1: Ya, dengan Yus kembali.
0: Kakak Yus, oke. Silakan Kakak Yus.
1: Yang bilang tadi lagunya sangat bagus sekali.
0: Okay.
1: Dan dia kita waktu kita jalan lagu karena album belum nanti fals lagi, nanti jadinya fals. Cukup abang Ikan deh kasih fals karena dari awal mulai lagunya bagus-bagus.
0: Oh gitu, siap-siap. Ini ada dapat salam nih katanya dari Bung Sofian pas lagi duduk dengan saya nih. Salam buat Kakak Yus katanya gitu ya.
1: Salam kopi hangat untuk itu.
0: Salam kopi hangat. Oke, baik, siap kakakku saya.
1: Jadi Mbak nyanyikan lagu aja.
0: Oke.
1: Siap.
0: Iya, terima kasih. Oke, ada Kakak Yus sudah bergabung siang hari ini. 536386, ada lagi kan satu terakhir. Tersisa 4 menit terakhir ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Oke, tadi saya salah sebut toh, ini saya sebut betul toh. Orang Kerom nih ya.
2: Siap.
0: Oke, silakan lagunya apa?
2: Seandainya aku punya sayap.
0: Ih, sungguh, mau terbang kemana?
2: Kerdekan tapi.
0: Oh gitu.
2: Panas ya.
0: Siap,
2: panas,
0: siap.
2: Kerdekan boleh.
0: Ini versinya siapa? Rita Butar-Butar Trio atau Ambisi. Geisha? Trio Ambisi?
2: Iya.
0: Oke, siap abangku, siap, ditunggu ya. Oke. Iya, Trio Ambisi menutup kebersamaan kita. Seandainya aku punya sayap, mau terbang kemana? Situ mau ke Ambon kan? Oke, kalau Abang Dawen katanya mau terbang ke Hall, tapi karena panas ini sudah sayap disimpan dulu seperti itu ya. Oke, menutup kebersamaan kita dalam ruang topi asli, satu tembang dari miliknya Trio Ambisi dengan seandainya aku punya sayap, mau terbang-terbang saja, pokoknya terbang kemana, hinggap di mana, begitu ya. Semoga dapat menghibur Anda semua dan kita jelang ya, Warta Berita Lintas Tanah Papua. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, sekaligus saya pamit dalam ruang topi asli. Selamat sore.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua selintas sepekan. Saudara pendengar, berita-berita selama sepekan dirangkum dan dihadirkan untuk Anda untuk edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026 bersama Ani Karlina.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kejaksaan Tinggi Papua periksa 13 saksi perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekwan DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah.
2: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
3: Dari fakta dari kemarin sampai hari ini ada kurang lebih 7 orang saksi dan sudah kita konfirmasi, tapi saya keterangan dua sementara dalam proses pemeriksaan, nanti kita sampaikan progres-progres pemeriksaan dalam kesempatan ini. Kurang lebih sekitar 13 saksi.
4: 13 sampai 15
3: saksi. Kalau mantan saya kan di beberapa waktu lalu sebelum tahap upaya hukum penggeledahan itu sudah diminta keterangan sebagai saksi. Tapi dengan proses kemarin kita melakukan penggeledahan, tentunya ada beberapa dokumen-dokumen yang kita sudah miliki. Tentunya akan kita konfirmasi ke dalam sekretaris.
2: Stevi juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.
3: Yang pertama, itulah hak dia sebagai seorang warga negara, kita hargai proses itu. Tapi tentunya tidak mengurangi semangat proses penegakan hukum di Papua. Kita belum bisa gaul bicara soal penetapan tersangka, dan tentunya kita memperkuat alat bukti, tapi juga progres komunikasi dengan ahli untuk menjadi keuangan negara. Sehingga dari proses itu baru kita bisa menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas untuk realisasi 2015-2025.
2: Sebelumnya penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Naldi Solia melaporkan.
1: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan fasilitas dasar yang memadai.
5: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum yang memadai. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan, pembangunan selama ini lebih banyak berfokus pada kawasan darat. Menurutnya, kawasan pesisir juga membutuhkan penataan agar masyarakat mendapat lingkungan hunian yang layak.
6: Jayapura ini laut sama dengan darat juga. Jadi kita punya konsep rumah berlabuh ini bisa diaplikasikan dengan melakukan revitalisasi dan penataan ulang perumahan ini. Mulai dari yang terbakar kemarin itu kan karena apa? Pembangunan itu sudah tidak teratur, umum, tidak ada jalan, akhirnya sekali meledak darinya jadi bersih. Nah sekarang mau ditata lewat pembangunan layak huni. Kemarin saya sudah sampaikan, buatkan dia punya struktur bangunan baik, ada jalan, kemudian ada sanitasi yang baik, kemudian ada fasilitas umum. Kan harus dibuat model kampung, kampung pesisir, kampung nelayan.
5: Roy mengatakan penataan akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait. BPN juga mendorong konsolidasi lahan agar ruang hunian, jalan, dan fasilitas umum memiliki batas yang jelas. Penataan tersebut tidak berarti memindahkan seluruh masyarakat pesisir, tetapi memperbaiki kawasan sesuai kondisi dan tata ruang. BPN berharap penataan Jayapura dapat menjadi contoh pengembangan kawasan perkotaan di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan, saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua.
2: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Elkana Yomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
4: Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang yang saksi, guna mengkonfirmasi persyaratan dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dengan ahli untuk menyidik dokumen negara, karena prosesnya harus kita tuntaskan secara cepat. Sehingga publik bisa mengetahui proses penanganan perkara khusus terhadap dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Provinsi Papua. Kemarin pemeriksaan lanjutan karena beberapa saksi yang memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawaban yang cukup banyak, sehingga menjadwalkan ini pemeriksaan tambahan lagi karena butuh waktu yang cukup agak lambat, sehingga kita harus konfirmasi ulang pada para pihak saksi.
2: Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPR Papua, Stevi belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
4: Sebagai kasubag keuangan sama kasubag protokol dan perjalanan dinas, kami belum bisa menyampaikan proses perbuatan menghukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami mengkondisikan, konfirmasikan semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses kerugian keuangan negara, yang pasti bang kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menyeluruh terhadap proses perbuatan melawan hukum kita kerugian. Nanti kita gunakan panjang proses hari ini dan kemarin sampai hari ini, ketika proses pemeriksaan itu sudah kita tuntaskan, kemudian kita akan menjelaskan dan memanggil yang bersangkutan. Kalau untuk kepastian waktu, pasti nanti kita konfirmasi karena dokumen agak sedikit banyak, kami akan konfirmasi satu persatu. Jadi kasih kami waktu, karena pasti sampaikan ke rekan-rekan.
2: Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Nalik Saulia melaporkan.
1: Tiga mantra TNI di Papua menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang berlangsung sederhana namun tetap hikmat di lapangan Trisila Kota Jayapura.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Papua berlangsung hikmat dan sederhana di lapangan Trisila Kota Jayapura. Upacara yang diikuti oleh tiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta dari kepolisian, pada tahun ini dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan arahan pimpinan TNI sebagai bentuk keprihatinan terhadap sejumlah bencana dan musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Danko Daerah 10 Jayapura, Mayor Jenderal TNI Marinir Sugianto. Ditemui usai pelaksanaan upacara, Mayor TNI Marinir Sugianto mengatakan, rangkaian pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di tahun ini diwarnai dengan berbagai kegiatan sosial, seperti bakti kesehatan, bakti sosial, serta berbagai kegiatan olahraga. Dijelaskan, memasuki usia yang ke-81 tahun, Mayor TNI Marinir Sugianto mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar bisa terus memegang prinsip bahwa TNI berasal dari rakyat, mengabdi untuk rakyat, dan pada akhirnya kembali untuk menjadi bagian dari rakyat. Menurutnya, seluruh prajurit bersama pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Papua yang lebih aman, damai, dan sejahtera.
8: Dengan usia ke-81 TNI, yang pertama bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali nanti suatu saat menjadi rakyat. Oleh karenanya harapan kami ke depan adalah bagaimana kita menciptakan Papua ini menjadi damai, aman, makmur, sehingga masyarakat Papua bisa sejahtera ke depan. Sehingga kita perlu dukungan pemerintah, dukungan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat, kita menciptakan Papua ini menjadi Papua yang aman, Papua yang damai, dan Papua yang sejahtera.
7: Danko Daerah 10 juga mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta berpedoman pada aturan dan etika hukum yang berlaku agar keberadaan TNI bisa semakin diterima oleh masyarakat dimanapun mereka bertugas.
8: Untuk prajurit kita yang melaksanakan penugasan, kami bersama Bapak Pangdam, kemudian Bapak Danlanut, ya, tetap mengingatkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang ada, dan jangan pernah ragu-ragu lakukan suatu tindakan apabila itu sesuai dengan etika hukum yang berlaku.
7: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Arioko Rumaropen menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-81 TNI. Ia menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam menjaga kedamaian dan kebersamaan serta mendukung kelancaran pembangunan di Papua. Arioko Rumaropen berharap peringatan hari ulang tahun TNI di Jayapura bisa semakin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat lainnya, terutama dalam menjaga keamanan serta mendorong terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera.
9: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Papua, pada hari ini menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Tentara Nasional Republik Indonesia ke-81, bahwa dengan peringatan dan usia ke-81 ini, TNI bersama pemerintah daerah, terutama Provinsi Papua, dan di seluruh Indonesia, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, membangun sinergi sehingga kedamaian dan kebersamaan di lingkungan masyarakat dapat terpelihara, proses-proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
7: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI diharapkan bisa menjadi penguat semangat pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkokoh persatuan dan sinergi untuk kemajuan Papua, serta menjadi perekat kebersamaan antara prajurit, pemerintah, dan juga masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah.
5: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Fakhiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakhiri saat pembagian DTI Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Fakhiri mengatakan DTI merupakan bagian dari dana otsus sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
10: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DTI ini dengan baik, karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus, supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten, itu memang itu dana dibangun dari dana otsus. Sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah, ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
5: DTI Papua 2027 mencapai sekitar Rp596,1 miliar atau meningkat sekitar 65,56 miliar rupiah dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapenda Papua, Mufli Musad, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
11: Besaran alokasi masing-masing kabupaten, semakin luas wilayahnya tentu akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah OAP, jumlah penduduk, IKK-nya tinggi, itu juga sangat mempengaruhi.
5: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Waropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga mengalokasikan subsidi angkutan laut untuk konektivitas Jayapura, Serui, dan Biak yang diharapkan berjalan berkelanjutan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: BPJS Kesehatan tegaskan peserta JKN tidak boleh dibebani biaya pembelian obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
7: BPJS Kesehatan Cabang Jayapura menegaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak seharusnya dibebani biaya tambahan untuk membeli obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan pada BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Dian Novita, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada regulasi program JKN termasuk Perpres Nomor 82 tahun 2018. Menurutnya, pelayanan kepada peserta JKN di fasilitas kesehatan diberikan tanpa adanya biaya tambahan di luar iuran wajib untuk membeli obat-obatan, termasuk alat kesehatan habis pakai maupun pemeriksaan penunjang yang diperlukan berdasarkan indikasi medis. Dian menjelaskan, apabila obat yang dibutuhkan pasien tidak tersedia ataupun stoknya habis di fasilitas kesehatan, maka pihak Faskes tetap berkewajiban mengupayakan agar obat tersebut tersedia bagi pasien. Dan jika pasien terlanjur membeli obat di apotek luar karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia, maka peserta JKN diminta untuk menyimpan kuitansi pembelian dan melaporkannya kepada pihak fasilitas kesehatan maupun petugas BPJS 1. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi JKN Mobile ataupun kanal layanan pengaduan yang telah tersedia.
12: Regulasi dalam program JKN ini terkait di Perpres 82 tahun 2018. Di dalamnya tertuang bahwa seluruh peserta JKN yang memiliki hak untuk berobat di fasilitas kesehatan itu tidak boleh ada pungutan biaya, baik itu pembelian obat, alat medis habis pakai seperti itu, atau mungkin pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan di luar Faskes kemudian dibebankan kepada peserta JKN, itu seharusnya tidak diperkenankan. Jadi memang secara ketentuan tadi yang saya sampaikan, fasilitas kesehatan ketika menerima peserta JKN, kemudian misalnya dokter yang menangani pasien menyampaikan bahwa pasien ini butuh penanganan ini, kemudian obat-obatnya ini, nah harusnya seluruh item obat itu disediakan dari pihak fasilitas kesehatan. Kalaupun kondisinya adalah obat itu misalnya habis di fasilitas kesehatan atau memang tidak tersedia, harusnya dicarikan dari pihak fasilitas kesehatan untuk disediakan kepada peserta JKN. Berlaku di semua fasilitas kesehatan tanpa terkecuali, seperti itu, sesuai dengan regulasi.
7: Namun demikian, ketentuan tersebut akan berbeda apabila obat ataupun pemeriksaan dilakukan atas permintaan pasien sendiri dan tidak berdasarkan indikasi medis dari dokter. Layanan tersebut dipastikan tidak masuk dalam pembiayaan JKN.
12: Yang menjadi catatan, kalau misalnya pasien meminta, nah itu yang tidak di-cover atas permintaan sendiri apapun itu, mulai dari obat, pemeriksaan, kalau ada permintaan dari pasien itu memang tidak tercover. Tetapi kalau berdasarkan pemeriksaan dari dokter itu dibutuhkan, harus menjadi tanggungan daripada fasilitas kesehatan. Kalau obat itu habis, itu tadi harus biasanya dalam bentuk nanti Faskes itu mengganti biaya obat itu berdasarnya kuitansi ya yang sudah terlanjur dibeli pasien di luar. Nah itu kalau case-nya obat yang dibutuhkan, baik dirawat jalan ya di poli-poli ataupun dirawat inap.
7: Terkait dengan itu, Dian Novita mengimbau kepada peserta JKN untuk tidak ragu menyampaikan keluhan apabila diminta membeli obat ataupun mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi bagian dari pembiayaan JKN. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua akan digelar secara sederhana karena efisiensi anggaran. Rangkaian kegiatan dimulai Sabtu dan puncaknya berlangsung Senin 12 Oktober 2026.
5: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua yang digelar dengan konsep sederhana karena efisiensi anggaran. Kepala Bapenda Papua Mufli Musaat selaku Ketua Panitia mengatakan, rangkaian kegiatan dimulai dengan Car Free Day di halaman kantor gubernur pada Sabtu 10 Oktober. Panitia juga menyiapkan podcast bersama gubernur dan wakil gubernur Papua untuk membahas perjalanan kepemimpinan sejak dilantik 8 Oktober 2025. Mufli mengatakan efisiensi tidak mengurangi substansi refleksi satu tahun kepemimpinan karena masyarakat tetap dapat mengikuti rangkaian kegiatan.
13: Kita melaksanakan ini di tengah-tengah efisiensi sehingga arahan Bapak Gubernur ini dilaksanakan dengan sederhana, tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, tetapi juga tidak mengurangi substansi ya dari penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bagaimana supaya kegiatan ini juga bisa menyajikan hiburan ya kepada publik.
5: Acara puncak pada Senin 12 Oktober diawali ibadah syukuran umat Kristiani dan tasyakuran umat Muslim di kantor Gubernur Papua. Pada malam hari, Gubernur Papua akan memaparkan perjalanan satu tahun kepemimpinannya, termasuk tantangan, capaian, program, dan arah kebijakan ke depan. Paparan tersebut akan dilengkapi bukti dan ditampilkan secara visual sehingga masyarakat dapat melihat sekaligus menilai perkembangan pembangunan Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar FGD penyusunan Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih di Provinsi Papua.
7: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua mendorong hadirnya Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih melalui pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. FGD tersebut menjadi forum awal untuk menggali masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga konservasi, aparat penegak hukum, tokoh adat, hingga pelaku seni dan masyarakat yang memiliki keterkaitan budaya dengan Cendrawasih. Dalam keterangannya, Program Manager Sarmi Jayapura pada WWF Indonesia, Bernardus Ronald Tetol mengatakan, penyusunan Raperda tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, antropologis, budaya, dan nilai filosofis masyarakat Papua. Menurutnya, kajian tersebut penting agar norma yang nantinya dituangkan dalam peraturan daerah tidak berbenturan dengan norma adat dan budaya yang selama ini hidup di tengah masyarakat.
14: Dalam prosesnya, substansinya kita harus kaji dari sisi yuridisnya, dari sosiologis, antropologisnya, dan filosofisnya, sehingga norma pengaturannya tidak berbenturan dengan misalnya norma adat, budaya, dan lain-lain. Karena kan ada pola pemanfaatan, tadi yang ditanya soal pola pemanfaatan, tetap ada pemanfaatan tapi yang berkelanjutan, misalnya untuk pengembangan ekowisatanya, dan lain-lain. Nah ini yang, proses ini akan kita lakukan selama 2 hari, termasuk mengidentifikasi, mendapatkan informasi yang cukup banyak sehingga keluar beberapa rumusan masalah, sehingga dalam norma pengaturan aspek yuridisnya, aspek sosiologis dan filosofisnya kita bisa tahu seperti apa. Karena menyusun peraturan gampang, tapi implementasi susah karena banyak faktor yang tidak dianalisis di awal.
7: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Yohanes Walilo, menilai penyusunan Raperda tersebut merupakan langkah penting karena hingga saat ini Papua belum memiliki peraturan daerah khusus yang menjadi payung hukum perlindungan burung cendrawasih. Menurutnya, peraturan tersebut harus menjadi instrumen nyata untuk menjaga populasi dan habitat cendrawasih agar tidak terancam oleh perburuan, perdagangan, maupun kerusakan lingkungan.
15: Lewat forum diskusi ini, mari kita sama-sama bahas, kasih masukan-masukan yang berarti bagi penyusunan perda ini supaya ke depan, perda kalau sudah kita tetapkan, kita sepakat dan konsisten melaksanakan perda ini agar habitat ini ke depan itu tidak punah lagi, jangan sampai tinggal nama burung ini. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa lihat dari gambarnya, burungnya tidak bisa lihat karena sudah punah. hari ini menurut saya belum terlambat untuk kita lakukan perlindungan. Karena itu perda ini ketika kita tetapkan, sudah dibuat dan tetapkan, maka itu jadi payung hukum untuk perlindungan habitat khususnya burung cendrawasih.
7: Sementara itu, pengendali ekosistem hutan Ahli Pratama pada Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua, Fikri Al-Mubarak, menyambut baik inisiatif pemerintah daerah dan WWF dalam menyusun raperda perlindungan dan pemanfaatan cendrawasih. Ia menilai kehadiran perda penting untuk menjembatani antara aturan konservasi nasional dengan nilai, kaidah, serta kearifan lokal di tengah masyarakat Papua. Menurut Fikri, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dengan praktek budaya di daerah.
16: Ada gap antara peraturan perundang-undangan nasional dan juga terkait kearifan atau budaya lokal di Papua itu sendiri. Perda ini harapannya menjadi jembatan antara hukum nasional dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat Papua itu sendiri. Nah, sehingga nanti bisa sinkron secara hukum, kacamata hukum positif itu seperti apa, tapi di sisi lain kita perlu mengakomodir kearifan lokal, terus nilai-nilai dan juga kaidah-kaidah atau budaya yang memang berlaku di Papua itu sendiri gitu. Nah, itu sehingga intinya raperda ini harapan kami bisa menjadi penjembatan lah, jembatan antara hukum formal atau hukum positif dengan kepentingan daerah itu sendiri.
7: Dengan demikian, perlindungan cendrawasih tidak berhenti pada statusnya sebagai satwa dilindungi, tetapi diperkuat melalui kebijakan daerah yang mengatur perlindungan, pemanfaatan, pengawasan, serta pelibatan masyarakat adat secara berkelanjutan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura menertibkan angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal melalui operasi gabungan dan sidang di tempat. Namun, para supir berharap penertiban juga diikuti pengaturan penumpang agar mereka tetap bisa memperoleh penghasilan.
17: Dinas Perhubungan bersama tim gabungan menggelar operasi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan pada Kamis 8 Oktober 2026. Operasi ini menyasar angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal, serta kendaraan lain yang melanggar aturan parkir. Penertiban dilakukan di kawasan Taman Imbi dan sekitarnya, serta wilayah Entrop dengan mekanisme sidang di tempat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan penegakan hukum dilakukan untuk meningkatkan ketertiban angkutan umum sekaligus memberikan efek jera kepada para pelanggar.
18: Di lapangan hari ini, masih ada beberapa angkutan umum kita yang masih belum mau tertib masuk terminal. Dan ini sudah berkali-kali kita beri sanksi, beri teguran, bahkan sempat kita menderek mereka ke kantor demi tertibnya lalu lintas umum, angkutan umum di Kota Jayapura. Tetapi karena sampai dengan bulan Oktober ini, masih juga mereka tetap ada di luar terminal, sehingga hari ini kita optimalkan dengan sidang di tempat.
17: Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus mengatakan operasi melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait. Tim dibagi menjadi 2 regu untuk menjangkau sejumlah titik penertiban.
19: Ya, yang melanggar parkir ya, yang ngetem-ngetem angkutan umum di luar, itu ada 2 pasal nanti. Selain pasal 176 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara khusus pasal 176, setiap kendaraan angkutan umum itu wajib masuk atau singgah di dalam terminal, wajib hukumnya. Yang berikut kita ambil juga pasal 186 Undang-Undang Lalu Lintas, yang mana pasal 186 itu mengatur tentang setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
17: Namun di balik penertiban tersebut, sopir angkut trayek Entrop Abepura, Leti Musa, mengaku menghadapi persoalan minimnya penumpang di terminal tipe A Entrop.
20: Iya, harus dijaga. Mobil itu semua masuk di terminal, kecuali tidak, harus masuk, baru penumpang bisa ada. Kalau kita ini harap penumpang, jadi penumpang di sini, kalau orang tidak jaga Pak, dari Hamari dia bilang, supir saya mau ke PTC, terpaksa supir harus antar ke PTC, kalau tidak, sudah dicaki maki. Jadi kita ini Pak, mobilku ini pernah ditahan di atas, gara-gara kita parkir di sana. Kalau kita tidak parkir di sana Pak, setoran juga tidak ada, mau bawa makan di rumah tidak ada, penumpang tidak ada. Kalau suruh mau parkir sini, buktikan saja Pak. Biar 5 jam ke 6 jam ke tidak ada penumpang yang mau naik. Jadi kita kosong lari.
17: Leti berharap pemerintah tidak hanya menertibkan kendaraan di luar terminal, tetapi juga menempatkan petugas untuk mengarahkan angkutan umum dari berbagai trayek termasuk Polimak dan Hamadi masuk ke terminal. Menurutnya pengaturan bersama diperlukan agar penumpang terkonsentrasi di terminal sehingga sopir tetap memiliki peluang memperoleh penghasilan. Pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat menyeimbangkan penegakan aturan dengan penataan aktivitas angkutan umum, sehingga ketertiban lalu lintas berjalan seiring dengan keberlangsungan mata pencarian para sopir. Lina Umasugi melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius De Fahiri menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir berulang di Kota Jayapura. Penanganan juga mencakup pembenahan drainase dan penataan aliran air di sejumlah titik rawan banjir.
0: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir yang berulang di Kota Jayapura. Gubernur Papua Matius De Fahiri mengatakan, penanganan banjir membutuhkan kerjasama pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan balai teknis terkait. Hal itu disampaikan Fahiri setelah meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir Jumat kemarin. Salah satu prioritas penanganan ialah memperlancar aliran air dari kawasan Organda menuju Kali Acai sebelum dialirkan ke laut. Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan kolam penampung air serta pembenahan saluran di sekitar pasar Yoteva dan kawasan permukiman.
21: Ini kan hal yang selalu berulang. Tiap tahun asal curah hujan tinggi di Kota Jayapura, itu terjadi banjir. Nah, tadi di rapat singkat kami di sini, perlu diatasi di spot-spotnya. Ya, tentunya mulai dari pembuangan Organda masuk ke Kali Acai ini harus betul-betul normal. Baik alurnya maupun nanti mereka membuat, mensiasati semacam ada kolam penampung atau bikin telaga lah supaya kalau curah hujan tinggi masuk dulu situ baru dibuang ke got-got untuk masuk ke Kali Acai. Begitupun nanti kami normalisasi Kali Acai supaya air yang dari semua tempat tadi masuk ke Kali Acai bisa langsung dibuang ke laut.
0: Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan penataan jalur aliran air menuju laut di kawasan SMA Negeri 4 guna mengurangi risiko luapan ke permukiman. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian meliputi Entrop, Skyland, Pasar Yoteva, Perumnas 4, dan Organda. Pemerintah juga meninjau titik banjir baru di belakang Lapas Abepura, serta akan memetakan kawasan rawan banjir lainnya di Sentani dan Yapis Dok 5. Fahiri meminta instansi terkait mempercepat penanganan sebelum curah hujan meningkat. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Setahun kepemimpinan Matius Fahiri, Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
22: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fahiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monin dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
23: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
22: Menurutnya, tema Satu Tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
23: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius D. Fakiri, SJK SH MH, Komjen Pol Purnawirawan, dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Humaropen, SP Magister Engineering, atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
22: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah, namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Saulia melaporkan.
1: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina undur diri. Sampai jumpa.

Iya, baik pendengar, pukul 15.40 menit waktu Indonesia Timur ya, dan sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Papua selintas sepekan bersama rekan Andi Karlina, sudah hadir untuk Anda ya. Jadi dirangkum setiap hari Minggu, berita-berita dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dirangkum dan dihadirkan untuk Anda di setiap hari Minggunya. Ya, dan selanjutnya khusus untuk anak-anakku sayang, anak-anakku manis ganteng ya, di rumah manis cantik ganteng. Kita ikuti bersama siaran Idola, siaran TK PAUD, dan kali ini

apa kabarnya semua hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Ya, kita sapa teman-teman yang ada di rumah ya. Selamat sore teman-teman yang ada di rumah. Bilang sama-sama yuk. Selamat sore teman-teman di rumah. Ya, sore ini semuanya sehat? Ya. Mana senyumnya? Kasih senyumnya dulu. Semua semangat? Ya. Untuk teman-teman yang ada di rumah sore hari ini, teman-teman semua yang ada di studio akan bersama dengan teman-teman di rumah untuk kita menghibur teman-teman dari TK Negeri Wanyambe. TK Negeri Wanyambe itu ada di mana ya? Oh, di kantor wali kota. Ya, kami semua akan menemani teman-teman yang ada di rumah untuk bersuka cita. Semoga teman-teman yang di rumah terhibur dengan apa yang kami bagikan lewat siaran di hari ini. Sebagai tanda semangat kita, semuanya berdiri. Ayo. Ya. Kita mau nyanyi dulu sama-sama. Ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di

suka hati peluk teman. Kalau kau suka hati peluk teman. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan.

0: Kalau kau suka hati peluk teman. Iya, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk kegiatan kita di sore hari ini, kita harus iya, kita harus berdoa. Ada teman kita yang akan memimpin kita untuk berdoa. Disilakan teman kita Sophia.
1: Teman-teman, sebelum kita berdoa, kami menyanyi satu lagu, satu lipat tangan. Satu, dua, tiga.

0: dua, tiga.
1: Ya
0: Tuhanku yang maha kuasa, lindungilah kami ini dan semua yang kami cintai. Ibu bapa, ibu guru,

0: berkunah. Amin.
1: Oke, bilang apa sama Sophie ya?
0: Sama-sama teman-teman.
1: Iya, terima kasih Sophia. Nah, dengarkan dulu. Ibu guru mau tanya sama semua. Ya. Saat ini kita mau belajar tentang yang namanya binatang. Tentang apa?
2: Binatang.
1: Iya, binatang. Ada yang bisa kasih tahu binatang itu apa saja ya? Siapa yang tahu? Ada binatang apa saja? Kucing, anjing, kelinci, gajah, ular, ikan. Yang bisa terbang? Burung. Yang suaranya meong? Yang biasanya kukuruyuk? Yang biasanya meh? Kalau yang biasanya mo? Oke. Okay. Kalau yang begini apa ya? Yang suka melompat? Oh, kodok. Telinganya panjang apa? Kalin? Yang suka kuk kuk kuk? Kuk kuk kuk? Oh, anjing. Siapa yang punya piaraan anjing di rumah? Oke. Siapa yang punya piaraan ayam di rumah?
3: Saya.
1: Yeah. Oke, okay. Ada yang punya piaraan bebek? Oh, semuanya punya. Ada yang piaraannya burung? Oke, okay. Siapa yang suka minum susu? Kalau susu itu dari binatang apa ya? Oh, dari binatang sapi. Ya, kalau yang suka makan pisang. Suaranya bagaimana? Oh iya. Suaranya seperti itu. Nah, kalau yang suka jalannya lenggak-lenggok? Oh, bebek ya. Ya, semuanya berdiri dulu, coba kita mau tirukan ya. Ya, dua binatang. Ayam dan juga bebek. Ya. Kita nyanyi sama-sama ya.

0: pelukan. Tepuk ayam, piye piye, petak petak, kukurui. Ya, sekali lagi, tepuk ayam, piye piye, petak petak, kukurui. Silakan duduk kembali teman-teman. Oke. Kalau binatang itu, binatang itu ciptaan siapa ya? Ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan banyak sekali binatang. Ya, kita bersyukur ya karena kita bisa kenal banyak binatang, ya. Berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah ciptakan binatang. Ya, kita di kasih sapi supaya kita bisa minum susu. Ada ayam kita bisa makan telurnya. Kita dikasih bangun pagi-pagi sama ayam. Iya ta? Ya. Binatang apa yang kasih bangun kita pagi-pagi? Ayam. Kukuruyu. Iya, ayam kan. Pagi-pagi dia sudah bersuara. Ya, kasih bangun anak-anak semua untuk pergi ke? Pergi ke sekolah. Ya, di saat ini ya, kita bersama akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Santi. Anak-anak semuanya tenang, yang di rumah juga selamat mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Santi.
1: Hai. Hello. Hello. Tadi sudah banyak dengar cerita tuh tentang hewan?
2: Udah.
1: Iya. Hewan itu hidupnya di mana?
2: Udah.
1: Iya. Sebentar Ibu Guru Santi akan mendongeng atau bercerita. Sebentar, nanti sudah tahu ada hewan apa saja. Tadi sudah banyak sekali yang anak-anak sebutkan. Ibu Guru punya gambar apa ini? Hutan. Iya. Hutan itu tempat hidupnya semua hewan. Ada pohon. Ada apa lagi nih? Rumput. Ada apa ini? Sungai atau air. Nah, itu semuanya ada di hutan. Yang ciptakan tuh Tuhan. Tuhan menciptakan alam yang indah untuk kita rawat. Iya. Jadi semua hewan hidupnya di mana? Di hutan. Kira-kira di hutan tuh ada hewan apa saja ya? Coba sebutkan. Singa, apalagi? Harimau. Gajah, apalagi? Kangguru. Lalu apalagi? Oh, bukan gorila. Gorila. Apa lagi?
2: Monyet.
1: Yang? Ular. Yang lehernya panjang apa? Oh, jerapah. Apa lagi ya? Oh, kelinci. Hewan yang jalannya paling lama sekali. Kura-kura. Kira-kira dari yang semua anak-anak sebutkan ada di sini?
2: Ada.
1: Ada tidak?
2: Ada.
1: Ada hewan apa ini?
2: Ular.
1: Tupai. Rubah atau serigala. Lalu hewan apa ini?
2: Kura-kura.
1: Kelinci. Gajah. Tupai.
2: Burung.
1: Jerapah. Oke. Nah, sekarang Ibu Guru mau bercerita tentang seekor kelinci dan kura-kura. Oke, semuanya bisa duduk diam. Oke. Pada suatu hari ada seekor kelinci dan
2: kura-kura.
1: Seekor kelinci dan
2: kura-kura.
1: Si kura-kura ini namanya Tono.
2: Tono.
1: Siapa namanya kura-kura?
2: Tono.
1: Lalu si kelinci namanya Riko.
2: Riko.
1: Dengan judul Kelinci yang Sombong. Kelinci yang sombong. Tadi kura-kura namanya siapa? Tono. Ya. Kelinci namanya Riko. Ya. Kelinci yang sombong. Pada suatu hari, hiduplah di hutan dengan banyak hewan. Lalu di dalam hutan itu ada kelinci dan
2: kura-kura.
1: Mereka ini berteman dengan banyak hewan. Tapi si kelinci, dia bilang begini, "Hei, kalian, aku ini paling hebat loh dalam melompat dan juga
2: lari.
1: Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Siapakah yang bisa melawan aku? Tidak ada." Lalu si kelinci ini bilang sama si kura-kura. Ejek Riko begini, "Hei, Tono, kamu mau melawan aku? Kita akan berlomba. Lomba apa? Ada yang tahu?"
2: Lomba lari.
1: Kira-kira kita sudah bisa tahu ya nanti siapa yang menang. Kalau kura-kura itu larinya cepat atau lambat?
2: Lambat.
1: Berarti kelinci ini sangat sombong. Lalu dia mengejek si kura-kura. Iya, si kelinci bilang begini, "Hei, Tono, ayo kita berlomba." Akhirnya mereka menyiapkan perlombaan. Mereka sudah siapkan perlombaan. Sudah ada garis start akan dimulai. Lalu siapa yang akan lomba? Kelinci dan
2: kura-kura.
1: Si Tono dan Siri Riko. Sudah mulai. Mereka sudah mulai lomba. Mereka mulai hitung 1, 2, 3. Kira-kira siapa yang lari duluan ya? Kura-kura berlari, tapi kelinci juga sudah berlari lebih dulu. Lari sampai jauh sekali. Kura-kura lihat, "Aduh, kayaknya saya tertinggal. Dia larinya kecepat sekali." Akhirnya si kura-kura dengan semangat dan terus berjuang walaupun jalannya pelan, tapi dia tetap semangat dan juga tidak pantang menyerah. Karena si kelinci itu larinya cepat sekali, akhirnya dia berhenti di sebuah pohon. Kira-kira apa yang dilakukan kelinci ya? Dia tidur karena sudah capek. Ya. Karena mereka tadi start, tiba-tiba si kelinci sudah lari duluan, akhirnya capek. Ya. Akhirnya sampai ada pohon. Lalu si kelinci itu bilang begini, "Aduh, aku sudah capek. Sepertinya ada pohon yang rimbun. Aku mau beristirahat dulu. Kan si kura-kura yang jalannya lambat itu, dia pasti masih di belakang dan masih jauh sekali di belakang." Akhirnya si kelinci bersandar di bawah pohon. Lalu dia sampai tertidur. Tertidurnya sampai pulas. Sampai ditambah lagi dengan angin yang sepoi. Dia tidur sampai tidak sadar. Yang tadinya si kura-kura ini masih ada di belakang, tiba-tiba dengan semangat dia berjalan, akhirnya dapat dengan kelinci. Lalu dengan pelan-pelan dia berjalan, dia menengok. Sepertinya si kelinci ini lagi tidur dengan pulas sekali. Saya tidak akan membangunkannya. Lalu dengan perlahan, dengan semangat dia terus melaju, jalan terus melewati sampai melewati kelinci yang sudah sangat jauh. Ah, tiba-tiba si kelinci kaget. Dia terbangun. Wah, sepertinya si kura-kura sudah melewati saya. Sepertinya saya harus bangun dan kembali untuk berlari. Kalau tidak dikejar, nanti si kelincinya kalah. Akhirnya si kelinci kaget bangun. Lalu dia mulai dengan berlari dengan cepatnya. Cepat. Kejar si kura-kura. Nah, akhirnya kura-kura dengan semangat tetap berjalan pelan-pelan sampai mendapati kelinci sudah ada di belakang kura-kura. Ah, akhirnya mereka sangat kaget. Si kura-kuranya kaget, kura-kura juga dengan semangat, dengan sepenuh tenaga dia juga berjalan dengan cepat. Karena dia memikul apa di belakang itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cangkangnya banyak sekali ya. Itu sangat berat, tapi dia dengan kerja keras, dengan semangat, tidak pantang menyerah, dia tetap berjalan dengan cepat. Akhirnya kelinci sudah ada di belakang. Si kura-kura menelo. Wah, si kelinci sudah ada di belakang. Akhirnya dia cepat. Ayo, aku harus cepat jalannya. Ayo, aku pasti bisa. Lalu si kelinci yang sombong ini, hah, itu si dia. Si kura-kura yang jalannya lambat, dia tidak bisa mengalahkan aku. Aku akan mengalahkan si kura-kura ini. Akhirnya dengan sekuat tenaga si kelinci ini berlari dengan kaki yang sangat panjang. Lalu dia mengangkat kakinya, dia berlari mengejar. Ternyata sudah mau dekat apa ini?
3: Finish.
1: Garis finish. Kira-kira siapa yang menang ya? Akhirnya dengan semangat, dengan tidak pantang menyerah, lalu si kura-kura sampai di garis
3: finish.
1: Dan siapa yang pemenangnya? Iya, yang menangnya si kura-kura. Yang kalah siapa ya?
3: Kelinci.
1: Akhirnya dengan semangat dan gembira. Iya, dengan gembira anak ini, si kura-kura ini senang. Nah, huri. Akhirnya saya sampai di garis
3: finish.
1: Iya. Lalu si kura-kura ini juara. Coba kita lihat si kelincinya mukanya. Dia sedih karena tadi dia yang paling sombong. Paling sombong, lalu bilangnya nanti dia yang akan menang. Akhirnya si kura-kura menang. Dia sampai di garis
3: finish.
1: Siapa yang senang kalau dapat juara? Coba lihat gambar di depan.
4: Ya, nangis.
1: Iya, si kelincinya kenapa?
4: Menangis.
1: Aku tidak terima. Karena si kura-kura
3: menang.
1: Aku kecewa. Aku sudah sangat sombong. Karena tadi aku mengejek si kura-kura. Padahal si kura-kura itu kalau jalannya lambat. Seharusnya yang bisa menang si kelinci. Dia menangis. Aku sedih. Aku kalah. Aku mengaku kekalahan. Aku tidak akan mengejek si kura-kura. Jadi si akhirnya si kura-kura mendapat piala karena si kura-kuranya sudah menang. Oke. Ketika si kura-kura mendapatkan piala, lalu dia tidak berbesar hati. Dia selalu rendah hati. Nah, lalu pada saat dia mengangkat medalinya, dia memanggil si kelinci. Sama-sama mereka berteman kembali. Oke. Boleh duduk yang baik. Ibu guru mau kasih pertanyaan. Iya. Oke. Tadi kita sudah dengarkan cerita. Iya. Oke. Siapa yang tahu ya judul cerita tadi? Ada yang tahu? Angkat tangan.
4: Saya.
1: Apa judulnya? Ange? Judul ceritanya apa?
4: Kelinci yang sombong.
1: Kelinci yang apa, Yomar? Kelinci yang sombong. Ada hewan apa saja yang ada di gambar? Kelinci, kura-kura, apa lagi? Gajah, harimau, apa lagi? Singa, apa lagi? Jerapah, gajah, apa lagi? Ular, buaya. Yang tadi ada di gambar apa? Rubah, apa lagi? Yang suka terbang?
4: Burung.
1: Oke. Siapa tadi nama kelinci ya?
4: Tati.
1: Nama kelincinya apa? Siapa nama kelincinya tadi?
4: Niko.
1: Siapa nama kelincinya? Siapa nama kelincinya?
4: Riko.
1: Ada yang tahu tadi nama hewan yang kura-kura?
4: Tono.
1: Siapa?
4: Tono.
1: Tono. Ya. Hewan yang sombong tadi hewan apa?
4: Kelinci.
1: Kelinci. Kenapa dia sombong? Kenapa kelinci sombong? Karena larinya paling cepat. Jadi dia menyombongkan diri bahwa dia kalau berlari yang paling cepat dan juga melompat yang tinggi. Nah, jadi yang tadi yang dapat juaranya siapa?
4: Kura-kura.
1: Oke. Di sini ibu guru mau kasih pesan dari cerita tadi. Tadi judulnya kelinci yang sombong. Iya, di sini ibu guru punya pesan moralnya, jangan pernah meremehkan orang lain. Sama seperti kita di sekolah, tidak boleh meremehkan teman. Ketika teman ada memimpin di depan, kita tidak boleh tertawa. Apalagi ejek. Apalagi iya. Iya, tidak boleh mengejek karena dia sebagai pemimpin di depan, karena teman kita akan memimpin kita. Oke. Walaupun si kura-kuranya lambat, tapi dia selalu tekun dan bekerja keras. Sama seperti kita contohnya. Kita datang ke sekolah untuk apa? Belajar dengan tekun. Ya, di rumah juga kita harus belajar karena kita punya cita-cita. Ada yang punya cita-cita jadi dokter? Polisi? Tentara? Ada yang mau cita-cita jadi pramugari? Oke. Ada yang mau cita-cita jadi ibu guru? Oke ya. Iya, semua yang tadi disebutkan, apa yang dengar? Tuhan. Oke. Nah, jadi dengan kesabaran, ketekunan, akhirnya kelinci bisa menjadi juara. Ibu guru harap juga ibu guru punya anak-anak yang hebat ini, anak-anak TK Negeri Wanyambe, bisa dengan semangat, dengan tekun, bekerja keras, menggapai cita-cita. Dengan rajin apa?
4: Sekolah.
1: Belajar dan jangan lupa berdoa. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Selamat sore semuanya.
0: Iya, terima kasih Ibu Guru Santi untuk ceritanya. Buat kita semua teman-teman yang ada di studio maupun teman-teman yang ada di rumah, ya, cerita tadi banyak yang diajarkan untuk kita semua supaya kita tidak boleh jadi anak yang sombong, ya. Kita harus jadi anak yang baik. Kalau sombong itu disukai Tuhan kah tidak?
4: Tidak,
0: ya. Harus berperilaku yang baik. Nah, oke, Ibu Guru mau ajak kita semua kembali kita berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. Tadi di ceritanya Ibu Guru Santi ada binatang yang ekor itu dan telinganya panjang. Kelinci. Kita mau nyanyi sama-sama. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang.

0: Siapa yang rajin berdoa? Siapa yang tadi mau berangkat ke studio berdoa? Oke, ya, kita harus biasakan juga berdoa, jangan seperti kelinci tidak bisa berdoa. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak yang ada di studio dan juga yang di rumah, baiklah kita semua, ya, harus bisa menjadi contoh yang baik. Ya, tidak boleh meremehkan orang lain. Ya, tadi kita juga harus bersabar. Ya, sampai di finish, kura-kuranya tetap berusaha. Iya, berusaha. Tidak boleh kita malas-malas. Ya, harus tetap semangat. Siapa yang tetap semangat?
1: Saya.
0: Siapa yang berani?
1: Saya.
0: Ya, harus berani juga ya. Tidak boleh jadi anak yang malu-malu. Kalau ibu guru minta pimpin doanya, berani pimpin doa di depan ya. Semuanya harus jadi anak yang mandiri. Nah, siapa mau jadi anak mandiri? Siapa mau jadi anak mandiri?
1: Saya.
0: Iya. Ya, teman-teman yang ada di rumah dan teman-teman yang ada di studio, kita semua sudah banyak mendengarkan cerita yang telah disampaikan. Kita juga sudah bernyanyi bersama. Kita juga sudah bersyair bersama. Nah, kita tiba di penghujung acara kita di saat ini. Kalau tadi kita sudah berdoa, maka kita juga harus akhiri dengan apa? Dengan apa? Dengan berdoa. Sikap doanya yang baik. Kalau yang beragama Kristen, tangannya dilipat. Yang beragama Muslim, tangannya di matanya boleh dibuka, matanya ditutup. Tunjukkan sikapnya yang baik. Semuanya tenang. Teman kita Rinai akan pimpin kita dalam doa. Teman-teman yang lain tenang. Rinai silakan.
2: Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita menyanyi satu lipat tangan. 1, 2, 3. 1

2, 3. Ya Tuhanku yang maha kuasa, lindungilah kami ini dan semua yang kami cintai. Ibu guru, ibu buruh,

mengakhiri seluruh acara kita di saat ini. Kita akan bersyair dua ekor ke kelinci. Sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Dua ekor kelinci merebut sepotong roti, minta tolong kepada kera. Roti dibelah menjadi dua, ditimbang-timbang berat yang mana. Berat yang kiri gigit, berat yang kanan digigit. Lama-lama rotinya habis. Dua ekor kelinci tinggal menangis. Kenapa dia menangis? Iya, rotinya habis. Karena kita ada di dekat kantor wali kota. Kita sebut sama-sama Moto Kota Jayapura ya. Oke, teman-teman yang di rumah, mari kita bersuarakan.

kemuliaan Tuhan. Wanyambe. Jawabnya apa? Wanyam. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua, teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih sudah bersama kami TK Negeri Wanyambe untuk mendengarkan siaran kami. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Selamat sore. Dadah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
4: Ya, baik pendengar, pukul 16.21 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah kita ikuti bersama siaran TK PAUD dari TK Negeri Wanyambe. Sudah dihadirkan tentunya bersama teman-teman TK. Kemudian juga bersama Bunda, ada Bunda Intri Siahaya dan juga Bunda Santi Romborias ya. Ada cerita juga yang tadi sudah kita dengarkan, ada dongeng gitu ya. Oke, dan tentunya lewat siaran idola TK yang sudah dihadirkan dapat memberikan senyuman di wajah anak-anakku tercinta di rumah, seperti itu. Kemudian juga lewat cerita dongeng ataupun cerita tadi yang sudah disampaikan, membuat anak-anak menjadi paham lagi, ya oh iya, saya sebagai anak-anak tuh harus melakukan hal-hal seperti ini. Yang pasti tetap menjadi anak-anak yang lucu, anak-anak yang dengar-dengaran sama orang tua, rajin sekolahnya, rajin makannya, rajin bobot siangnya, tapi juga malam tuh tidur tidak larut-larut gitu ya. Oke, satu tembang, ada beberapa tembang lagu-lagu buat anak-anakku sayang di rumah yang tentunya sudah pantau siaran TK sore hari ini. Idola siaran TK dari TK Negeri Wanyambe. Judulnya lagu ini tuh lucu. Oke, kita dengarkan bersama, terhibur buat anak-anakku sayang di rumah yang tentunya sudah mendengarkan bersama ya siaran TK dari TK Wanyambe sore hari ini.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi nanti kalau misalkan pas lagi siaran tiba-tiba Anda tidak mendengarkan ya siaran kami lagi, kami mohon waktu untuk beberapa menit ke depan seperti itu ya. Siaran kami sedang ada proses permajaan dan juga perbaikan, tidak lama, sebentar saja ya ketika siaran kami tidak mengudara karena ada proses perbaikan seperti itu ya. Selamat siang tentunya untuk Anda semua, selamat siang, selamat sore ya. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.
1: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, baik pendengar, untuk beberapa saat tadi ya siaran kami tidak mengudara karena adanya pemadaman listrik ya untuk permajaan beberapa menit seperti itu ya. Sekarang sudah mengudara kembali, tentunya kembali menemani Anda semua dimanapun Anda berada ya. Selamat sore, kembali menyapa Anda saat ini pukul 16 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat menikmati saja suasana sore hari Anda dan tentunya dengan menikmati segala hal yang Anda lakukan di sore hari ini ditemani Pro 1 RRI Jayapura tentunya dengan beragam informasi tapi juga lagu-lagu hiburan untuk Anda. Iya, pendengar, Gubernur Papua Matius T. Fakir menyiapkan langkah penanganan banjir yang berulang di sejumlah wilayah Kota Jayapura. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua akan memprioritaskan normalisasi sungai, perbaikan drainase hingga pembangunan kolam penampungan air untuk mengurangi risiko banjir saat hujan deras. Langkah tersebut disiapkan setelah Fakir meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di Kota Jayapura pada Jumat lalu ya 9 Oktober 2026. Penanganan akan dilakukan melalui kolaborasi Pemprov Papua, Pemkot Jayapura dan Balai Teknis lainnya. Ini perlu kolaborasi kerjasama antar provinsi kota dan juga balai. Kami ingin masalah banjir yang sering berulang ini bisa diatasi. Ya, dan sejumlah lokasi yang menjadi perhatian pemerintah meliputi kawasan Entrop, kawasan kantor badan perbatasan Skyland, Pasar Yotefa, Kali Acai, Jalan Raya Abipura di depan kantor pengadilan, Perumnas 4 hingga kawasan Organda. Rombongan Gubernur Papua juga meninjau titik banjir baru di distrik Abipura, tepatnya di belakang lembaga pemasyarakatan Lapas Abipura. Fakiri mengatakan salah satu prioritas penanganan adalah menormalisasi aliran air dari kawasan Organda hingga Kali Acai. Menurutnya langkah ini diperlukan agar aliran air lebih lancar dan mengurangi potensi luapan saat hujan ataupun curah hujan tinggi. Pemerintah Provinsi Papua juga mempertimbangkan pembangunan kolam penampungan atau telaga untuk menampung sementara limpasan ya air sebelum dialirkan ke saluran drainase. Selain itu, penataan saluran air di sekitar Pasar Yotefa dan juga kawasan pemukiman ini akan dilakukan untuk mengurangi beban aliran air ketika hujan deras mengguyur Kota Jayapura. Untuk penanganan jangka panjang, Fakiri menyebutkan pemerintah provinsi merencanakan pembukaan jalur aliran air yang diarahkan langsung ke laut di kawasan SMA Negeri 4. Jalur tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan air yang berpotensi meluap ke kawasan permukiman. Fakiri juga meminta instansi terkait memeriksa bangunan yang berpotensi menghambat aliran sungai termasuk di kawasan Papua Trade Center PTC Entrop Kota Jayapura. Jika ditemukan bangunan yang menghalangi proses normalisasi, pemerintah akan berkoordinasi dengan Wali Kota Jayapura untuk menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta seluruh instansi terkait mempercepat penanganan titik rawan banjir sebelum curah hujan meningkat. Selain Kota Jayapura, pemerintah Provinsi Papua juga akan memetakan wilayah lain yang berpotensi terdampak banjir, termasuk kawasan Sentani, Yapis Dok 5 dan sejumlah lokasi lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko banjir berulang sekaligus memperlancar aliran air di kawasan perkotaan Jayapura. Itu dia ya, karena ini memang harus dicek and recheck. Ada beberapa drainase yang seharusnya drainase got-got yang ada seharusnya tidak boleh dong dihalangi apapun begitu ya. Karena kita tahu ketika curah hujan tinggi, drainase tidak terhalangi dan tertutup oleh apapun itu tidak akan naik ke badan jalan ya, dia akan mengikuti arusnya tuh kemana begitu ya. Dia akan mengikuti, ketika meluap ke badan jalan berarti ada sesuatu yang menghalangi, terhalang entah itu karena sampah yang kita buang sembarangan, yang tentunya setiap kita masih kurang sadar untuk membuang sampah di tempatnya, tapi juga bangunan yang dibangun di atas drainase, kemudian juga tingkat RT RW, yuk sama-sama kita gotong royong gitu ya, bukan nanti hujan dulu
satu hujan deras turun dulu barulah mau bergerak seperti itu, tidak ya. Jadi sebelum, bahkan update informasi dari BMKG juga terus kami hadirkan untuk Anda. Oktober ini baru awal karena musim penghujan ini bergeser seperti itu ya. Jadi Oktober ini tuh baru awal untuk puncak musim penghujan. Puncaknya nanti itu bahkan nanti bulan Desember sampai Februari tahun 2027. Jadi kita sudah harus mempersiapkan segalanya dari saat ini. Artinya mempersiapkan apa? Bersih-bersih lingkungan. Ada drainase yang tersumbat, yuk kita membersihkannya, tidak buang sampah di sembarangan tempat. Pemerintah memainkan perannya, kita sebagai warga masyarakat juga memainkan peran kita seperti itu ya. Agar ketika hujan datang ya kita bersyukur untuk hujan yang turun bisa menjadi berkat buat kita, tidak menjadi bencana untuk kita seperti itu ya. Oke, pukul 16.44 16.55 ya. 16.55 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian informasi lainnya untuk Anda. Ya, informasinya kali ini oke, dari Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura melalui tim terpadu lintas organisasi perangkat daerah OPD melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah warga guna memastikan kondisi masyarakat terdata secara valid. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kondisi masyarakat terdata secara lengkap dan juga valid, sehingga program intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru di Jayapura pada hari Kamis mengatakan, pendataan terpadu tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program pemerintah daerah setempat untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat. Menurut Rustan, pendataan tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi mencakup berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Mulai dari pendidikan, ketenaga kerjaan, stunting, kemudian juga administrasi kependudukan, kebersihan lingkungan, hingga kondisi infrastruktur dan sosial ekonomi keluarga. Iya, dan disampaikan kunjungan kemarin di Kampung Koya Tengah gitu ya. Di sana dilepas tim terpadu untuk melakukan pendataan sekaligus penanganan kesehatan secara preventif. Menurut Rustan, pada 2026 pendataan terpadu difokuskan pada 14 kampung di wilayah Kota Jayapura di mana pendataan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah untuk memperoleh gambaran real mengenai kondisi masyarakat. Ya, dan disampaikan juga pentingnya validasi dan verifikasi data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian, data tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah intervensi dan program pelayanan masyarakat. Disampaikan juga untuk jangka pendek, khususnya di bidang kesehatan, hasil pendataan akan menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan untuk melakukan intervensi melalui puskesmas terdekat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Yuliana Napitupulu, mengatakan pendataan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah OPD sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dan menurut Yuliana, petugas akan melakukan secara langsung dan juga melihat secara langsung kondisi masyarakat, mulai dari kesehatan anggota keluarga, anak-anak yang bersekolah, angka pengangguran, kemudian kondisi lingkungan rumah hingga mata pencaharian kepala keluarga. Dan tentunya diharapkan masyarakat dapat menerima petugas dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai kondisi keluarga, sehingga pemerintah bisa mengetahui permasalahan yang ada dan melakukan penanganan secara tepat. Oke, itu dia dilakukan nanti di 14 kampung sudah bersama tim begitu ya, ada di Kampung Koya Tengah. Ya, kemudian informasi lainnya pendengar untuk Anda, ya ini memberikan apa namanya penyegaran untuk kita semua begitu ya, terkait curah hujan untuk kita yang ada di tanah Papua, kemudian Kota Jayapura dan sekitarnya. Tentunya update informasi resmi itu Anda dapatkan di BMKG ya, @BMKG itu Anda bisa mendapatkan informasi secara resmi terkait perakiran cuaca, tinggi gelombang, angin dan lain sebagainya.
Atau juga Anda yang mungkin mau bertanya seperti itu di 0812 480 6480, ya, BMKG wilayah 5 Jayapura. Iya, musim penghujan diprediksi datang lebih awal di wilayah Indonesia bagian barat, ya. Ini terjadi karena apa? Ini terjadi karena faktor geografis hingga pergerakan angin monsun, angin monsun dalam siklus tahunan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim hujan pada November, ya, pada November dan juga Desember. Ya, kemudian juga disampaikan mengutip buku prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis BMKG, musim hujan di Indonesia diawali di wilayah Indonesia bagian barat, ya, yakni Sumatera bagian utara, lalu secara bertahap ke wilayah Indonesia lainnya. Ya, kemudian pengaruh angin monsun barat itu seperti apa untuk kita semua gitu, ya. Angin monsun merupakan angin musiman yang memiliki jadwal rutin yang berpengaruh besar terhadap cuaca di wilayah Katulistiwa. Mengutip dari artikel Angin, Nafas Bumi yang Menggerakkan Dunia yang dirilis kembali oleh BMKG, angin monsun pada umumnya bisa ikut menentukan musim hujan atau musim kemarau, ya. Angin monsun terdiri dari dua jenis, yakni angin monsun barat, monsun Asia, dan angin monsun timur atau monsun Australia, ya, Asia dan Australia. Jadi keduanya memiliki arah pergerakan yang berbeda sesuai siklus masing-masing. Angin monsun barat bertiup dari arah barat menuju timur, dari benua Asia bertekanan tinggi ke benua Australia bertekanan rendah. Jenis angin ini biasanya terjadi saat musim hujan. Kemudian angin monsun inilah yang membawa uap air sehingga Indonesia mengalami musim hujan seperti itu. Pola curah hujan musiman di wilayah ini turut dipengaruhi oleh monsun barat, ya. Oke, sebagai informasi untuk kita. Sementara itu untuk angin monsun timur itu seperti apa? Untuk angin monsun timur ini merupakan kebalikan dari angin monsun barat tadi, ya. Angin jenis ini bertiup dari timur menuju barat. Kalau tadi barat ke timur, ini timur ke barat. Dari Australia yang bertekanan tinggi menuju ke benua Asia yang bertekanan rendah. Jadi curah hujan di wilayah Indonesia sangat bervariasi juga begitu, ya. Sebagian besar Indonesia menerima curah hujan lebih lambat, ya. Curah hujan lebat seperti itu. Untuk sebagian besar Indonesia menerima cuaca hujan lebat sepanjang tahun dengan jumlah terbesar nanti terjadi pada Desember hingga Maret, ya. Curah hujan tertinggi terjadi nanti di daerah pegunungan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan juga Papua Barat. Sementara Kepulauan Sunda Kecil yang paling dekat dengan Australia ini merupakan wilayah dengan curah hujan yang rendah. Jadi pokoknya variasi atau perbedaan curah hujan ini disebabkan pergeseran angin monsun Asia atau angin monsun barat, lalu disertai juga dengan konvergensi massa udara tropis dari utara dan selatan Katulistiwa di sepanjang front intertropis bertekanan rendah. Iya, ini anak saya pulang-pulang gitu, ya, SMP kelas 1, SMP kelas 7 gitu, ya. Mama tahu kan tidak kenapa tuh bisa Oktober atau misalnya ada musim penghujan, curah hujan itu tinggi begitu, ya, itu kenapa? Jadi kebetulan saya baru menginformasikan ini jadi ingat, ya, hampir sama dengan penjelasannya. Jadi kita tuh di antara dua benua. Jadi kenapa dia menghantarkan angin dari sini ke sini gitu, ya. Jadi ini menambah pengetahuan kita bersama kenapa sampai curah hujan tuh ada di tinggi seperti itu di bulan nanti puncaknya pada bulan Desember hingga Maret seperti itu. Kemudian juga angin monsun ini sangatlah berpengaruh untuk musim hujan atau ke musim kemarau sebagai informasi, ya. Oke, dan sebagai informasi juga untuk kita semua, pola monsun di bagian kepulauan tertentu bergantung beberapa hal begitu, ya, diantaranya lokasi di utara atau selatan Katulistiwa, kedekatan dengan Australia atau daratan Asia dan posisi front intertropis, ya, seperti itu. Jadi selama Desember, Januari dan Februari, Desember 2026, Januari dan Februari 2027, angin monsun barat dari daratan Asia membawa hujan lebat ke Sumatera bagian selatan
Jawa dan Kepulauan Sunda Kecil. Sementara nanti pada bulan Juni, Juli dan Agustus begitu ya. Nanti bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, daerah-daerah ini dipengaruhi oleh monsun timur yang membawa udara kering dari Australia. Kemudian juga mengutip melansir dari laman FMIPA UNISA, wilayah barat Indonesia ini berada di bawah pengaruh angin monsun barat secara langsung seperti itu. Jadi arah angin monsun barat pertama kali mengenai wilayah barat Indonesia, Sumatera, Kalimantan Barat dan Jawa bagian barat. Maka wilayah Indonesia bagian barat nanti termasuk Sumatera ini cenderung memasuki musim hujan lebih awal jika dibandingkan dengan wilayah timur seperti itu. Jadi curah hujan tahunan juga tinggi dan tergolong lebih sering ya. Itu dia pengaruh angin monsun seperti itu. Kemudian letak geografis Indonesia bagian barat dan juga timur ini juga sangat berpengaruh begitu ya. Dan tentunya curah hujan di tahunan di wilayah pegunungan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua Barat ini tercatat mencapai lebih dari 120 inci atau 3000 mm. Iya, kemudian sebagai informasi juga sementara untuk sisa wilayah lainnya seperti Kalimantan, Sumatera, Papua Barat, Jawa Barat dan Tengah serta sebagian besar Sulawesi dan Maluku rata-rata menerima setidaknya 80 inci atau 2000 mm curah hujan per tahun seperti itu. Ya, jadi artinya tuh kondisi geografis wilayah yang berbeda ini turut juga berpengaruh curah hujan tahunan seperti itu. Kita tahu juga ada sumber uap Samudra Hindia Timur, kemudian juga ada banyak hal yang mempengaruhi ya kenapa sampai ada musim kemarau dan musim hujan, kenapa musim hujan tuh di bulan ini dan itu, sepanjang bulan ini sampai bulan itu, kemudian juga arah angin itu bertiup, kenapa tuh barat lebih dulu dan sebagainya. Dengan harapan informasi ini bermanfaat untuk Anda semua ya. Kita buka-buka kembali sejarah kita. Ini biasanya kita sudah belajar juga ya dari tingkat SMP itu sudah mulai belajar tentang ini kenapa hujan turun, ada angin muson, terletak di antara benua apa dan benua apa, di samudra apa seperti itu. Ini semua sangat berpengaruh ya. Oke, yang pasti intinya adalah yuk kita jaga lingkungan kita. Jangan ada sampah-sampah di drainase. Kemudian jangan main potong-potong pohon sembarangan seperti itu. Tidak bakar-bakar lahan ketika kita mau buka lahan ya. Tidak demikian. Kemudian kita jaga lingkungan kita tetap asri, tetap bersih, RT RW bersama masyarakat ya, lebih dalam skop yang lebih besar lagi. Kita bersama kolaborasi untuk menjaga lingkungan kita seperti itu ya. Ketika kita jaga alam, alam ini akan memberikan sejuta manfaatnya untuk kita. Tapi kalau sebaliknya, kita tidak menjaganya, dia juga akan memberikan sesuatu yang membuat kita jadi wow, luar biasa, kenapa ini terjadi begitu ya. Ketika kita bersinergi, ada dampak-dampak yang baik. Oke, dan kembali juga sebagai informasi, tadi sempat saya informasikan juga ya, karena kita berbicara tentang hujan-hujan juga. Kemudian sekarang saja udah sejak tadi bahkan ya sudah mendung. Ini jadi banyak yang berpikir juga apakah nanti ini hujan kah atau tidakkah seperti itu. Tapi sepertinya hujan menurut prediksi saya ya. Cuacanya udah mendung jam segini. Memang akan menuju kepada malam hari, tapi ini cuacanya mendung ya seperti itu. Oke, dan yang pasti sempat saya informasikan juga malam, tadi malam saya pulang tutup siaran, saya kaget sekali karena beberapa waktu lalu tempat pembuangan sampah TPS di Bucen 2 Entrop begitu ya, di depan Apoteka 24 Bucen. Situ kan biasanya ada bak sampah ya, jadi biasanya truk yang tinggal digate itu ya, kemudian dia naik ke apa namanya, ke badan truk, kemudian dibuang di TPA, kembali ditaruh lagi di situ. Tapi mungkin sepertinya baknya tuh mungkin rusak atau seperti apa, sarana itu mungkin nanti akan diganti atau seperti apa. Jadi di situ tuh sudah hampir beberapa minggu saya lihat petugas kebersihan ya, petugas di LHK
beberapa minggu terakhir tuh di situ terus dan jaga terus ya di res itu supaya tidak ada yang buang sampah di situ. Ada spanduk bertuliskan besar ya adik-adik, pakai catatan bahasa anak-anak ya. Adik-adik kalau ada yang lihat ada yang buang sampah di sini bisa langsung ya, ini ada nomor WhatsApp sekian, tulisannya besar di situ. Dilarang buang sampah di sini, jangan buang sampah dulu. Entah nanti selanjutnya seperti apa, apakah tempat sampah nanti akan disediakan kembali kah sarananya itu, ataukah mungkin di situ tidak ada ditaruh ada tempat sampah tapi mungkin di mana gitu ya. Itu nanti proses selanjutnya. Tapi yang bikin saya kaget beberapa minggu tuh petugas jaga aman. Tadi malam saya pulang, saya kurang tahu untuk malam-malam sebelumnya. Saya pulang sekitar 2:30 tadi malam tuh ya ampun, saya kagetnya luar biasa di situ, sampah itu banyak sekali ya. Sampah rumah tangga tuh banyak sekali di situ dengan kantong-kantong plastik. Jadi sambil dalam perjalanan tuh sempat kayak berpikir, jadi tidak concern juga ya. Ya ampunilah, ini kalau malam hujan ini bagaimana ceritanya? Karena beberapa waktu lalu tuh hujan deras sekali, kemudian dampaknya kita lihat ya, dampaknya tuh kita lihat. Bahkan ada beberapa tempat yang kita kaget juga yang tidak biasanya jarang situ terjadi meluapnya air banjir seperti itu, bahkan terjadi di beberapa titik lokasi. Kalau tadi sempat saya informasikan ada pemantauan bersama Pak Gubernur berkolaborasi dengan pemerintah kota juga. Nah, ini dia. Kalau misalkan tadi malam itu hujan deras, saya bingung tuh sampah-sampah itu mau lari kemana begitu ya. Jadi ini menjadi catatan dan perhatian kita bersama. Kalau mungkin sarananya tidak di situ dipindahkan atau seperti apa, berharap mungkin bisa secepatnya juga. Kemudian warga masyarakat di Bucen Entrop dan sekitarnya ya bisa langsung ke sana. Sementara mungkin kalau belum ada bisa dicari ya, ada TPS di situ yang dekat daerah Polimak mungkin. Jadi ya buang sampah agak pakai motor mungkin kah, atau mobil kah seperti itu, kemudian kita buang di tempatnya. Alangkah baik dan alangkah indahnya tuh seperti itu ya. Kita buang di tempatnya dan tentunya nanti berharap bersama warga sekitar, kemudian dari dinas terkait nanti seperti apa, apakah di situ ada TPS atau seperti apa, dilihat kelanjutannya. Tapi ini tidak ada, belum ada seperti itu. Bahkan ada tulisan dilarang buang sampah di situ, kok masih bisa buang sampah di situ? Kalau misalkan hujan deras, sampah-sampah itu tuh lari kemana? Bukan malam atau beberapa minggu terakhir ada petugas yang jaga, kemudian nanti sampah itu lari ke petugas, rumahnya petugas atau seperti apa, tidak ya? Pasti imbasnya ke kita juga yang ada di lingkungan sekitar situ. Ya ini menjadi catatan untuk kita bersama, saya tapi juga kita semua ya. Untuk yuk kita buang sampah di tempatnya, kemudian kita jaga lingkungan kita. Ini baru awal musim penghujan akan ada di depan kita. Jadi mari kita jaga bersama agar kita bisa beristirahat. Misalkan hujan deras malam-malam, tidak terlalu harus memikirkan aduh ini nanti bagaimana gitu ya. Ketika semuanya bisa teratasi, air itu akan mengalir menuju ke tempatnya. Ketika pohon-pohon kita jaga, akar-akarnya itu akan menahan itu air-air yang dengan apa namanya durasi waktu, tapi juga dengan volume air yang banyak seperti itu ya. Itu dia sore-sore nasihat. Waduh, nasihat kayak orang tua saja ya. Bukan menggurui, guru yang mau menyampaikan apa tidak ya. Tidak menggurui tapi mengingatkan saja untuk kita semua. Yuk kita jaga lingkungan kita, kita jaga kebersihan lingkungan kita. Karena bersih lingkungan, tidak buang sampah di sembarangan tempat merupakan apa namanya menjadi keimanan kita bersama juga ya, bersih lingkungan. Oke, selamat sore saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari ini. Tentunya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, dan kembali mau menyapa dulu ya. Oke, halo, apa kabar? Selamat sore untuk Anda semua yang ada di seputaran Kota Jayapura dan sekitarnya, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya. Kemudian juga Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada ya, yang sedang mendengarkan siaran RRI Jayapura. Selamat sore saja untuk Anda semua. Lagi ngapain sore hari ini? Lagi santai? Oke, selamat menikmati santai Anda, selamat menikmati kebersamaan Anda sore hari ini, tentunya bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih Anda. Ya, dan tentunya berharap ya, terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi, ada rekan Wana juga. Terus standby menemani Anda, Lintas Jayapura Siang sampai dengan saat ini. Kita ada dalam Lintas Jayapura Sore, kebersamaan kami jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana sore hari Anda dan ditemani dari Pro 1 RRI Jayapura dengan lagu-lagu hiburan, tapi juga informasi pesan layanan masyarakat untuk Anda.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Ya, baik pendengar, pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur. Ya, saya cukupkan lagu-lagu hiburan yang tentunya sudah hadir menemani suasana sore hari Anda. Ada satu tembang dari miliknya Saujana sendiri, spesial hadir untuk Anda, khususnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Saya informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya hari ini jatuh pukul 17.32 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama.

Ya, terus untuk umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Tentunya berharap semua doa-doa yang dipanjatkan untuk hari ini kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijawab dan dijamah ya oleh Yang Maha Kuasa pastinya setiap doa-doa yang Anda naikkan untuk hari ini. Ya, dan saya Sofi bersama rekan Wanda tuntas ya pukul 18 waktu Indonesia Timur, kurang lebihnya 12 menit ke depan ya kita jalan bersama tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nanti selanjutnya rekan Willy Runtoboy bersama rekan Mansa temani Anda sampai tutup siaran nanti. Satu hari bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Bye-bye. Kita jumpa di esok pagi. Selamat sore.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih, kodong. Kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi sudah izin mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu sudah selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Ay, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok terasa yang sah kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau terasa pulang kah?
1: Bah, kau kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa sayang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

Ya, selamat malam pendengar. Terima kasih untuk Anda semua yang tentunya di hari ini masih setia bersama RRI di sepanjang hari Minggu ini bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Berkat saya Weli Runtuboy temani Anda semua dengan program-program di part yang terakhir atau program-program acara untuk malam di edisi Minggu 11 Oktober 2026 hingga nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat malam saja untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu, kawan.
1: Bukan flu, kawan. Itu adalah PM25.
2: PM25? Apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia, kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no!
2: Terus, PM25 itu berasal dari mana, kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh, begitu ya.
1: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam tubuh apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 18.29 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih temani dengan rangkaian tembak-tembak yang nanti kita jelang penyampaian warta berita selintas Tanah Papua untuk edisi hari ini di tanggal 11 Oktober 2026. Sudah

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
5: Tahukah Anda, tongkat diperkirakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Barth bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain. Seperti simbol otoritas, tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.

0: Banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kejaksaan Tinggi Papua periksa 13 saksi perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekwan DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah.
1: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayarbaba menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
2: Dari fakta dari kemarin sampai hari ini ada kurang lebih 7 orang saksi dan sudah kita konfirmasi, tapi saat ini berhalangan, 2 sementara dalam proses pemeriksaan, nanti kita sampaikan progres-progres pemeriksaan dalam kesempatan ini. Kurang lebih sekitar 13 saksi. Kalau Pantai Sekwan di beberapa waktu lalu sebelum tahap upaya hukum penggeledahan itu sudah diminta keterangan sebagai saksi. Tapi dengan proses kemarin kita melakukan penggeledahan, tentunya ada beberapa dokumen-dokumen yang kita sudah miliki. Tentunya akan kita konfirmasi ke daerah.
1: Stevi juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.
2: Yang pertama, itulah hak dia sebagai seorang warga negara, kita hargai proses itu. Tapi tentunya tidak mengurangi semangat proses penegakan hukum di Papua. Kita belum bisa jauh bicara soal penetapan tersangka, dan tentunya kita memperkuat alat bukti, tapi juga progres komunikasi dengan ahli untuk keuangan negara. Sehingga dari proses itu baru kita bisa menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas untuk realisasi 2015-2025.
1: Sebelumnya, penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di 2 lokasi terpisah, yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan 2 lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Naldi Solia melaporkan.
0: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan fasilitas dasar yang memadai.
3: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum yang memadai. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan, pembangunan selama ini lebih banyak berfokus pada kawasan darat. Menurutnya, kawasan pesisir juga membutuhkan penataan agar masyarakat mendapat lingkungan hunian yang layak.
4: Jayapura, tidak Jayapura ini laut sama dengan darat juga. Jadi kita punya konsep rumah berlabuh ini, bisa diaplikasikan dengan melakukan revitalisasi dan penataan ulang perumahan ini. Mulai dari yang terbakar kemarin. Terbakar kemarin itu kan karena apa? Pembangunan itu sudah tidak teratur, kumuh, tidak ada jalan, akhirnya sekali meledak sudah rujuk jadi bersih. Nah sekarang mau ditata lewat pembangunan layak huni. Kemarin saya sudah sampaikan buatkan dia punya struktur bangunan baik, ada jalan, kemudian ada sanitasi yang baik, kemudian ada fasilitas umum. Kan harus dibuat model kampung pesisir, kampung nelayan.
3: Roy mengatakan penataan akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait. BPN juga mendorong konsolidasi lahan agar ruang hunian, jalan, dan fasilitas umum memiliki batas yang jelas. Penataan tersebut tidak berarti memindahkan seluruh masyarakat pesisir, tetapi memperbaiki kawasan sesuai kondisi dan tata ruang. BPN berharap penataan Jayapura dapat menjadi contoh pengembangan kawasan perkotaan di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan, saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua.
1: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Elkana Yomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
5: Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang yang saksi, tentunya mengkonfirmasi terhadap dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dengan ahli untuk menyidik dokumen negara, karena proses ini harus kita tuntaskan secara tepat. Sehingga publik bisa mengetahui proses penanganan perkara khusus terhadap dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Provinsi Papua. Kemarin pemeriksaan lanjutan karena beberapa saksi yang memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawaban yang cukup banyak, sehingga terjadwalkan ini pemeriksaan tambahan lagi karena itu waktu yang cukup agak lambat, sehingga kita harus konfirmasi ulang pada para pihak saksi.
1: Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPR Papua, Stevi belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
5: Sebagai kasubag keuangan dan kasubag protokol dan perjalanan dinas, kami belum bisa menyampaikan proses perbuatan menghukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami memperkenalkan, konfirmasikan semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses pertanggungjawaban negara, yang pasti baru kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menyeluruh terhadap proses perbuatan melawan hukum kita perlukan. Nanti kita gunakan sepanjang proses hari ini dan kemarin sampai hari ini, ketika proses pemeriksaan itu sudah kita tuntaskan, kemudian kita akan menggunakan dan memanggil yang bersangkutan. Kalau untuk kepastian waktu, pasti nanti kita konfirmasi karena dokumen agak sedikit banyak, kami akan konfirmasi satu per satu, jadi kasih kami waktu nantinya.
1: Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Nalik Saulia melaporkan.
0: Tiga mantra TNI di Papua menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang berlangsung sederhana namun tetap hikmat di lapangan Trisila Kota Jayapura.
6: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Papua berlangsung hikmat dan sederhana di lapangan Trisila Kota Jayapura. Upacara yang diikuti oleh tiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta dari kepolisian, pada tahun ini dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan arahan pimpinan TNI sebagai bentuk keprihatinan terhadap sejumlah bencana dan musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Danko Daeral 10 Jayapura, Mayor Jenderal TNI Marinir Sugianto. Ditemui usai pelaksanaan upacara, Mayor TNI Marinir Sugianto mengatakan, rangkaian pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di tahun ini diwarnai dengan berbagai kegiatan sosial, seperti bakti kesehatan, bakti sosial, serta berbagai kegiatan olahraga. Dijelaskan, memasuki usia yang ke-81 tahun, Mayor TNI Marinir Sugianto mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar bisa terus memegang prinsip bahwa TNI berasal dari rakyat, mengabdi untuk rakyat, dan pada akhirnya kembali untuk menjadi bagian dari rakyat. Menurutnya, seluruh prajurit bersama pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Papua yang lebih aman, damai, dan sejahtera.
7: Dengan usia ke-81 TNI, yang pertama bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali nanti suatu saat menjadi rakyat. Oleh karenanya harapan kami ke depan adalah bagaimana kita menciptakan Papua ini menjadi damai, aman, makmur, sehingga masyarakat Papua bisa sejahtera ke depan. Sehingga kita perlu dukungan pemerintah, dukungan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat, kita menciptakan Papua ini menjadi Papua yang aman, Papua yang damai, dan Papua yang sejahtera.
6: Dan Koderal 10 juga mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta berpedoman pada aturan dan etika hukum yang berlaku agar keberadaan TNI bisa semakin diterima oleh masyarakat dimanapun mereka bertugas.
7: Untuk prajurit kita yang melaksanakan penugasan, kami bersama Bapak Pangdam, kemudian Bapak Danlanut, ya, tetap mengingatkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang ada, dan jangan pernah ragu-ragu lakukan suatu tindakan apabila itu sesuai dengan etika hukum yang berlaku.
6: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Arioko Rumaropen menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-81 TNI. Ia menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam menjaga kedamaian dan kebersamaan serta mendukung kelancaran pembangunan di Papua. Arioko Rumaropen berharap peringatan hari ulang tahun TNI di Jayapura bisa semakin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat lainnya, terutama dalam menjaga keamanan serta mendorong terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera.
8: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Papua, pada hari ini menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Tentara Nasional Republik Indonesia ke-81, bahwa dengan peringatan dan usia ke-81 ini, TNI bersama pemerintah daerah, terutama Provinsi Papua, dan di seluruh Indonesia, sama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, membangun sinergi sehingga kedamaian dan kebersamaan di lingkungan masyarakat dapat terpelihara, proses-proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
6: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI diharapkan bisa menjadi penguat semangat pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkokoh persatuan dan sinergi untuk kemajuan Papua, serta menjadi perekat kebersamaan antara prajurit, pemerintah, dan juga masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah.
3: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Fakhiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakhiri saat pembagian DTI Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Fakhiri mengatakan DTI merupakan bagian dari dana otsus sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
9: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DTI ini dengan baik karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten, itu memang itu dana dibangun dari dana otsus. Sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
3: DTI Papua 2027 mencapai sekitar Rp596,1 miliar atau meningkat sekitar Rp65,56 miliar dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapirida Papua, Mufli Musad, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
10: Besaran alokasi masing-masing kabupaten, semakin luas wilayahnya tentu akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah UAP, jumlah penduduk, IKK-nya tinggi, itu juga sangat mempengaruhi.
3: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Waropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga mengalokasikan subsidi angkutan laut untuk konektivitas Jayapura, Serui, dan Biak yang diharapkan berjalan berkelanjutan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: BPJS Kesehatan tegaskan peserta JKN tidak boleh dibebani biaya pembelian obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
6: BPJS Kesehatan Cabang Jayapura menegaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak seharusnya dibebani biaya tambahan untuk membeli obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan pada BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Dian Novita, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada regulasi program JKN termasuk Perpres Nomor 82 tahun 2018. Menurutnya, pelayanan kepada peserta JKN di fasilitas kesehatan diberikan tanpa adanya biaya tambahan di luar iuran wajib untuk membeli obat-obatan, termasuk alat kesehatan habis pakai maupun pemeriksaan penunjang yang diperlukan berdasarkan indikasi medis. Dian menjelaskan, apabila obat yang dibutuhkan pasien tidak tersedia ataupun stoknya habis di fasilitas kesehatan, maka pihak Faskes tetap berkewajiban mengupayakan agar obat tersebut tersedia bagi pasien. Dan jika pasien terlanjur membeli obat di apotek luar karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia, maka peserta JKN diminta untuk menyimpan kuitansi pembelian dan melaporkannya kepada pihak fasilitas kesehatan maupun petugas BPJS 1. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi JKN Mobile ataupun kanal layanan pengaduan yang telah tersedia.
11: Regulasi dalam program JKN ini terkait di Perpres 82 tahun 2018. Di dalamnya tertuang bahwa seluruh peserta JKN yang memiliki hak untuk berobat di fasilitas kesehatan itu tidak boleh ada pungutan biaya, baik itu pembelian obat, alat medis habis pakai, seperti itu, atau mungkin pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan di luar Faskes kemudian dibebankan kepada peserta JKN, itu seharusnya tidak diperkenankan. Jadi memang secara ketentuan tadi yang saya sampaikan, fasilitas kesehatan ketika menerima peserta JKN, kemudian misalnya dokter yang menangani pasien menyampaikan bahwa pasien ini butuh penanganan ini, kemudian obat-obatnya ini. Nah, harusnya seluruh item obat itu disediakan dari pihak fasilitas kesehatan. Kalaupun kondisinya adalah obat itu misalnya habis di fasilitas kesehatan atau memang tidak tersedia, harusnya dicarikan dari pihak fasilitas kesehatan untuk disediakan kepada peserta JKN. Berlaku di semua fasilitas kesehatan tanpa terkecuali, seperti itu, sesuai dengan regulasi.
6: Namun demikian, ketentuan tersebut akan berbeda apabila obat ataupun pemeriksaan dilakukan atas permintaan pasien sendiri dan tidak berdasarkan indikasi medis dari dokter. Layanan tersebut dipastikan tidak masuk dalam pembiayaan JKN.
11: Yang menjadi catatan, kalau misalnya pasien meminta, nah itu yang tidak di-cover atas permintaan sendiri, apapun itu, mulai dari obat, pemeriksaan, kalau ada permintaan dari pasien, itu memang tidak ter-cover. Tetapi kalau berdasarkan pemeriksaan dari dokter, itu dibutuhkan, harus menjadi tanggungan daripada fasilitas kesehatan. Kalau obat itu habis, itu tadi, biasanya dalam bentuk nanti Faskes itu mengganti biaya obat itu berdasarnya kuitansi ya, yang sudah terlanjur dibeli pasien di luar. Nah, itu kalau case-nya obat yang dibutuhkan, baik dirawat jalan ya di poli-poli ataupun dirawat inap.
6: Terkait dengan itu, Dian Novita mengimbau kepada peserta JKN untuk tidak ragu menyampaikan keluhan apabila diminta membeli obat ataupun mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi bagian dari pembiayaan JKN. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua akan digelar secara sederhana karena efisiensi anggaran. Rangkaian kegiatan dimulai Sabtu dan puncaknya berlangsung Senin 12 Oktober 2026.
3: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua yang digelar dengan konsep sederhana karena efisiensi anggaran. Kepala Bapenda Papua Mufli Musaat selaku Ketua Panitia mengatakan, rangkaian kegiatan dimulai dengan Car Free Day di halaman kantor gubernur pada Sabtu 10 Oktober. Panitia juga menyiapkan podcast bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk membahas perjalanan kepemimpinan sejak dilantik 8 Oktober 2025. Mufli mengatakan efisiensi tidak mengurangi substansi refleksi satu tahun kepemimpinan karena masyarakat tetap dapat mengikuti rangkaian kegiatan.
12: Kita melaksanakan ini di tengah-tengah efisiensi sehingga arahan Bapak Gubernur ini dilaksanakan dengan sederhana, tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, tetapi juga tidak mengurangi substansi ya dari penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bagaimana supaya kegiatan ini juga bisa menyajikan hiburan ya kepada publik.
3: Acara puncak pada Senin 12 Oktober diawali ibadah syukuran umat Kristiani dan tasyakuran umat Muslim di kantor Gubernur Papua. Pada malam hari, Gubernur Papua akan memaparkan perjalanan satu tahun kepemimpinannya, termasuk tantangan, capaian, program, dan arah kebijakan ke depan. Paparan tersebut akan dilengkapi bukti dan ditampilkan secara visual sehingga masyarakat dapat melihat sekaligus menilai perkembangan pembangunan Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar FGD penyusunan Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih di Provinsi Papua.
6: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua mendorong hadirnya Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih melalui pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. FGD tersebut menjadi forum awal untuk menggali masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga konservasi, aparat penegak hukum, tokoh adat, hingga pelaku seni dan masyarakat yang memiliki keterkaitan budaya dengan Cendrawasih. Dalam keterangannya, Program Manager Sarmi Jayapura pada WWF Indonesia, Bernardus Ronald Tetol mengatakan, penyusunan Raperda tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, antropologis, budaya, dan nilai filosofis masyarakat Papua. Menurutnya, kajian tersebut penting agar norma yang nantinya dituangkan dalam peraturan daerah tidak berbenturan dengan norma adat dan budaya yang selama ini hidup di tengah masyarakat.
13: Dalam prosesnya, substansinya kita harus kaji dari sisi yuridisnya, dari sosiologis, antropologisnya, dan filosofisnya, sehingga norma pengaturannya tidak berbenturan dengan misalnya norma adat, budaya, dan lain-lain. Karena kan ada pola pemanfaatan, tadi yang ditanya soal pola pemanfaatan, tetap ada pemanfaatan tapi yang berkelanjutan, misalnya untuk pengembangan ekowisatanya, dan lain-lain. Nah ini yang, proses ini akan kita lakukan selama 2 hari, termasuk mengidentifikasi, mendapatkan informasi yang cukup banyak sehingga keluar beberapa rumusan masalah, sehingga dalam norma pengaturan aspek yuridisnya, aspek sosiologis dan filosofisnya kita bisa tahu seperti apa. Karena menyusun peraturan gampang, tapi implementasi susah karena banyak faktor yang tidak dianalisis di awal.
6: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Papua, Yohanes Walilo, menilai penyusunan Raperda tersebut merupakan langkah penting karena hingga saat ini Papua belum memiliki peraturan daerah khusus yang menjadi payung hukum perlindungan burung cendrawasih. Menurutnya, peraturan tersebut harus menjadi instrumen nyata untuk menjaga populasi dan habitat cendrawasih agar tidak terancam oleh perburuan, perdagangan, maupun kerusakan lingkungan.
14: Lewat forum diskusi ini, mari kita sama-sama bahas, kasih masukan-masukan yang berarti bagi penyusunan perda ini supaya ke depan, perda kalau sudah kita tetapkan, kita sepakat dan konsisten melaksanakan perda ini agar habitat ini ke depan itu tidak punah lagi, jangan sampai tinggal nama burung ini. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa lihat dari gambarnya, burung ini tidak bisa lihat karena sudah punah. Hari ini menurut saya belum terlambat untuk kita lakukan perlindungan, karena itu perda ini ketika kita tetapkan, sudah dibuat dan tetapkan, maka itu jadi payung hukum untuk perlindungan habitat khususnya burung cendrawasih.
6: Sementara itu, pengendali ekosistem hutan Ahli Pratama pada Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua, Fikri Al-Mubarak, menyambut baik inisiatif pemerintah daerah dan WWF dalam menyusun Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Cendrawasih. Ia menilai kehadiran perda penting untuk menjembatani antara aturan konservasi nasional dengan nilai, kaidah, serta kearifan lokal di tengah masyarakat Papua. Menurut Fikri, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dengan praktek budaya di daerah.
15: ada gap antara peraturan perundang-undangan nasional dan juga terkait kearifan atau budaya lokal di Papua itu sendiri. Perda ini harapannya menjadi jembatan antara hukum nasional dengan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat Papua itu sendiri. Nah, sehingga nanti bisa sinkron secara hukum, kacamata hukum positif itu seperti apa, tapi di sisi lain kita perlu mengakomodir kearifan lokal, terus nilai-nilai dan juga kaedah-kaedah atau budaya yang memang berlaku di Papua itu sendiri gitu. Nah, itu sehingga intinya Raperda ini harapan kami bisa menjadi penjembatan lah, jembatan antara hukum formal atau hukum positif dengan kepentingan daerah itu sendiri.
6: Dengan demikian, perlindungan cendrawasih tidak berhenti pada statusnya sebagai satwa dilindungi, tetapi diperkuat melalui kebijakan daerah yang mengatur perlindungan, pemanfaatan, pengawasan, serta pelibatan masyarakat adat secara berkelanjutan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura menertibkan angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal melalui operasi gabungan dan sidang di tempat. Namun, para supir berharap penertiban juga diikuti pengaturan penumpang agar mereka tetap bisa memperoleh penghasilan.
16: Dinas Perhubungan bersama tim gabungan menggelar operasi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan pada Kamis 8 Oktober 2026. Operasi ini menyasar angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal, serta kendaraan lain yang melanggar aturan parkir. Penertiban dilakukan di kawasan Taman Imbi dan sekitarnya serta wilayah Entrop dengan mekanisme sidang di tempat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan penegakan hukum dilakukan untuk meningkatkan ketertiban angkutan umum sekaligus memberikan efek jera kepada para pelanggar.
17: Di lapangan hari ini masih ada beberapa angkutan umum kita yang masih belum mau tertib masuk terminal. Dan ini sudah berkali-kali kita beri sanksi, beri teguran, bahkan sempat kita menderek mereka ke kantor demi tertibnya lalu lintas umum, angkutan umum di Kota Jayapura. Tetapi karena sampai dengan bulan Oktober ini, masih juga mereka tetap ada di luar terminal, sehingga hari ini kita optimalkan dengan sidang di tempat.
16: Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus mengatakan operasi melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, TNI, Satpol PP dan instansi terkait. Tim dibagi menjadi 2.000 untuk menjangkau sejumlah titik penertiban.
18: Ya, yang melanggar parkir ya, yang ngetem-ngetem angkutan umum di luar, itu ada dua pasal nanti. Selain pasal 176 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara khusus pasal 176. Setiap kendaraan angkutan umum itu wajib masuk atau singgah di dalam terminal, wajib hukumnya. Yang berikut kita ambil juga pasal 186 Undang-Undang Lalu Lintas, yang mana pasal 186 itu mengatur tentang setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
16: Namun di balik penertiban tersebut, sopir angkut trayek Entrop AB Pura, Leti Musa, mengaku menghadapi persoalan minimnya penumpang di terminal tipe A Entrop.
19: Ini harus dijaga, mobil itu semua masuk di terminal, kecuali tidak, harus masuk, baru penumpang bisa ada. Kalau kita ini harap penumpang, jadi penumpang di sini, kalau dorang tidak jaga, Pak, dari Hamadi dia bilang, supir, saya mau ke PTC. Terpaksa supir harus antar ke PTC. Kalau tidak, sudah dicaki-maki. Jadi kita ini, Pak, mobilku ini pernah ditahan di atas, gara-gara kita parkir di sana. Kalau kita tidak parkir di sana, Pak, setoran juga tidak ada. Mau bawa makan di rumah tidak ada, penumpang tidak ada. Kalau suruh mau parkir sini, buktikan saja, Pak. Biar 5 jam ke 6 jam ke tidak ada penumpang yang mau naik. Jadi kita kosong lari.
16: Leti berharap pemerintah tidak hanya menertibkan kendaraan di luar terminal, tetapi juga menempatkan petugas untuk mengarahkan angkutan umum dari berbagai trayek, termasuk Polimak dan Hamadi, masuk ke terminal. Menurutnya pengaturan bersama diperlukan agar penumpang terkonsentrasi di terminal, sehingga sopir tetap memiliki peluang memperoleh penghasilan. Pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat menyeimbangkan penegakan aturan dengan penataan aktivitas angkutan umum, sehingga ketertiban lalu lintas berjalan seiring dengan keberlangsungan mata pencarian para sopir. Lina Umasugi melaporkan.
0: Gubernur Papua Matius De Fahiri menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir berulang di Kota Jayapura. Penanganan juga mencakup pembenahan drainase dan penataan aliran air di sejumlah titik rawan banjir.
3: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir yang berulang di Kota Jayapura. Gubernur Papua Matius D. Fakiri mengatakan, penanganan banjir membutuhkan kerjasama pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan balai teknis terkait. Hal itu disampaikan Fakiri setelah meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir Jumat kemarin. Salah satu prioritas penanganan ialah memperlancar aliran air dari kawasan Organda menuju Kali Acai sebelum dialirkan ke laut. Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan kolam penampung air serta pembenahan saluran di sekitar pasar Yoteva dan kawasan permukiman.
9: Ini kan hal yang selalu berulang. Tiap tahun asal curah hujan tinggi di Kota Jayapura, itu terjadi banjir. Nah, tadi di rapat singkat kami di sini, perlu diatasi di spot-spotnya. Ya tentunya mulai dari pembuangan organda masuk ke Kali Acai ini harus betul-betul normal. Baik alurnya maupun nanti mereka membuat mensiasati semacam ada kolam penampung atau bikin telaga lah supaya kalau curah hujan tinggi masuk dulu situ baru dibuang ke got-got untuk masuk ke Kali Acai. Begitu pun nanti kami normalisasi Kali Acai supaya air yang dari semua tempat tadi masuk ke Kali Acai bisa langsung dibuang ke laut.
3: Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan penataan jalur aliran air menuju laut di kawasan SMA Negeri 4 guna mengurangi risiko luapan ke permukiman. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian meliputi Entrop, Skyland, Pasar Yoteva, Perumnas 4, dan Organda. Pemerintah juga meninjau titik banjir baru di belakang Lapas Abepura, serta akan memetakan kawasan rawan banjir lainnya di Sentani dan Yapis Dok 5. Fakiri meminta instansi terkait mempercepat penanganan sebelum curah hujan meningkat. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Setahun kepemimpinan Matius Fakhiri Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monin dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
20: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
1: Menurutnya, tema Satu Tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
20: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius D. Fakiri, SJK SHMH, Komjen Pol, Purnawirawan, dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, Magister Engineering, atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
1: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian 1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah, namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Saulia melaporkan.
0: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina undur diri. Sampai jumpa.

Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara Saudari pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya dapat kembali menyapa Anda sekalian dalam ruang dengar ini. Kiranya damai sejahtera, kekuatan, dan sukacita melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kehidupan kita dan keluarga kita hari ini dan seterusnya. Bersama saya Pendeta Sri Herlina Bangun. Pendengar yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema praktis yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hidup orang Kristen yang berdampak. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan hari ini kami bisa bertemu di udara untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk tetap memenuhi hati kami dengan pembacaan firman dan menjadikannya dasar hidup dalam menjalani hidup kami di hari ini. Urapi hambamu untuk memberitakan Injilmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita semua tahu bahwa kita hidup di zaman yang bergerak sangat cepat. Seringkali kita dihadapkan pada berita-berita yang mencemaskan, tantangan ekonomi, hingga persoalan keluarga yang menguras energi. Pertanyaannya, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, seperti apakah seharusnya gaya hidup seorang pengikut Kristus?

yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Petrus menguatkan orang-orang Kristen yang kala itu sedang mengalami masa-masa sulit, tekanan dan dikucilkan oleh masyarakat. Petrus ingin mengingatkan mereka dan juga kita semua saat ini bahwa sesulit apapun keadaannya, hidup kita harus tetap bermakna. Hal ini juga yang sedang dialami oleh semua orang. Masalah datang silih berganti, sementara dunia dan segala perubahannya mengalami percepatan, seolah-olah kita tidak bisa mengejar segala yang kita mau. Dalam segala keadaan tekanan yang kita alami, kita tetap harus menjadi orang yang suka memberkati dan hidup bermakna. Melalui firman hari ini, ada 3 cara praktis agar hidup kita menjadi orang Kristen yang berdampak nyata. Pertama, tetap tenang dan jaga pikiran yang sehat. Mari kita lihat ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Rasul Petrus membuka nasihatnya dengan mengingatkan bahwa dunia ini terbatas. Sejarah akan mencapai ujungnya secara rencana Tuhan. Karena waktu kita di dunia ini singkat. Respon pertama kita bukanlah panik atau ketakutan. Petrus meminta kita untuk menguasai diri dan menjadi tenang. Menguasai diri di sini artinya memiliki pikiran yang sehat, jernih, waras dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh kabar burung atau hoaks. Sedangkan menjadi tenang artinya kita waspada, tidak mabuk atau terhanyut oleh gaya hidup dunia yang kacau. Tujuan dari ketenangan pikiran ini sangat indah, yaitu supaya kamu dapat berdoa. Seseorang yang hatinya penuh kecemasan, amarah atau kepanikan tidak akan pernah bisa berdoa dengan fokus dan sungguh-sungguh. Bayangkan sebuah danau atau permukaan air di dalam ember. Jika air itu terus-menerus diaduk, diguncang dan dilempari batu, airnya akan menjadi keruh dan kita tidak bisa melihat apa yang ada di dasar danau tersebut. Begitu pula dengan hati kita. Jika hati dan pikiran kita terus diaduk oleh kepanikan dunia, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dan tidak bisa berdoa dengan jernih. Ketenangan batin di dalam Tuhan adalah jangkar kita menembus badai kehidupan. Kedua, miliki kasih yang tulus dan siap berkorban. Mari kita lanjutkan ke ayat 8 dan 9. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang kepada yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Petrus berkata yang terutama, artinya ini adalah prioritas nomor satu dalam hubungan antar manusia. Kasih, tetapi perhatian jenis kasih yang dimaksud. Petrus menggunakan kata kasihilah sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh di sini memakai gambaran dari dunia olahraga zaman dulu, seperti seorang pelari yang meregangkan otot-ototnya sekuat tenaga menjelang garis finish. Jadi kasih Kristen itu bukan kasih yang pasif, bukan sekedar perasaan suka kalau suasananya sedang nyaman. Kasih yang sejati adalah kasih yang mau diregangkan, mau diulurkan, bahkan ketika rasanya melelahkan atau menyakitkan. Kasih ini diwujudkan melalui tindakan yang nyata, yaitu pertama, mengampuni. Kasih menutupi banyak sekali dosa, artinya kasih tidak suka membesar-besarkan kesalahan orang lain atau hobi menyebarkan aib sesama. Kasih memilih untuk merangkul, mengampuni, dan memulihkan hubungan yang rusak. Kedua, memberi tumpangan tanpa bersungut-sungut. Di zaman purba, orang Kristen yang dianiaya seringkali kehilangan rumah dan terlantar. Menolong mereka adalah hal yang berisiko. Namun Tuhan meminta kita menolong sesama yang membutuhkan dengan tulus, tanpa berbisik-bisik atau mengeluh di belakang. Ketiga, kelola talenta kita untuk melayani sesama. Mari kita perhatikan pilar yang ketiga pada ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain,
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.

Firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap kita tanpa terkecuali telah diberikan karunia, talenta, bakat, atau kemampuan unik oleh Tuhan. Ada orang yang pandai berbicara, ada yang pandai mendengarkan, ada yang terampil dalam pekerjaan tangan, dan ada yang diberkati dengan materi melimpah. Alkitab menyebut kita sebagai pengurus yang baik. Pengurus di sini sama seperti seorang manajer atau pelayan yang dititipi harta oleh pemiliknya. Kita harus sadar bahwa semua bakat, posisi, pekerjaan, dan harta yang kita miliki sekarang bukanlah hak milik kita, melainkan titipan dari Tuhan. Petrus membaginya menjadi dua cara melayani. Pertama, jika kita melayani lewat perkataan seperti mengajar, memberi nasihat, atau menghibur, berbicara dengan jujur dan penuh kasih, seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara lewat kita. Kedua, jika kita melayani lewat perbuatan praktis seperti menolong orang sakit, memberi bantuan sosial atau tenaga, lakukanlah itu bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Bayangkan seorang pemilik rumah mewah yang pergi ke luar negeri dan menitipkan rumah serta mobilnya kepada seorang sopir atau manajer rumah tangga. Tugas sang pengurus adalah merawat dan menggunakan semua fasilitas itu untuk keperluan tamu-tamu yang diutus oleh sang pemilik. Pengurus yang baik tidak akan sombong dan mengklaim bahwa rumah itu miliknya. Suatu hari, sang pemilik akan pulang dan meminta pertanggungjawaban. Begitu pula dengan hidup kita. Apa yang Tuhan titipkan hari ini, mari kita pakai untuk menolong orang lain, bukan untuk pamer atau menyombongkan diri. Kesimpulannya, pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan, apa tujuan akhir dari hidup, seluruh gaya hidup orang Kristen ini? Jawabannya ada di akhir ayat 11, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Tujuan tertinggi dari hidup orang Kristen bukanlah tentang seberapa hebat, seberapa kaya, atau seberapa terkenalnya diri kita di dunia ini. Hidup Kristen adalah sebuah cermin yang dirancang untuk memantulkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan kepada dunia yang sedang gelap dan cemas. Ketika kita memiliki pikiran yang tenang dalam doa, kasih yang rela mengampuni, dan talenta yang dipakai untuk menolong sesama, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat Kristus di dalam kita. Mari kita jadikan sisa hidup yang Tuhan berikan ini menjadi hidup yang benar-benar berdampak bagi keluarga, lingkungan kerja, dan bangsa kita tercinta. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur yang mendalam untuk firman-Mu yang boleh kami dengar melalui siaran radio RRI pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami kembali tentang arti menjadi seorang Kristen yang berdampak di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami dipenuhi oleh kecemasan dan kepanikan saat melihat situasi di sekitar kami. Oleh karena itu, berikanlah kami ketenangan batin dan jagalah pikiran kami agar tetap jernih, sehingga kami selalu memiliki waktu dan hati yang terarah untuk datang berdoa kepada-Mu. Ajarilah kami juga ya Tuhan untuk mempraktikkan kasih yang tulus dan sungguh-sungguh. Mampukan kami menjadi pengurus yang bertanggung jawab, yang memakai semua karunia itu bukan untuk kesombongan diri, melainkan untuk melayani sesama manusia. Berkatilah seluruh pendengar setia RRI dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya perlindungan, kekuatan, kesembuhan bagi yang sakit, dan jalan keluar bagi yang sedang dalam pergumulan hidup, Engkau nyatakan atas mereka. Biarlah melalui karakter, perkataan, dan perbuatan kami hari ini, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, sudah ada beberapa tembang-tembang yang sudah menemani suasana malam Anda untuk edisi Minggu 11 Oktober 2006. Baik pendengar, saya masih temani Anda hingga nanti kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

cerita. Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Pendengar, sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya, rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: Registrasi VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 hari water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area Kartingers.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
13: Untuk jumlah jam kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli servis itu disini
11: baik. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah. Sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya. Satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
17: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Kesulitannya apa?
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknik informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
24: Menyebut kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konvensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
25: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya lengan saya menyuruh saya untuk untuk berada di bangku cadangan.
24: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yort mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
25: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
24: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencetakkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli,

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Pendengar, sekarang sudah pukul 21.32 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita dalam album Nostalgia, kita akan hadirkan beberapa tembang-tembang yang beriramakan Jazz Bossa Nova yang akan dihadirkan hingga nanti jelang pukul 22. Kita dalam mini drama Nafas di Ujung Asap, tentunya judul daripada mini drama Nafas di Ujung Asap diproduksi oleh RRI Pontianak. Dan kita akan lanjutkan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, dan juga nanti ada Jazz Musik, dan yang terakhir kita akan menikmati Jazz Musik. Untuk itu, malam ini jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini yang berada, demikian tadi beberapa tembang-tembang dalam irama jazz bossa nova yang sudah dihadirkan menemani malam Anda. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Nafas di Ujung Asap, diproduksi oleh RRI Pontianak. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Rudi, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
2: Ispu tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
1: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
2: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
1: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak airleading-nya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
2: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
1: Kemarau panjang nih, Pak. Bikin air sungai surut, air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
2: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: diberitahukan kepada seluruh siswa dan siswi menindaklanjuti keputusan dinas pendidikan terkait kondisi kabut asap yang semakin memburuk. Mulai besok, seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Pak Usman, ngapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang jadah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum, buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun, langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini pemakin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metro Siang. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh, untuk informasi selengkapnya, mandi pakai air ledeng nih malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat gak air tawar nih, antriannya dah kayak. Loh, Cesa? Astagfirullah Cesa. Papa, Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, Ma. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa, Cesa sayang, lihat Mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pa, inhalernya mana, Pa?
1: Di mana simpannya, Ma? Di kotak obat nggak ada?
3: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, Pa.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, Nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pak. Ma.
3: Alhamdulillah, terima kasih Allah. Pak, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi ledeng pun ikut asin. Kita nih diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita nih harus lari kemana lagi lah, Pak.
1: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Ma. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

0: seribu kali maaf.
1: Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, pendengar, kita jumpa dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Selepas kita sudah menyimak mini drama dengan judul Nafas di Ujung Asap. Oke, pendengar yang mau ikut dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, Anda bisa bergabung di 0967 5363 86.

Ya, saudara pendengar di mana saat ini berada, demikian tadi program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu yang sudah dihadirkan dengan beberapa tembang-tembang yang sudah menemani suasana malam Anda dan juga ruang dengar Anda. Baik pendengar, di pukul 23.01 menit ada beberapa tembang-tembang mancanegara yang akan dihadirkan dalam Jazz Musik hingga nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk semua dan selamat mendengarkan.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Minggu 11 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali berudara pada hari Senin 12 Oktober 2026 jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional, sekali merdeka tetap merdeka. Dan terimalah semboyan kami, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Bahasa Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 93,3, 96,0, 97,6, 88,8 untuk wilayah Genyem, dan FM 96,5 untuk wilayah Sarpi. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan merdeka!

Ya, baik pendengar, selamat pagi. Semangat pagi untuk Anda semua. Kita jumpa kembali di hari yang baru, di minggu kerja yang baru, tepatnya di hari Senin, 12 Oktober 2026. Ya, dan tentunya senang sekali kembali menyapa Anda di hari ini. Kami yang bertugas, saya Sofi bersama rekan Okto dalam Lintas Jayapura pagi, dan tentunya akan berlanjut sampai dengan Lintas Jayapura siang. Menyapa Anda semua yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh Tanah Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda, dan tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Ya, dan pagi hari ini terus kembali mengingatkan ketika Anda bangun pagi, selepas Anda bangun di pagi hari ini, doa pagi, terima kasih kepada Tuhan. Kemudian selepas doa pagi Anda lakukan, jangan lupa untuk mengkonsumsi 2 gelas air putih hangat ya untuk pagi hari ini, agar tubuh Anda terhidrasi, airnya tercukupi. Agar kenapa? Agar aktivitas Anda di sepanjang hari ini penuh dengan kesegaran, penuh dengan semangat pastinya. Ya, jadi air putih dulu ya sebelum minum kopi, teh, susu dan sebagainya. Oke, selamat pagi dan semangat pagi. Program-program unggulan kami akan kami hadirkan, tentunya spesial untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada. Tapi juga beragam informasi, lagu-lagu hiburan, pesan layanan masyarakat yang terus kami hadirkan dan suguhkan untuk Anda. Ya, dan saudara pendengar di manapun Anda berada, mengawali seluruh rangkaian informasi, edukasi dan juga hiburan untuk Anda di pagi hari ini, kami akan hadir, kami setiap buka siaran, kami akan hadir dengan siraman-siraman rohani dalam Mutiara Pagi. Dan untuk pagi hari ini kita akan ikuti bersama renungan pagi agama Kristen Protestan dengan satu judul, Iman dalam Perapian yang Menyala-Nyala ya. Dengan judul di pagi hari ini, Iman dalam Perapian yang Menyala-Nyala, disampaikan oleh hambanya Pendeta Jalahan Sianturi, STH MMIS, penyuluh ahli Pratama Kanwil Kemenag Provinsi Papua. Kita jelang bersama dengan satu tembang menghantarkan kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Satu tembang dari miliknya pagi hari ini, dari miliknya Herlin Pirena. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dengan harapan pastinya setiap langkah kita di sepanjang hari ini ketika diatur oleh Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik, penuh bahagia dan juga sukacita. Kita jelang bersama renungan pagi agama Kristen Protestan pagi hari ini. Satu tembang, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dari miliknya Herlin Pirena.

Salam Bapak Ibu pendengar RRI Jayapura dimanapun saudara berada. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Jalan Sianturi, Penyuluh Agama Kristen, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan dalam mendengarkan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar Tuhan, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami telah berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara pendengar RRI Jayapura dimanapun berada, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Pendengar RRI Jayapura dimanapun saudara-saudara berada, setiap orang percaya pasti akan menghadapi perapian dalam kehidupannya. Perapian itu dapat berupa persoalan keluarga, tekanan pekerjaan, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, kekecewaan, difitnah, penolakan, atau berbagai pergumulan-pergumulan lain yang kita alami dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami perapian yang nyata. Mereka diperintahkan Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas. Jika mereka menolak, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun mereka memilih tetap setia kepada Tuhan. Iman mereka tidak bergantung pada apakah Tuhan akan menyelamatkan mereka dari api atau tidak. Mereka tetap percaya kepada Allah dalam keadaan apapun. Inilah saudara-saudaraku iman yang sejati, tetap percaya ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Saudara-saudaraku, Nebukadnezar mendirikan patung emas dan memerintahkan semua orang untuk menyembahnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak. Mereka menghadapi pilihan menyembah patung dan menyelamatkan diri, tetap setia kepada Allah dan menghadapi perapian. Mereka memilih yang kedua. Keputusan ini, saudara-saudaraku, menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan lebih berharga daripada keselamatan diri menurut ukuran manusia. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Daniel 3:16, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mencari alasan untuk berkompromi. Mereka tidak berkata, sekali saja kami menyembah patung itu. Mereka juga tidak berkata, kami pura-pura menyembah supaya selamat. Mereka, saudara-saudaraku, berdiri teguh. Sehingga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua yang hidup di zaman ini. Dunia sering memberikan tekanan agar orang percaya mengorbankan iman demi kenyamanan hidupnya. Kita dapat mengalami tekanan untuk mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita dapat mengalami tekanan untuk mengorbankan kejujuran demi keuntungan. Kita dapat mengalami tekanan untuk meninggalkan prinsip iman demi penerimaan manusia, berkompromi dengan dosa demi kenyamanan. Saudara-saudaraku, iman yang kuat bukan hanya terlihat ketika kita berada di gereja, tetapi ketika kita berada di tengah-tengah tekanan-tekanan hidup setiap hari. Saudara-saudara pendengar RRI dimanapun saudara berada,
iman percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Daniel pasal 3:17 dikatakan tadi sana, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Mereka mempunyai keyakinan bahwa Allah mereka sanggup menyelamatkan. Perhatikan di sini, mereka tidak berkata mungkin Allah sanggup. Mereka yakin bahwa Allah memiliki kuasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup membuka jalan. Allah yang sanggup memberikan pertolongan dalam hidup kita. Allah yang sanggup memulihkanmu dan memulihkan saya. Allah yang sanggup menguatkan saudara-saudara. Sanggup melakukan perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Karena itu, saudara-saudaraku, jangan mengukur kemampuan Tuhan berdasarkan besarnya masalah kita. Masalah kita mungkin besar, tetapi kuasa Tuhan jauh lebih besar. Saudara-saudara pendengar RRI dimanapun saudara berada hari ini, ini adalah bagian yang penting, yang paling kuat dari iman mereka di dalam Daniel 3:18. Tetapi seandainya tidak ada kata-kata di situ di dalam Daniel 3:18, saudara-saudara, kalimat ini menunjukkan kedewasaan iman. Mereka percaya Allah sanggup menyelamatkan mereka. Tetapi mereka juga siap menerima jika Tuhan mempunyai kehendak yang berbeda. Mereka tidak berkata, kami akan percaya kepada Tuhan kalau Tuhan menyelamatkan kami. Sebaliknya, saudara-saudaraku, dikatakan sana, kami akan tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kami harus masuk ke dalam perapian. Saudara-saudara, inilah iman yang tidak bersyarat. Ada kalanya kita berdoa dan Tuhan memberikan jawaban seperti yang kita harapkan. Tetapi ada kalanya Tuhan menjawab tunggu. Ada kalanya Tuhan menjawab tidak. Ada kalanya Tuhan membawa kita, saudara-saudaraku, melewati proses yang panjang. Namun dalam semua keadaan itu, kita dipanggil untuk tetap berkata, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia, saya tetap percaya kepada-Nya. Saudara-saudara pendengar RRI yang saya kasih dalam Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah Tuhan hanya karena Tuhan dapat menyelamatkan mereka. Mereka menyembah Tuhan karena Tuhan adalah Allah mereka. Ini menjadi tantangan bagi kehidupan iman kita saat ini. Apakah kita tetap beribadah ketika doa kita belum dijawab Tuhan? Apakah kita tetap bersyukur ketika keadaan sulit? Apakah kita tetap melayani ketika tidak dihargai? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Saudara kasih dalam Tuhan, walaupun di depan kita jalan itu belum jelas. Saudara-saudara, iman sejati tidak berkata, Tuhan berikan berkat dahulu, baru saya percaya. Iman berkata, sekalipun berkat belum terlihat, saya tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam Daniel 3:24 dan 25 menunjukkan bahwa ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian, Nebukadnezar melihat 4 orang berjalan-jalan dalam api. Ini memberikan penghiburan besar. Tuhan tidak selalu mencegah kita masuk ke dalam perapian, tetapi Tuhan menyertai kita di dalam perapian. Kadang-kadang, saudaraku, kita bertanya, Tuhan, mengapa saya mengalami masalah ini? Tetapi Tuhan seolah menjawab, aku tidak meninggalkanmu, aku berjalan bersamamu. Perapian mungkin panas, tetapi kehadiran Tuhan lebih besar daripada panasnya perapian. Saudara-saudara pendengar RRI dimanapun saudara berada, api dapat membakar sesuatu. Ingat, saudaraku, tetapi api juga dapat memurnikan. Demikian pula pergumulan kehidupan kita. Melalui perapian kehidupan, Tuhan dapat memurnikan iman kita. Tuhan dapat membentuk karakter kita, mengajarkan ketekunan dalam hidup ini, membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan, serta memperdalam kehidupan dalam doa kita.
menjadikan kesaksian kita lebih kuat. Iman yang tidak pernah diuji belum tentu iman yang matang. Tetapi ketika iman tetap bertahan dalam penderitaan, iman itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara-saudara pendengar RRI yang saya kasih dalam Tuhan, ketika menghadapi masalah keluarga, saya mengajak saudara-saudaraku, jangan menyerah. Tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ketika menghadapi kesulitan ekonomi saat-saat ini, jangan meninggalkan Tuhan demi mendapatkan keuntungan dengan cara yang salah. Ketika menghadapi tekanan pekerjaan, tetaplah jujur dan hidup benar. Ketika dalam doa-doa saudara belum terjawab atau dijawab Tuhan, jangan menganggap Tuhan tidak peduli terhadap saudara. Diamnya Tuhan bukan berarti ketidakhadiran Tuhan. Ketika menghadapi penderitaan, saudara-saudaraku, ingat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan hadir dalam perapian kita. Saudara-saudaraku, jangan takut pada perapian, karena Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Jangan kompromi dengan dosa. Kesetiaan kepada Tuhan lebih berharga daripada kenyamanan sesaat. Jangan meninggalkan iman ketika jawaban Tuhan belum terlihat. Percayalah kepada Tuhan, saudaraku, bukan hanya karena apa yang Ia berikan, tetapi karena siapa Tuhan kita itu. Mari kita mengucapkan dengan iman hari ini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita berkata, sekalipun saya berada dalam perapian kehidupan, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Mari kita berkata dengan iman hari ini, sekalipun keadaan sulit, saya tetap percaya. Mari kita katakan, sekalipun doa saya belum dijawab, saya tetap berdoa. Sekalipun jalan di depan saya belum terlihat, saya tetap berjalan bersama Tuhan. Sebab saya percaya Tuhan sanggup menolong saya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saudara-saudaraku, mari kita katakan dengan iman, api boleh menyala, tetapi iman saya tidak akan padam. Saya akan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Saudara-saudara, dimanapun berada, saya kasih dalam Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan teladan iman yang luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka masuk ke dalam perapian. Tetapi mereka tahu siapa yang mereka percaya. Itulah iman. Iman bukan berarti kita tidak akan mengalami perapian. Iman berarti kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita ketika berada dalam perapian. Jangan takut terhadap perapian kehidupan. Jika hari ini kita sedang berada dalam tekanan, kesulitan, penderitaan, atau pergumulan, tetaplah berdiri teguh. Allah yang menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang sama yang akan menyertai kita hari ini. Perapian boleh menyala-nyala, tetapi jangan biarkan iman kita padam. Tetaplah percaya, tetaplah setia, sebab Tuhan hadir dan dalam seluruh kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Ketika kami menghadapi perapian kehidupan, ajarlah kami untuk tidak takut dan tidak meninggalkan Engkau. Berikan kami iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman yang tetap teguh sekalipun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Serta setiap keluarga, setiap pekerjaan, pelayanan, dan pergumulan kami, biarlah dalam setiap api kehidupan yang kami hadapi, kami semakin mengenal dan mengalami kehadiran-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam kehidupan tiap hari. Shalom.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan wisuda?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
3: kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yatiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
4: Laper nih, pesan makan yuk.
5: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
4: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
5: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
4: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
5: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
4: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
5: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
4: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
5: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
4: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
6: Iya, pendengar, pukul 5 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama dalam renungan pagi, Mutiara Pagi Kristen Protestan untuk pagi hari ini, iman dalam perapian yang menyala-nyala, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jalahan Sienturi STH MIS. Iya, dan juga sudah dihadirkan lagu-lagu pujian rohani Kristiani mewarnai suasana pagi hari Anda, tetapi juga beberapa pesan layanan masyarakat yang sudah hadir ke ruang dengar Anda. Kita jelang bersama tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Senin 12 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Gubernur Papua minta pemeriksaan bangunan penghambat aliran sungai. Cuaca buruk, sejumlah penerbangan dari Bandara Sentani tertunda. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama, Gubernur Papua Matius D. Fakiri meminta pemeriksaan bangunan yang berpotensi menghambat aliran sungai di Kota Jayapura. Langkah ini dilakukan untuk mendukung normalisasi aliran air dan menguras dan juga mengurangi risiko banjir. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta pemeriksaan bangunan yang berpotensi menghambat aliran sungai sebagai bagian dari upaya penanganan banjir di Kota Jayapura. Permintaan itu disampaikan Fakiri setelah meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian ialah Papua Trade Center atau PTC Entrop.
3: Kemudian tadi saya juga minta untuk cek yang tadi di daerah PTC yang sering masuk nanti terbentuk di daerah, kalau kami bilang entrop pengaruh itu. Itu kita lihat kalau ada masih bangunan yang menghalangi, saya minta untuk mungkin melalui Pak Wali Kota kita lakukan, menyampaikan kepada pemilik yang gudang, kita bongkar supaya normalisasi sungai itu biar sehingga alur sungai itu bisa membuang air itu turun ke laut dengan baik, sehingga paling tidak mengurangi beban debit air yang ada di dalam, mulai dari entrop sampai dengan di Yotefa dan Kaliacai.
2: Pemerintah juga merencanakan pembukaan jalur aliran air langsung menuju laut di kawasan SMA Negeri 4 untuk mengurangi risiko luapan ke permukiman. Akhirnya meminta seluruh instansi terkait mempercepat penanganan banjir sebelum curah hujan meningkat. Pihaknya juga akan memetakan titik rawan banjir lainnya termasuk di Sentani dan kawasan Yapis Dok 5. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, sejumlah penerbangan dengan keberangkatan dari Bandara Sentani Kabupaten Jayapura mengalami keterlambatan operasional pada Minggu 11 Oktober 2026. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh kondisi cuaca buruk di sejumlah wilayah Papua, khususnya pada bandar udara tujuan yang berdampak terhadap kelancaran operasional penerbangan. PGS General Manager Bandar Sentani, Joko Prasetyono mengatakan, manajemen bandara terus memantau perkembangan operasional penerbangan serta berkoordinasi secara insentif, maksud kami secara intensif dengan pihak maskapai dan instansi terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, guna memperoleh informasi terkini mengenai kondisi cuaca di bandar udara tujuan. Keselamatan dan keamanan penerbangan merupakan prioritas utama. Penyesuaian jadwal keberangkatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca serta rekomendasi dan ketentuan keselamatan penerbangan yang berlaku. Hingga berita ini disiarkan, estimasi waktu keberangkatan penerbangan terdampak masih bersifat tentatif dan menyesuaikan perkembangan kondisi cuaca di bandara udara tujuan serta koordinasi dengan pihak maskapai. Manajemen Bandara Sentani menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami dan menghimbau calon penumpang untuk tetap tenang, mengikuti arahan petugas, serta memantau informasi resmi dari maskapai masing-masing. Saudara, Bupati Waropen Franciscus Saverius Mote mendorong pengembangan pelabuhan dan bandar udara untuk memperkuat konektivitas wilayahnya. Franciscus mengatakan gelombang tinggi kerap menyulitkan kapal bersandar di Pelabuhan Uaropen. Ia berharap pelabuhan diperbesar agar dapat melayani kapal berukuran lebih besar. Untuk transportasi udara, pemerintah daerah telah menambah lahan sekitar 800 meter guna mendukung pengembangan bandara. Franciscus berharap bandara tersebut dapat melayani pesawat berkapasitas lebih besar, termasuk ATR, serta membuka penerbangan langsung Jayapura-Uaropen. Penguatan transportasi laut dan udara diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat serta menghubungkan Uaropen dengan daerah lain. Saudara serta pemirsa, Warta Berita Fajar Papua disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura. Anda dapat menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Polda Papua menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi pembakaran hutan dan lahan menyusul terjadinya kebakaran di sejumlah wilayah Papua yang menimbulkan kabut asap dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta merusak lingkungan. Kabit Humas Polda Papua Kombespol Cahyo Sukarnito mengatakan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membutuhkan kesadaran dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam membuka lahan untuk berkebun maupun membersihkan area di sekitar permukiman. Dampaknya bukan hanya merusak hutan dan lingkungan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat. Kombespol Cahyo Sukarnito memastikan, Polda Papua melalui jajaran kewilayahan terus mendorong langkah pencegahan, antara lain melakukan patroli di daerah rawan karhutla, sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan titik panas, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, pemadaman kebakaran dan instansi terkait untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Sejumlah wilayah dalam paparan pemetaan kerawanan karhutla, Polda Papua meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Bovendigul, Biak Numfor, Mapi, dan juga Asmat. Pemetaan tersebut menjadi salah satu dasar untuk meningkatkan kewaspadaan dan upaya pencegahan di wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Ditegaskan Kabit Humas, selain menimbulkan kerusakan lingkungan, pembakaran hutan dan lahan juga dapat berimplikasi hukum. Larangan pembukaan lahan dengan cara membakar diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, serta perkebunan. Dari Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura bersama DPRK Jayapura menetapkan penambahan unsur bahasa SKO dalam moto Kota Jayapura. Penyempurnaan ini untuk memperkuat representasi 10 kampung adat. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengatakan, moto sebelumnya Hente Cahiyo Onomi Temar Nihanaset, yang berarti satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan, kini ditambah frasa Loma Aling yang berarti satu jalan. Dengan demikian, moto Kota Jayapura menjadi Hente Cahi Loma Aling Yo Onomo Yo Onomi Temar Ni Hanaset, yang bermakna satu hati, satu jalan, membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Abisai menjelaskan penambahan bahasa SKO dilakukan untuk mengakomodasi identitas masyarakat SKO Sai, SKO Mabo, dan juga SKO Yambe yang sebelumnya belum terwakili dalam moto tersebut. Moto yang telah disempurnakan ini direncanakan mulai digunakan pada 2027, baik dalam kegiatan resmi pemerintah maupun kegiatan masyarakat. Ia berharap moto tersebut menjadi simbol persatuan, penghormatan terhadap budaya lokal, serta semangat bersama dalam membangun Kota Jayapura. Musik. Berita terakhir, Partai Persatuan Pembangunan P3 Provinsi Papua menargetkan fraksi UTU di DPRK Kota Jayapura pada pemilihan umum pemilu mendatang. Target itu melalui penguatan struktur dan konsolidasi partai hingga tingkat bawah. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua menargetkan perolehan suara secara optimal hingga mampu membentuk satu fraksi utuh di DPRK Kota Jayapura pada pemilihan umum mendatang. Ketua DPW P3 Papua Haji Mursidin mengatakan target tersebut realistis untuk dicapai mengingat struktur kepengurusan dan konsolidasi partai di tingkat DPC Kota Jayapura yang dinilai sangat solid. Mursidin menegaskan sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, P3 harus memperkuat basis dukungan dari tingkat paling bawah.
5: Saya harap Ketua DPC, Ketua PAC untuk bekerja keras untuk tingkat bawah. Karena itu saya sampaikan tadi, kita mulai kerja dari tingkat bawah. Karena untuk suatu organisasi, memang suara dasar yang kita angkat ke atas. Semua di tingkat cabang harus merangkul semua kader-kader. Kalau saya lihat sini, kader-kader di cabang ini luar biasa. Di ranting, nanti mungkin ditingkatkan lagi ya kinerjanya untuk kader-kader kita. Sama anak-anak milenial ya Pak Ketua, harus dirangkul semua. Karena suara milenial ini kan kita tahu sendiri kan, besar dia pengaruhnya. Di kota ini kan kita salah satu partai yang mengusung beliau dari kota termasuk provinsi. Ya, saya harap kader-kader di bawah harus kawal program-program pemerintah.
4: Sementara Ketua DPC P3 Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, berkomitmen memperkuat dan memantapkan struktur organisasi partai hingga ke tingkat ranting. Menurutnya, kesiapan konsolidasi internal serta penguatan akar rumput merupakan pondasi penting bagi kejayaan partai untuk menjawab berbagai tantangan politik ke depan.
6: Pengurus di kota memang sangat berpengaruh untuk ke depannya, yang mana baik tingkat provinsi, yang ada yang beberapa kursi kemarin sebelumnya itu satu minimal dia ditingkatkan. Harapan kami baik di kota begitupun juga. Kemarin di kota ya dua kursi ya. Harapan kami dengan Pak Ketua DPW pastinya ya satu fraksi. Dan kami sependapat dengan Pak Ketua DPW, pastinya kami membangun organisasi ini dari bawah. Alhamdulillah tadi ini hari ini terlaksana dengan musancap. Selesai musancap pastinya nanti kita membentuk tingkat ranting, tingkat kelurahan, baik itu pemuda-pemuda. Ya kita sadari bahwa pemilih kedepannya pastinya anak-anak milenial yang banyak. Ya mudah-mudahan kita bisa jauh lebih baik dari sebelumnya atau partai-partai lain.
4: Ditambahkan Ketua Panitia Musyawarah Anak Cabang Sekota Jayapura, Ferdi Samsudi menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk kepatuhan jajaran pengurus di daerah terhadap instruksi kepengurusan tingkat pusat. Dikatakan setelah kepengurusan 5 PAC Sekota Jayapura ini resmi terbentuk, akan dilanjutkan konsolidasi ke tingkat bawah.
7: Agenda musancap ini yang mana kami ini sudah melakukan perintah partai dari pusat, yaitu kegiatannya musancap mengacu kepada anggaran dasar partai. Kami sudah melengkapi, mungkin kedepannya setelah PAC ini terbentuk kami akan membentuk lagi sampai tingkat ranting. Itu aja dari Ketua Panitia dan alhamdulillah sudah berjalan lancar semua.
4: Selain memperkuat mesin partai di tingkat bawah, DPC P3 Kota Jayapura juga menyiapkan strategi perolehan suara dengan menggait kelompok pemilih potensial maupun memaksimalkan peran perempuan dalam panggung politik daerah. Nalik Saulia melaporkan.
0: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sofia Mlubiafar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: ke sana.
1: Jika terjadi bencana alam, kebakaran atau keadaan darurat, jangan panik. Perhatikan tanda jalur evakuasi.
2: Jalur evakuasi? Apa itu?
1: Jalur evakuasi adalah tanda atau peta yang menunjukkan kawasan aman, yaitu untuk menyelamatkan penduduk, pekerja atau karyawan yang berada dalam bangunan ketika terjadi insiden berbahaya.
2: Oh, begitu. Baru tanda atau peta jalur evakuasi itu ada di mana?
1: Umumnya ditempatkan di tembok, di dinding atau pada langit-langit gedung serta papan peringatan bencana pada setiap bangunan.
2: Oh, yang gambar panah warna hijau itu kan?
1: Ya, betul. Jadi, ikuti arahannya. Karena fungsi peta jalur evakuasi membantu meminimalisasi resiko salah arah ketika kita berusaha menyelamatkan diri dan mencegah terjadinya cedera serta kerusakan aset hingga kerugian materi.
2: Kalau begitu, sekarang kita lari ke arah sana.
3: Untuk apa lari? Kan tidak ada bencana toh.

Ya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Pukul 6.34 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Tentunya berita-berita teraktual ya kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan nanti kita akan jelang berita-berita teraktual bersama Pro 3. Langsung dari Pro 3 RRI tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ya, dalam ruang News Magazine pagi hari ini tentunya ada beberapa informasi untuk Anda. Dan pagi hari ini saya akan mengawali dengan satu informasi dari Kota Jayapura. Kalau tadi Anda mendengarkan warta berita yang sudah kami hadirkan, tapi saya mau merefresh kembali untuk pagi hari ini begitu ya. Ya, untuk kita semua tentunya kita tahu di mana-mana, kemana-mana kita tahu moto Kota Jayapura. Tanya sama anak-anak kecil juga moto Kota Jayapura apa, pasti jawabannya adalah Hente cahi yo onomi temar nihana set ya, yang berarti satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan informasinya dari pemerintah Kota Jayapura bersama dengan DPRK Jayapura menetapkan penambahan unsur bahasa SKO dalam moto Kota Jayapura. Dan penyempurnaan ini memperkuat representasi 10 kampung adat. Oleh Kota Jayapura Bisai Rolo mengatakan ya, jadi moto sebelumnya adalah Hente cahi yo onomi temar nihana set, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Kini ditambah frasa ya, kini ditambah frasa loma aling yang berarti satu jalan ya. Jadi penyempurnaan moto Kota Jayapura menjadi Hente cahi loma aling yo onomi temar nihana set, yang bermakna satu hati, satu jalan membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Pak Abisai menyampaikan bahwa penambahan bahasa SKO ini dilakukan ya untuk mengakomodasi identitas masyarakat SKO Sai, SKO Mabo dan juga SKO Yambe yang sebelumnya belum terwakili dalam moto tersebut. Ya, moto yang disempurnakan ini direncanakan begitu ya. Moto yang disempurnakan ini direncanakan mulai digunakan pada 2027. Jadi rencananya nanti mulai dilaksanakan atau mulai digunakan yaitu pada tahun 2027, baik itu dalam kegiatan pemerintahan atau kegiatan resmi pemerintah maupun juga kegiatan masyarakat ya, maupun juga kegiatan masyarakat. Jadi biasanya dalam kegiatan apapun itu kita sama-sama ucapkan yuk moto Kota Jayapura. Jadi per 2027 nanti ada penyempurnaan ditambah dengan frasa loma aling seperti itu. Jadi Hente cahi loma aling yo onomi temar nihana set ya, satu hati satu jalan membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Oke, itu dia. Dan tentunya ada harapan moto tersebut menjadi simbol persatuan, penghormatan terhadap budaya lokal serta semangat bersama untuk sama-sama membangun Kota Jayapura. Oke, itu dia satu informasi dari Kota Jayapura. Kemudian informasi lainnya juga, Anda yang mungkin berangkat di hari mau berangkat di hari Minggu kemarin gitu ya, kemudian tertunda penerbangannya, tidak jadi berangkat seperti itu, karena kenapa? Jadi di Bandara Sentani aman gitu ya, tetapi bandara tujuan sedang tidak baik-baik saja. Kenapa sedang tidak baik-baik saja? Karena kita tahu, kita lihat juga di informasi yang terus kami hadirkan, tapi juga di berbagai media sosial seperti itu, terkait karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Ini bahkan semakin mengkhawatirkan seperti itu ya. Kita lihat berita-berita itu terus menghadirkan karhutla, bahkan kita yang ada di tanah Papua pun demikian. Jadi keberangkatan pada hari Minggu 11 Oktober kemarin mengalami keterlambatan operasional seperti itu ya. Ini keterlambatan disebabkan kondisi cuaca buruk di sejumlah wilayah di Papua dan khususnya pada bandar udara tujuan seperti itu ya. Dan tentunya ini berdampak juga terhadap kelancaran operasional penerbangan. Ya, kemudian disampaikan juga bahwa dari pihak manajemen bandara begitu ya, ini terus memantau perkembangan operasional penerbangan serta terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak maskapai dan instansi terkait. Tentunya termasuk juga ada BMKG. Ini guna memperoleh informasi terkini mengenai kondisi cuaca di bandar udara tujuan.
Iya, dan tentunya keselamatan kemudian keamanan penerbangan ini menjadi prioritas utama pastinya. Dan untuk penyesuaian jadwal keberangkatan dilakukan dengan mempertimbangkan juga pasti kondisi cuaca serta rekomendasi dan juga ketentuan keselamatan penerbangan yang berlaku. Jadi untuk sampai informasi ini disampaikan pagi hari ini, waktu keberangkatan penerbangan terdampak ini estimasi waktunya itu masih bersifat tentatif begitu ya. Ini akan menyesuaikan perkembangan kondisi cuaca di bandar udara tujuan serta terus berkoordinasi dengan pihak maskapai seperti itu ya. Dari manajemen Bandara Sentani menyampaikan juga permohonan maaf atas ketidaknyamanan, tapi juga menghimbau calon penumpang untuk tetap tenang, kemudian mengikuti arahan petugas, tapi juga terus memantau informasi resmi dari maskapai masing-masing ya, seperti itu. Oke, itulah dua informasi untuk Anda di pagi hari ini. Mengantarkan kita saat ini pukul 6.40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi, minggu kerja yang baru, Senin 12 Oktober 2026. Jadi buat yang mau ke sekolahan, anak-anakku sayang, gimana, sudah siap? Sudah mau jam 7, kurang 20 menit lagi, jam 7 tepat seperti itu ya. Seragam sekolahnya apa hari Senin tuh, seragam putih, putih di bawahnya apa untuk TK PAUD ini ya. Kemudian tingkat SD putih merah, putih biru, putih abu-abu, dan Anda yang bekerja di hari ini sebagai ASN, baik itu pemerintah dari tingkat provinsi, kabupaten, kota ya. Semangat pagi juga, semangat mempersiapkan segala sesuatunya. Anda yang beraktivitas dan bekerja di perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, kemudian perbankan ya, swalayan, berwirausaha, berwira swasta seperti itu. Semangat pagi dan salam sukses saja untuk Anda semua ya. Bahkan sejak dini hari buat yang sudah ada di pasar-pasar tradisional dimanapun, selamat pagi, semangat pagi, laris manis ya dagangannya, tapi juga kios-kios kompleks. Pokoknya untuk semua profesi bidang kerja ya, buru-buru bangunan, buru bagasi, entah di pelabuhan laut atau ke bandara, security, pihak keamanan, medis, dan semuanya. Sopir-sopir angkot juga, apa kabar? Selamat pagi. Baik itu Maxim ataukah yang masuk di terminal Entrop seperti itu. Jadi sekarang tuh diarahkan ya, karena beberapa waktu lalu pemerintah kota Jayapura, wakil wali kota juga langsung turun begitu ya, sidang di tempat seperti itu. Jadi tidak main angkut penumpang di pinggir-pinggir jalan, tetapi langsung masuk ke terminal seperti itu. Oke, berharap taksi masuk terminal, kita penumpang juga masuk terminal begitu ya. Agar biasanya ada yang bilang juga, ini masuk terminal tapi tunggu sampai, karena penumpangnya juga tidak mau masuk terminal. Jadi kita tidak saling salah menyalahkan, tapi kalau semuanya ada di terminal, taksinya ada penumpangnya, penumpangnya juga ada di situ, seperti itu. Oke, selamat pagi dan semangat pagi, semangat buat anak-anakku sayang, tapi juga Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen ya, yang juga kembali mempersiapkan proses belajar mengajar di sekolah di hari ini, semuanya berlangsung dengan baik. Kemudian juga hari Senin apel pagi, berharap semuanya bisa bersiap untuk menuju ke tempat Anda beraktivitas, agar jam apel tiba, Anda bisa tiba dengan baik dan selamat juga seperti itu. Ya, dan untuk pagi hari ini jangan lupa sebelum berangkat beraktivitas sarapan ya. Entah sarapannya apa, kue mungkin pagi hari ini, atau makan nasi goreng, atau ada sarapan apapun itu yang dibuat di atas meja untuk dinikmati bersama. Jangan lupa untuk menikmati sarapan ya pagi hari ini. Air putih dulu, air putih dulu, baru yang lain-lainnya. Mau kopi, mau teh, mau saya suka air putih saja, oke silakan, monggo begitu ya, silakan ya, tapi yang pasti itu air putih lebih dulu, baru yang lain-lainnya. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk semuanya di pagi hari ini. Kita akan jelang bersama tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan tentunya kita masih juga dalam ruang News Magazine pagi hari ini. Kemudian juga ada satu informasi terkait kebakaran hutan di wilayah selatan
Ini memicu polusi udara pekat yang memperpendek jarak pandang pilot. Akibatnya jadwal operasional pesawat di sejumlah bandara terpaksa ditunda hingga dibatalkan demi keselamatan. Kalau kita lihat juga di berbagai media, lewat rri.co.id tapi juga siaran RRI juga menghadirkan bagaimana kondisi karhutla ya di beberapa wilayah di Indonesia, tapi juga kita yang ada di Papua ya, bahkan ISPA menjadi naik seperti itu ketika ditanya ke pihak kesehatan, penyakit ISPA meningkat seperti itu dan paling banyak anak-anak ya, padahal disampaikan warga masyarakat banyak yang mengatakan oh ya keluar rumah pakai masker gitu ya, tapi memang kabut asap yang begitu tebal akhirnya nafas juga tidak jadi tidak menghirup udara yang sudah bercampur seperti itu, tidak baik untuk kesehatan, tapi juga jarak pandang mata menjadi perih dan sebagainya ya, akhirnya terganggu kesehatan juga, ISPA menjadi naik begitu ya peringkatnya karena karhutla yang terjadi. Oke, kita berharap badai ini berlalu ya, kita berharap badai ini berlalu dan kita semua bisa kembali dalam kondisi baik-baik saja. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Kami yang bertugas, saya Sofi Rekan Okto, terus menyapa Anda, memberikan spirit dan juga semangat untuk Anda. Salam sukses untuk Anda di hari ini.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Paci.

0: Ate bawang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari dan untuk jual toh supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pak Ceteri.
1: Baru kote bang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
0: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
3: Yo, turn up the

0: Oke, pendengar, hidup itu harus asik ya. Semangat pagi saja untuk Anda semua, sukses untuk Anda. Kita jelang ya, pukul 7 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk memenuhi pemeriksaan penyidik KPK. Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu persoalan harga pakan ternak. Sidang ke-63 Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi tawaran Mesir untuk menambah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Tawaran tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperluas kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Informasi luar negeri, sidang ke-63 Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Resolusi tersebut disepakati seluruh anggota Dewan HAM PBB dengan dukungan dari lebih dari 80 negara di berbagai kawasan. Informasi dari dunia olahraga, tim bulu tangkis Indonesia tiba di Denmark untuk memulai Tour Eropa 2026. Latihan di pusat kebugaran menjadi program pertama skuad merah putih sebelum turun ke lapangan menjelang turnamen Denmark Open 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melontarkan peringatan tegas kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang penyidik KPK. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas meringatkan kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya serta bisa memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, status sebagai pejabat publik semestinya menjadi alasan untuk memberikan teladan dalam kehidupan bernegara, termasuk dengan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
2: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW. KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang berikutnya, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Terlebih, saksi sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara, salah satunya adalah patuh dan mendukung proses penegakan hukum.
3: Sebelumnya memang Menteri ATR BPN Nusron Wahid siap mengikuti proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Dirinya siap mendukung apapun yang dilakukan oleh penyidik KPK. Budi juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. KPK secara tegas mengingatkan ketidakhadiran saksi tidak berkembang menjadi persepsi bahwa proses penegakan hukum bisa diulur atau ditunda. Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, di mana KPK telah menetapkan 8 tersangka dan 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu peternak dalam menghadapi persoalan harga pakan ternak. Alfred Stutter melaporkan informasi tersebut.
4: Persoalan harga pakan masih menjadi perhatian peternak unggas karena jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan perwakilan peternak pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas skema penyerapan jagung yang menghubungkan peternak koperasi dan perumbulok. Melalui skema tersebut, peternak diharapkan dapat menyerap jagung saat panen, sementara bulog mendukung pembiayaan dan penyimpanan agar pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
5: Setiap tahun, insya Allah, tahun ini kita menangi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Caranya adalah, yang pertama, bulog menyimpan atau membeli jagung, SPHP, kerjasama dengan peternak. Nah, itu yang pertama yang mendesak sekarang. Tetapi untuk jangka panjang adalah,
4: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. Jagung dengan kadar air sekitar 16-17%, misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan Bulog.
6: Hari ini Lampung, stok jagung di Bulog Lampung maksudnya, itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih. Ya. Untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuman mungkin tadi di dalam saya sedikit salah komunikasi, salah pengertian, sebenarnya yang saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia. Karena untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya, ya provinsi itu masih ada kekurangan jagung. Tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk jagung Jawa Timur khususnya sudah dikirim tadi malam ya oleh Bulog.
4: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota BAKN DPR Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan distribusinya merata di seluruh wilayah Indonesia. Eliana Zara melaporkan.
7: Jumlah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa.
8: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan Perumbulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang Bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
7: Jumlah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa swasembada di angka 5 juta ton, itu ada di gudang-gudang Bulog Indonesia Raya. Dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi Bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102% dari target.
9: Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih dan hormat tinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud dan tidak luput juga kepada para petani di seluruh tanah air.
8: Rizal menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan. Rizal mengatakan selain itu yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah di tingkat petani. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya. Ya, kami hadirkan informasi berikutnya. Anggota BAKN DPR, Fosi Amro, menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangannya. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi terkendali. Hayatun Sofyan melaporkan.
10: Kebon Roy ini adalah pasar SP2KP.
11: Perum Bulog memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau pasar Kebon Roy, Minggu 11 Oktober 2026 menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung, sejumlah komoditas dinilai masih berada pada kisaran harga yang cukup baik. Selain mematuhi harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok masih menjadi perhatian utama. Menurut Rizal, stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga kemampuan pasar memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terganggu kelangkaan barang. Salah satu komoditas yang turut diperiksa ialah minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dari hasil peninjauan, produk tersebut terlihat tersedia di hampir seluruh kios yang dikunjungi. Bulog menilai pengawasan harga dan distribusi terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat, terlebih perubahan pemerintahan pada komoditas tertentu dapat memengaruhi harga di tingkat pasar.
10: Saya perhatikan di NTB, khususnya di Mataram, harga-harga sembako cukup aman, terkendali, dan saya nyatakan tersedia dengan banyak.
11: Sementara itu, untuk membantu peternak menekan biaya pakan, pemerintah akan menambah kuota jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebanyak 150 ribu ton secara nasional. Tambahan kuota ini menyusul habisnya alokasi sebelumnya sebesar 200 ribu ton. Jagung SPHP dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga jagung umum yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram.
10: Kalau jagung sesuai arahan dari hasil rapat koordinasi terbatas dipimpin Pak Menko Pangan, bahwa untuk jagung SPHP diberikan penambahan kuota, yaitu karena kebutuhan MBG yang begitu besar untuk kebutuhan ayam dan telur, sehingga para peternak-peternak mikro perlu adanya dukungan tambahan jagung-jagung yang murah untuk pakan ternak, yaitu melalui jagung SPHP yang disiapkan oleh pemerintah.
11: Bulog bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas barang, dan menjamin ketersediaan bahan pokok di pasaran. Rizal menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan, tetapi berlangsung secara berkelanjutan untuk melindungi konsumen.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan, Klaten Tengah di Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
12: Termukan Bu, jadi setiap makanan sampai ke sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPPG itu suhunya udah ada standarnya lah dari kami gitu. Jadi udah sesuai gitu.
13: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Mada Ika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
12: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah kayak kerja kita pemusat gimana. Dari anak itu antusias sekali.
13: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolah dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan Prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara Prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
14: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak Prasmanan.
13: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia Fajar Iswadim merasa gembira dengan MBG Prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil, antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RR Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
1: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Sabila Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BNPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutlah pada pagi hari ini.
16: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BNPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutlah berupa bantuan pangan bencana karhutlah di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutlah yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
17: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BNPD dan Musyawarah, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mana diinisiasi dari Bank Indonesia, BPJK Kalimantan Tengah dan juga Bank Ritalten Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kebahagiaannya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan kepada relawan khususnya di kelurahan yang terdampak karhutlah dan cukup parah di Kota Palangkaraya.
16: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah TNI, Polri, hingga relawan yang telah bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutlah di Palangkaraya.
15: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat yaitu di Desa Kameloh dan Desa Kelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan penggalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
16: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutlah. Yuliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
18: Di Bank Indonesia sudah juga menyampaikan kepada warga terdampak ya, di Kameo Baru dan juga di Kelampangan, berupa bangun, desa dan juga posko kesehatan. Jadi warga kedua kelurahan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya.
16: Kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan desa Kelampangan dan desa Kamelo Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri wali kota Palangkaraya Fairid Nafarin, kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansah Andreas, kepala OJK Kalteng Primandanu Pebrian Ajis, serta direktur utama Bank Kalteng Mas Livansah. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Warga Gondang dan Ngerampal Sragen berupaya membangun perlintasan sebidang untuk membuka akses vital yang terisolasi rel ganda Solo-Surabaya. Mulato Ihsan melaporkan.
19: Dan pihak kereta api itu kan tutup jabut berpuluh-puluh tahun, gak selesai. Nah terus akhirnya masyarakat menghadap saya. Akhirnya apa?
20: Warga Duku Keten, Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, bergotong royong membangun perlintasan kereta api sebidang secara swadaya. Pembangunan perlintasan yang berlokasi di antara stasiun Kebon Romo Ngerampal dan stasiun Gondang itu menjadi angin segar bagi warga karena membuka kembali akses vital yang menghubungkan Duku Keten, Desa Wonotolo, Gondang dengan Duku Kepoh, Desa Bener, Kecamatan Ngerampal. Akses antar desa dan antar kecamatan tersebut sebelumnya sempat terisolasi akibat pembangunan jalur rel ganda double track Solo-Surabaya. Sebelum adanya perlintasan itu, warga dari kedua kecamatan terpaksa harus memutar hingga belasan kilometer untuk beraktivitas sehari-hari maupun mengangkut hasil pertanian. Pembangunan perlintasan swadaya ini diinisiasi oleh tokoh masyarakat Gondang Kiai Haji Syarif Hidayatullah atau Abah Syarif serta mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Sragen Bombong Lukito Samudro. Syarif mengungkapkan bahwa persoalan penutupan jalan ini sudah berlangsung lama dan diwarnai dinamika antara masyarakat dengan pihak perkeretaapian. Melihat keluhan warga yang tak kunjung usai, ia bergerak memfasilitasi komunikasi hingga ke tingkat jajaran dinas terkait dan pimpinan daerah. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan akses jalan historis karena akses tersebut sangat vital antar kedua desa. Syarif juga menekankan bahwa seluruh pembangunan perlintasan itu murni berasal dari swadaya dan semangat gotong royong masyarakat setempat. Pembangunan itu direspon positif oleh pihak terkait dan diharapkan segera dilengkapi fasilitas pendukung resmi.
19: Ya, aku telepon di Bupati, tak sowanan nih. Terus aku ngomong ke Bupati, Pak Bupati, jalan kereta api itu lebih duluan jalan terkait manusia. Sikilku yo liwat kono, sikile pakku liwat kono, sikile mbahku liwat kono. Boleh bisa kereta api, tapi jalan manusia ya jangan dibunuh, jangan dipatok, ya harus dibuka. Aku gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Bupati pun bahasa urusan dewe karo Gus Bombong. Sehari dua hari kerjakan ini. Tapi ini murni dari rakyat loh ya. Pos swadaya Bombong.
20: Inisiatif dan perjuangan itu menyulut rasa haru dan syukur dari warga sekitar. Ketua RT setempat Abdul Wahab menyatakan bahwa masyarakat sangat lega setelah sekian lama memperjuangkan pembukaan jalur tersebut. Ia menambahkan tanpa adanya pengawalan dan dukungan dari tokoh masyarakat serta wakil rakyat setempat, aspirasi warga akan sulit realisasi. Ini warga kedua kecamatan menatap optimis kemudahan akses mobilitas harian serta peningkatan perekonomian di sektor pertanian.
21: Kalau ditutupnya sudah lama Pak?
22: Sudah lama itu. Semenjak ini, rel ganda ini memang itu tutup. Sudah berapa kali ditutup. Terakhir, jabut terus demo memang demo. Ketan demo terus demo, rame-rame. Nanti terus sekarang sudah diperhatikan. Sekalian Bapak Abah Syarif sudah merjuangkan sampai Pak Bupati kalau sampai diperlintaskan.
20: Nantinya perlintasan sebidang itu tidak hanya dirancang untuk dilintasi sepeda motor, tetapi juga dapat dilalui kendaraan besar pendukung akses ekonomi dan pertanian warga. Keberadaan jalur ini secara signifikan memangkas jarak tempuh yang semula harus memutar hingga 15 km menjadi sekitar 10 km atau bahkan lebih singkat. RRI Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kamu tahu kah tidak, kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

Ya, baik pendengar, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura kembali hadir untuk Anda. Tentunya selepas tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, dan panas ya pagi hari ini, cuaca baik, boleh kita nikmati bersama. Tentunya di minggu kerja yang baru, kembali saya ucapkan selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua yang saat ini sedang mengikuti apel pagi atau mungkin nanti jam 8 seperti itu ya. Oke, semangat saja untuk semua Anda. Raih kesuksesan di hari ini, yang pasti setiap kita mau bekerja dengan jujur di atas tanah ini, kemudian juga dengan penuh semangat, pantang menyerah. Mungkin di hari-hari kemarin ada yang Anda lakukan tapi mungkin gagal bangkit lagi seperti itu. Yang pasti ketika masih punya harapan dan harus ada harapan ya, semuanya akan kita lewati dengan doa dan dengan jujur, dengan keyakinan penuh dan mengafirmasi diri sendiri bahwa semua hal yang akan saya lewati di sepanjang hari ini akan menjadi hari yang luar biasa, hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang pasti karena kita setiap kita adalah umat Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan, jangan lupa untuk selalu menyerahkan segala aktivitas kita ke dalam pengasihan dan ke dalam penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, ada beberapa informasi pendengar untuk Anda di pagi hari ini, dan saya informasikan awal. Nanti jangan Anda lewatkan ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur kami hadir dalam dialog interaktif ya, tepat pukul 10 sampai dengan pukul 11. Dialog interaktif pagi hari ini dari Universitas Cendrawasih Papua, mengenal lebih dekat program studi S2 Kenotariatan dan S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Cendrawasih. Oke, nanti Anda boleh mengikuti tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur pagi hari ini ya. Dialog interaktif kami hadirkan, tapi juga Anda bisa menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Jayapura Official. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Dan yang pasti pagi hari ini saya mau mengucapkan juga selamat ulang tahun tentunya untuk Anda semua yang berulang tahun di hari ini. Tanpa terkecuali panjang umur Tuhan berkati, dan yang pasti semua yang terbaik diberikan kepada setiap Anda. Mewakili semua yang berulang tahun di hari ini, ada ponakan sayang ya, ada Jordi Yorkev Menanti yang ada di seputaran Polimak sana yang berulang tahun pada hari ini. Selamat ulang tahun, panjang umur ya, Tuhan berkati, semoga cepat mendapatkan gelar sarjananya, sehat selalu. Kemudian ditunggu undangannya ya, jam berapa kita ke Polimak untuk makan papeda seperti itu. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Dan terus ya, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi tentunya terus mengudara melalui frekuensi 96,0, 97,6, 88,8 MHz untuk Anda yang ada di wilayah Genyem, tapi juga buat Anda yang ada di seputaran Kabupaten Sarmi di frekuensi 96,5 MHz. Anda yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital juga ya, dimanapun Anda berada, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Ada beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat akan kembali hadir ya, selepas lagu-lagu hiburan menyemangatkan suasana pagi hari Anda. Selamat pagi, semangat pagi, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan.
1: Umumnya kita akrab dengan hujan. Kadang ia datang sebagai gerimis lembut yang menyejukkan. Kadang sebagai hujan deras yang membasahi bumi. Tapi tahukah Anda, apa yang membuat hujan disebut ekstrim? Hujan ekstrim bukan soal derasnya curah hujan. Ini adalah kondisi ketika air hujan turun dengan intensitas yang sangat tinggi, dengan durasi yang singkat, menyebabkan volume air yang luar biasa besar dalam waktu yang sangat cepat. Fenomena ini sering kali dipicu oleh kondisi atmosfer yang tidak stabil, di mana uap air terkondensasi secara masif membentuk awan-awan badai raksasa yang dikenal sebagai awan cumulonimbus. Ketika awan-awan itu melepaskan air, dampaknya bisa merusak, jalanan bisa berubah menjadi sungai, jembatan bisa terputus, dan tanah longsor bisa terjadi, terutama di daerah yang curam. Ingat, alam memiliki kekuatannya sendiri. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan dan siap beradaptasi serta waspada mengurangi resiko saat terjadi hujan ekstrim.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Ya, pendengar, pukul 7.43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, satu informasi, ada dua pengumuman ya untuk Anda di pagi hari ini. Saya awali informasi terkait ada lomba ya. Ada lomba yang diadakan oleh SIP Group Papua. Informasinya, ikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempowa SIP Group Papua. Terbuka untuk umum ya bagi anak usia 4 sampai dengan 8 tahun. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon Abipura, Padang Bulan, Kota Jayapura. Biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 dan mendapatkan voucher senilai Rp500.000. Kemudian mendapatkan bahan art and craft, lunchbox, goodie bag, dan piala untuk para pemenang. Untuk informasi selengkapnya, hubungi Sempowa SIP TC Abipura 0823-1122-5529 atau juga Sempowa SIP TC Entrop 0821-9979-6677. Selanjutnya pendengar, informasi berikut disampaikan dari PT Air Minum Robong Holo Nanwani Jayapura Perseroda, bagian sekretaris perusahaan. Pengumuman waspada pencurian meter air. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Perseroda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Ya, disampaikan bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara sebagai berikut. Pelanggan dapat memastikan meter air yang terpasang di tempat yang aman. Kembali, pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman. Kemudian gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan dengan menghubungi nomor 0813-6882-2255. Demikian himbauan ini disampaikan, tentunya atas perhatian kerjasamanya diucapkan terima kasih manajemen PT AM Jayapura Perseroda. Oke, pendengar, itu dia dua pengumuman ya untuk Anda di pagi hari ini. Dan kembali selamat pagi dan juga semangat pagi untuk Anda semua. Ya, kemudian pagi hari ini ada beberapa informasi hadir untuk Anda dari beberapa wilayah yang ada di Papua, tapi juga informasi edukasi yang tentunya dapat mengedukasi kita semua di pagi hari ini. Sebelum saya hadirkan lagu-lagu hiburan, kemudian juga ada pesan layanan masyarakat untuk Anda di pagi hari ini. Anda bisa mengenali orang berintegritas tinggi dari kebiasaannya saat mengobrol. Ternyata kita ngobrol saja gitu ya, bisa kita tahu dan baca orang tersebut. Waduh, baca kayak buku ya. Ya, tanpa disadari saudara pendengar, cara kita mengobrol ini bisa mengungkapkan kepribadian kita. Jadi pemilihan kata, bahasa tubuh, hingga cara merespon tapi juga mendengarkan, ini bisa menunjukkan bagaimana sosok seseorang. Ya, termasuk juga orang yang berintegritas tinggi. Mereka adalah sosok yang jujur, kemudian memiliki prinsip moral yang kuat. Mereka selalu berusaha untuk bertindak sesuai dengan nilai dan juga prinsip yang mereka yakini dalam menjalani kehidupan. Ketika seseorang memiliki integritas, mereka akan menjadi sosok yang dihormati, tapi juga mudah dipercaya. Jadi ada kebiasaan orang dengan integritas tinggi saat mengobrol yang bisa kita perhatikan, bahkan mungkin bisa menjadi contoh juga. Oh, ternyata dari cara ngobrol seperti ini, cara percakapan, gestur tubuh dan sebagainya, orang-orang ini adalah orang-orang berintegritas tinggi. Yang pertama adalah berpegang teguh pada prinsip. Kebiasaan orang dengan integritas tinggi saat mengobrol adalah mereka berpegang teguh pada prinsip yang dimilikinya. Mereka tidak mudah goyah dan ikut-ikutan orang lain hanya untuk menyenangkan lawan bicara saat mengobrol ya. Mereka bisa bersikap konsisten dengan apa yang mereka yakini karena
kompas moral mereka itu bersifat internal. Jadi bukan berdasarkan karena ada tekanan atau mungkin karena validasi atau keinginan sesaat ya. Memiliki prinsip itu menjadi penting. Yang berikut adalah menjaga suasana agar tetap kondusif. Terkadang obrolan bisa dengan cepat berubah menjadi panas dan membuat orang-orang yang ada di dalamnya menjadi emosional ya. Kita lagi ngobrol santai, tiba-tiba entah ngobrol pengobrolannya itu mengarah kemana, tiba-tiba jadi emosional ya. Jadi semuanya membuat jadi panas dan juga emosional. Orang dengan integritas tinggi mampu membaca situasi dan menjaga agar suasana tetap kondusif. Mereka akan mengingatkan orang lain untuk tetap saling menghormati satu sama lain saat mengobrol. Jadi menurut penelitian yang diterbitkan dalam Frontiers in Psychology, manajemen konflik yang baik sangatlah penting ya. Manajemen konflik yang baik sangat penting untuk menciptakan kepositifan dalam sebuah tim. Bagi orang yang berintegritas, menjaga standar mereka tetap tinggi itu bukanlah masalah. Jadi santai, mereka bisa hadapi semuanya. Kemudian yang berikut adalah bertanya pendapat orang lain. Orang berintegritas tinggi juga tidak saja melulu ke dia, tapi ternyata bertanya kepada orang lain dan juga mendengarkan pendapat orang lain itu seperti apa. Saudara pendengar, Anda mungkin pernah bertemu orang yang selalu berbicara soal dirinya dan tidak memberikan kesempatan pada lawan bicaranya untuk mengungkapkan pendapatnya. Kebiasaan buruk ini tidak pernah dilakukan oleh orang dengan integritas tinggi. Mereka akan selalu mendengarkan secara aktif, tapi tidak lupa untuk bertanya.

tidak ragu untuk meminta maaf. Jika membuat kesalahan atau tanpa sengaja ternyata menyinggung lawan bicaranya saat mengobrol, orang dengan integritas tinggi tidak ragu dan tidak malu untuk meminta maaf. Kalimat maaf, saya telah melakukan kesalahan, itu menunjukkan kemampuan mereka untuk mengendalikan emosi, tapi juga merendahkan egonya. Ya, dan menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Frontiers in Psychology, orang akan menjadi lebih pemaaf, orang akan menjadi lebih bersyukur, tetapi juga orang akan menjadi lebih positif saat mereka menerima permintaan maaf. Jadi mengatakan maaf dapat membuat semua, ataupun kata maaf ini dapat membuat semua perbedaan, seperti itu ya. Kemudian yang berikut, yang terakhir adalah berkomunikasi secara jujur tapi juga terbuka. Saudara pendengar, kebiasaan orang dengan integritas tinggi adalah mereka dapat berkomunikasi secara jujur dan juga terbuka. Tentunya seperti kita ketahui juga, komunikasi yang sehat adalah salah satu kunci dari kesuksesan. Jadi orang yang punya integritas tinggi tidak akan menghindari percakapan atau situasi yang sulit. Jika timbul konflik dengan lawan bicara, mereka akan bersikap terbuka dan menjelaskan sudut pandangnya, kemudian mendengarkan juga pendapat orang lain dan tidak menyimpan dendam. Kejujuran kadang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman gitu ya. Saya berkata jujur nih, tapi sepertinya nanti lawan bicara saya merasa tidak nyaman nih. Namun kejujuran itu ketika kadang itu datangnya membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tapi orang dengan integritas tinggi paham bahwa prinsip moral lebih penting daripada kenyamanan. Oke, dari beberapa ciri-ciri tadi, apakah ada kebiasaan mengobrol yang sering Anda lakukan atau lawan bicara Anda lakukan? Oke, ternyata mereka adalah orang-orang dengan integritas tinggi. Tapi masih ada juga poin-poin yang lain seperti itu ya. Oke, berharap pastinya untuk semua kita tetap berkomunikasi yang baik ya. Kemudian juga ketika dalam komunikasi kita saling menghargai siapapun tanpa melihat derajat atau apapun itu, tetapi komunikasi dan semuanya bisa dikomunikasikan seperti itu. Pukul 7.53 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua yang sudah mulai disibukkan di meja kerja, sudah ada di meja kerja, mungkin bawa laptop hari ini atau ada arsip-arsip yang harus dibereskan, ada yang harus diketik dan lain sebagainya. Sepagi ini Anda sudah mulai ada di ruang kerja Anda, di meja kerja Anda, kemudian memulai segala pekerjaan Anda di hari ini. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua, salam sukses untuk Anda di hari ini. Saya doakan kita semua di hari ini endingnya tuh happy, endingnya sukacita, endingnya bahagia. Semua pekerjaan di hari ini dapat tertuntas, dapat terselesaikan dengan baik. Langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, masih terus hadir dengan beragam informasi, lagu-lagu hiburan untuk Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Bu, air mineralnya 2 ya?
4: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh bu.
4: Ini ya mas.
3: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
5: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
4: Eh, mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
6: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Iya, baik pendengar, pukul 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Ya, ada beberapa informasi untuk Anda sambil nanti diselingi juga tentunya dengan lagu-lagu hiburan, tapi juga beberapa pesan layanan masyarakat yang tentunya dapat mengedukasi kita semua di hari ini. Kabar baik guru P3K 242.482 orang direncanakan beralih status mulai 2027. Informasinya pendengar, pemerintah berencana mengalihkan status 242.482 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Proses peralihan tersebut direncanakan berlangsung secara otomatis tanpa melalui seleksi. Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian guru sekaligus menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan, pemerintah juga memastikan guru yang masih berstatus non-ASN tetap memperoleh kesempatan menjalankan tugas mengajar setelah 31 Desember 2026. Hal ini bagian dari upaya memberikan kepastian status dan mendukung keberlanjutan layanan pendidikan. Ya, disampaikan Abdul Muti pada hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Selain mengalihkan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, pemerintah berencana menata status kepegawaian guru agar menjadi bagian dari pegawai pemerintah pusat. Penataan tersebut akan dilakukan secara bertahap pada periode 2027-2029. Saat ini jumlah guru berstatus P3K tercatat mencapai 935.316 orang. Pemerintah juga membuka peluang bagi guru P3K penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Namun kesempatan tersebut tetap mensyaratkan pemenuhan ketentuan administrasi dan mengikuti mekanisme seleksi yang direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2027. Dengan demikian, rencana pengalihan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu berbeda dari proses menjadi PNS yang tetap melalui seleksi sesuai persyaratan yang berlaku ya. Jadi informasinya adalah P3K paruh waktu ini untuk menjadi penuh waktu tanpa seleksi lagi begitu ya, secara otomatis. Tetapi P3K penuh waktu yang menuju kepada PNS ini berbeda prosesnya, tetap melalui seleksi sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ya, dan sebagai informasi untuk kita semua, untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, pemerintah turut menyiapkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS guru. Kebutuhan tenaga pendidik yang diperkirakan mencapai 464.856 orang akan dipenuhi secara bertahap. Untuk tahap awal rekrutmen direncanakan dimulai pada 2027, sedangkan penugasan pertama dijadwalkan pada 2028. Rekrutmennya 2027, kemudian untuk penugasan pertama nanti pada tahun berikutnya 2028. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana penataan tenaga pendidik baik melalui perubahan status kepegawaian maupun melalui perekrutan guru baru. Dari sisi anggaran, pemerintah telah menetapkan pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 sebesar Rp89,10 triliun. Berdasarkan surat dari Menteri Keuangan. Dari jumlah tersebut sekitar 23 triliun direncanakan untuk mendukung pembayaran gaji dan tunjangan guru yang beralih dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Abdul Muti menyebutkan anggaran tersebut menjadi salah satu komponen pendukung pelaksanaan kebijakan penataan status guru yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2027. Meski demikian, rencana pengalihan status penataan kepegawaian dan juga rekrutmen guru ini masih perlu merujuk pada ketentuan teknis serta pelaksanaan resmi dari pemerintah, ya. Tetap akan menunggu pelaksanaan resmi dari pemerintah. Dan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi tenaga pendidik sekaligus menjaga agar kebutuhan guru dan pelayanan pendidikan tetap terpenuhi. Oke, pendengar, itu dia satu informasi ada kabar baik untuk guru P3K, ya. 242.482 orang yang direncanakan beralih status mulai 2027 dari paruh waktu ke penuh waktu seperti itu tanpa ada seleksi. Kemudian dari penuh waktu P3K menuju ke ASN PNS itu tetap ikut seleksi, ya, tahapan dan persyaratan yang berlaku seperti itu. Oke, kemudian kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini informasinya dari Kota Jayapura, ya, dari Kota Jayapura. Saya kira cuma saya saja, ya, ternyata warga panik kabut putih masuk Kota Jayapura. Betulkah itu asap karhutla? Kemarin juga saya sempat gitu, ya, dari rumah pagi atau sore pagi, ya. Saya lihat ke arah gunung seperti itu. Kemudian itu sepertinya bukan kabut yang pagi awan itu, ya. Tapi itu kayaknya asap seperti itu. Jadi sempat ngobrol celotehan pagi seperti itu, ya. Dan ternyata banyak warga Kota Jayapura juga panik kabut putih masuk Kota Jayapura. Kemudian bertanya-tanya apakah itu karhutla kah? Mari kita simak informasinya. Saudara pendengar, warga Kota Jayapura beberapa hari terakhir jika melihat dari ketinggian, khususnya di kawasan Skyline ke arah Muara Tami, terlihat kabut putih menutupi sebagian wilayah tersebut. Jika disaksikan dari jembatan Yotefa, juga nampak jelas seperti kabut asap yang masuk ke wilayah Kota Jayapura. Tidak sedikit yang menggunakan ataupun mengunggah ke media sosial dengan mengaitkan dengan asap dari kebakaran hutan dan lahan. Ya, dan terkait hal tersebut, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG Wilayah 5 Jayapura menyampaikan bahwa fenomena kabut di Jayapura beberapa hari terakhir bukanlah disebabkan dari hembusan kabut asap, ya, dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa kabupaten dan provinsi di luar Papua. Ya, kembali disampaikan dari pihak BBMKG Wilayah 5 Jayapura bahwa fenomena kabut di Jayapura beberapa hari terakhir ini bukanlah disebabkan dari hembusan kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa kabupaten provinsi di luar Papua. Fenomena udara yang menyelimuti kawasan kota dan Kabupaten Jayapura dipastikan murni merupakan fenomena meteorologi alami dan sama sekali bukan kabut asap hasil kebakaran hutan maupun lahan. Iya, dan ini sebagai informasi untuk kita semua, ya, jangan lihat waduh ada kabut warna putih-putih di sana tuh. Tidak, sama sekali itu bukan dampak dari karhutla yang terjadi di luar Papua, dampaknya sampai kita di Jayapura. Kalau di beberapa wilayah lainnya, Merauke, kita lihat di Sorong seperti itu, ya, Nabire, tapi untuk Kota Jayapura tadi disampaikan oleh pihak BMKG bahwa itu tidak, ya, itu merupakan fenomena meteorologi alami seperti itu. Dan berdasarkan hasil analisis pemantauan sebaran titik panas atau hotspot yang dilakukan oleh BMKG pada kurun waktu sepekan terakhir, tidak terlihat ada satupun titik panas yang terdeteksi di wilayah kota maupun Kabupaten Jayapura beserta daerah sekitarnya, ya. Informasinya dari BMKG seperti demikian. Ya, kemudian juga dari peta sebaran titik panas BMKG hingga kemarin 11 Oktober 2026 menginformasikan atau mengkonfirmasi nihil hotspot untuk seluruh wilayah Provinsi Papua. Sementara itu, pemantauan citra satelit Himawari 9 pada 11 Oktober 2026 kemarin menunjukkan adanya sebaran kabut asap di beberapa wilayah di Pulau Papua. Ini mencakup kawasan Papua Barat Daya, kemudian Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, serta sebagian wilayah Papua Pegunungan. BMKG Wilayah 5 Jayapura menjelaskan juga bahwa fenomena kabut ini biasanya terbentuk dari proses pembentukan alami akibat kondensasi uap ketika udara mendekati kondisi jenuh atau memiliki tingkat kelembaban yang sangat tinggi. Dan proses ini umumnya terjadi saat suhu udara di permukaan tanah menurun drastis. Jadi biasanya pada rentang waktu malam hingga pagi hari. Kabut alami ini terdiri dari butiran-butiran air kecil yang melayang dekat permukaan tanah berwarna putih atau abu-abu terang, tidak berbau sengat ya atau tidak berbau sengit serta tidak mengandung senyawa kimia berbahaya bagi pernapasan ya. Seperti itu informasinya. Karena memang sempat kemarin juga ngobrol gitu ya, di atas gunung tuh sana itu kabut kah? Kabut yang kabut asap. Jadi berpikirannya seperti itu ya. Padahal bukan, itu fenomena disampaikan oleh pihak BMKG itu alami ya, itu fenomena alami sekali yang terjadi seperti itu. Jadi itu bukan dampak dari karhutla untuk kita yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Tetapi sempat beberapa waktu lalu saya ke Hamadi ya dengan beberapa teman, sampai di seputaran Hamadi kita sempat ngobrol kayak gini, ih kemarin tuh harga siri tuh mulai turun ya, harga siri mulai turun, sekarang mau beli pinang makanya sirinya tuh sudah mahal lagi nih, padahal kan sudah musim penghujan, sudah hujan dan sebagainya. Jadi celotehan itu sambil makan pinang ngobrol santai seperti itu, tiba-tiba ada salah satu ibu begitu ya, salah satu ibu akhirnya menanggapi juga seperti itu ya, menanggapi. Beliau sendiri adalah suaminya tuh petani siri yang ada di seputaran Koya ya, petani siri yang ada di seputaran Koya. Jadi sempat ngobrol, akhirnya ngobrol kita itu panjang ya, yang sudah harusnya mau pulang, sudah kita ngobrol panjang. Jadi ceritanya disampaikan juga bahwa biasanya mereka tuh biasanya petani siri sendiri tuh biasanya kaget ya, kok harga siri sampai di pasar tuh harganya sekian, padahal yang dibeli di kami tuh harganya sekian, seperti itu ya. Jadi biasanya para petani juga jadi rada kaget-kaget juga, karena ternyata siri di Kota Jayapura ini bukan saja memenuhi kebutuhan di Kota Jayapura, ternyata siri ini juga dikirim seperti itu ya, dari Kota Jayapura karena pusatnya itu di Kota Jayapura, jadi dikirim juga ke luar Jayapura. Jadi ketika ada permintaan di luar, biasanya ya kita tahu permainan ataupun di pasar itu seperti apa ya, hukum ekonomi, ketika ada permintaan apalagi dengan mungkin harga yang lebih tinggi, ya sudah kita menanggapi yang itu dulu begitu ya. Jadi bukan saja di Kota Jayapura tapi juga dikirim ke luar Kota Jayapura. Kemudian saya sempat tanya, memang betulkah pohon sirinya tuh sampai mati begitu ya? Kemudian dijawab betul sekali, karena memang di sana tuh panas seperti itu ya, panas, kemudian banyak siri juga yang mati seperti itu. Kemudian ditanya kalau harganya sendiri, harganya tuh biasanya ditentukan mereka yang mau datang beli seperti itu ke petani ya, mereka yang mau beli datang kemudian beli di petani harga sekian, harga sekian seperti itu. Tapi ketika memang lagi jarang sirinya tuh, memang lagi bukan tidak ada ya, lagi mahal seperti beberapa waktu lalu, itu ditentukan. Tapi saya tanya petani, biasanya petani siri juga jadi kaget ya, harga di pasar sampai naik setinggi seperti itu. Ternyata ya ada yang beli langsung ke petani, kemudian dijual ke pasar. Saya sempat tanya juga apakah mungkin dihitung juga ongkos bensin, transport dan sebagainya. Jadi dipikir-pikir, oh iya mungkin penghitungan itu juga, tapi kayaknya agak melebihi batas seperti transport dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian saya jadi agak tergelitik juga, memang betulkah di sana daerah sana ataupun tempat para petani sirih paling banyak di seputaran Koya ya, Koya Tengah kalau tidak salah, situ paling banyak juga. Sampai ibu ini mengatakan, iya sampai pernah lahannya saya ya, suami lahannya saya itu sempat juga terbakar, bisa dibayangkan. Makanya kalau tadi disampaikan hotspot, saya kemarin sempat langsung bertanya, sempat terbakar juga lahan kami, mungkin ada yang datang beli seperti itu. Jadi bukan terbakar karena apa, tapi ada yang datang beli tapi mungkin waktu merokok puntung rokoknya itu dibuang ke bawah, akhirnya banyak ilalang-ilalang di situ ya, dan langsung terbakar, tapi secepat mungkin langsung dipadamkan seperti itu. Dan di beberapa tempat juga memang ada ini ya, disampaikan bahwa ada lahan yang juga sampai terbakar seperti itu. Saya sempat bisa tidak direkam itu suaranya dan sebagainya. Aduh ibu, jangan, saya jadi takut saya salah-salah bicara seperti itu. Tapi ya sedikit banyak dari obrolan itu memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa kita di Kota Jayapura pun begitu ya. Kita di Jayapura pun kondisi yang terjadi, karena memang kita Papua secara khusus, apalagi bagian timur seperti itu ya, kita adalah orang yang suka dengan nginang atau makan pinang seperti itu. Mau harga siri tinggi atau apa, tetap ya, tetap akan dikonsumsi juga, walaupun rada agak marah-marah dikit, tapi ya tetap saja seperti itu. Dan informasinya itu seperti itu, mereka beli ke petani itu harganya sekian, sampai ke pasar dengan harga sekian, para petani juga biasanya agak kaget. Dan memang di daerah sana juga banyak pohon siri yang mati, tapi juga ada lahan yang terbakar seperti itu ya. Oke, karena kalau biasanya kita tidak tahu informasi secara lengkap, kadang kita suka salah menyalahkan ya, ih petani siri itu kayak bagaimana, padahal ada jalan cerita dan alur yang belum kita jadikan satu seperti itu, agar tidak saling salah menyalahkan ya. Tapi kondisi hari ini ya seperti itulah. Disampaikan juga bahwa bukan saja memenuhi kebutuhan siri di Kota Jayapura, tapi juga dikirim keluar Jayapura seperti itu. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Pukul 8:28 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat bekerja untuk Anda semua. Ada satu tembang dari miliknya Vicky Salamor, Wisbaker ya, Lengket. Lengketnya seperti papeda. Oke lah, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda.

0: Pernahkah kita bayangkan kalau wajah bersih dan halus habis pakai scrub? Tapi pernahkah kita juga berpikir kemana perginya butiran-butiran kecil scrub itu setelah kita bilas? Butiran-butiran kecil itu bernama microbeads. Microbeads mungkin terasa halus di kulit saat kita memakai sabun pembersih wajah. Tetapi dampaknya bagi lingkungan sama sekali tidak halus. Microbeads adalah partikel plastik padat yang berukuran sangat kecil, biasanya kurang dari 5 mm, tapi mematikan. Berbeda dengan sampah plastik besar yang terurai jadi kecil. Microbeads menyerap racun di air dan merusak rantai makanan secara permanen serta merusak lingkungan kita. Plastik super kecil ini diam-diam lolos dari filter air, meluncur ke laut, dan berakhir di perut ikan-ikan di laut. Mereka tidak bisa hancur, dan parahnya, plastik itu bisa balik lagi ke meja makan kita lewat ikan yang kita konsumsi. Microbeads sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Oleh sebab itu, mari pilih scrub berbahan alami. Buang plastik mikroskopi. Cerdas memilih, laut pun selamat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Iya, baik pendengar, pukul 8.40 menit waktu Indonesia Timur ya. Informasi untuk Anda dalam Ruang Aktuality Papua pagi hari ini. Informasi kali ini dari Sorong ya, TPS Sorong Makbon terbakar, Wali Kota siapkan langkah penanganan kabut asap. Saudara pendengar, Wali Kota Sorong Septinus Lobat meninjau langsung kondisi tempat pembuangan akhir TPA sampah di Jalan Sorong Makbon, Kota Sorong pada Jumat 9 Oktober 2026. Kebakaran yang terjadi sejak sepekan terakhir di lokasi tersebut ya di Kota Sorong. Dalam kunjungan Pak Septinus Lobat didampingi Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabuni, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Korina Mansawan, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Sorong James Burung. Peninjauan dilakukan melihat langsung kondisi kebakaran sekaligus menentukan langkah penanganan yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Septinus Lobat mengatakan pemerintah kota akan menggelar rapat teknis dengan melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD guna mencari solusi untuk memadamkan titik-titik api di kawasan TPA tersebut. Ya, kemudian juga sebagai informasi untuk kita semua, ia mengaku belum mengetahui secara pasti sumber awal munculnya api yang menyebabkan kebakaran di lokasi pembuangan sampah tersebut. Namun berdasarkan informasi warga di sekitar TPA, kebakaran telah berlangsung selama sepekan. Ya, dan disampaikan juga bahwa TPA Sorong Makbon memiliki luas sekitar 10 hektar. Asap tebal yang muncul dari kawasan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat. Kondisi kabut asap yang meluas juga menambah tantangan bagi pemerintah daerah dalam menangani dampak kebakaran. Septinus menjelaskan kabut asap yang terjadi di Kota Sorong tidak hanya berkaitan dengan kebakaran di TPA. Ia menyebutkan terdapat titik-titik api di sejumlah wilayah lain termasuk di Kabupaten Baibra dan juga Kabupaten Teluk Bintuni. Ya, dan sebagai informasi pendengar, Penanganan kebakaran dan pengurangan kabut asap membutuhkan tanggung jawab serta langkah bersama dari pemerintah daerah tapi juga masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas instansi dinilai penting agar sumber-sumber asap dapat ditangani secara maksimal. Selain menyiapkan langkah penanganan di TPA, Septinus kembali mengingatkan masyarakat ya agar tidak melakukan pembakaran sembarangan, terutama saat membuka lahan untuk berkebun. Himbauan tersebut telah disampaikan kepada masyarakat sekitar 2 minggu sebelumnya melalui kegiatan apel di lingkungan pemerintah Kota Sorong. Ya, dan ditambahkan juga dampak kabut asap harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut kesehatan masyarakat secara luas. Sekitar 302.000 penduduk Kota Sorong berpotensi terdampak kondisi tersebut, sehingga upaya pencegahan dan penanganan kebakaran perlu dilakukan secara bersama-sama. Wali Kota Sorong berharap rapat teknis bersama OPD terkait dapat menghasilkan langkah konkret yang dapat untuk memadamkan titik-titik api di TPA Sorong Magbon. Oke, kita berharap kembali ya badai ini cepat berlalu. Karhutla kemudian disampaikan juga bahwa ini di TPA Sorong Magbon seperti itu, di Kota Sorong terjadi kabut asap juga karena lahan di TPA itu terbakar. Lahan TPA di Kota Sorong, TPA Sorong Magbon itu luasnya 10 hektar. Jadi bisa dibayangkan. Kita berharap ketika disampaikan tadi ada rapat bersama OPD terkait ya, ini bisa menghasilkan hasil rapat yang baik untuk penanganan kebakaran di TPA Sorong Magbon, tetapi juga untuk titik-titik api di sejumlah titik yang lain seperti itu. Ya, kemudian kita beralih ke daerah lainnya. Informasi selanjutnya pendengar untuk Anda di pagi hari ini masih dalam ruang aktualiti Papua pagi hari ini. Kalau tadi dari Kota Jayapura kemudian kita menuju ke Kota Sorong. Kemudian informasi berikutnya kali ini ya di Intan Jaya, kemudian juga ada satu informasi buat Anda yang punya rem motor bunyi berisik saat direm, apa penyebabnya sih? Iya, kayaknya saya motornya juga bunyi ya waktu mau direm. Iya, ternyata ada penyebabnya. Pastinya tidak ada sesuatu yang timbul yang biasanya tuh tidak seperti itu. Tiba-tiba timbul sesuatu yang berbeda dari biasanya, berarti ada sesuatu yang terjadi seperti itu ya. Jadi perlu kita cek and recheck agar perjalanan kita nyaman dan aman sampai di tempat tujuan. Iya, sebelumnya ada satu informasi dari ternyata ada daftar HP yang tidak bisa pakai WhatsApp Oktober 2026 ya, ada iPhone juga. Oke, dari dunia teknologi pendengar ya, saya hadirkan informasinya untuk Anda. Saudara pendengar, penggunaan WhatsApp perlu memastikan ponsel yang digunakan masih memenuhi persyaratan minimum sistem operasi pada Oktober 2026. Perangkat Android yang tidak dapat menjalankan Android 6.0 atau versi lebih baru sudah tidak memenuhi ketentuan kompatibilitas WhatsApp. Pengguna iPhone juga perlu memperhatikan perubahan persyaratan iOS begitu ya, iOS yang dijadwalkan berlaku pada akhir November 2026. Hingga 29 November 2026, WhatsApp mensyaratkan iOS 15.1 atau lebih baru mulai 30 November 2026. Persyaratan tersebut meningkat menjadi iOS 15.5 atau versi lebih baru. Perubahan dukungan sistem operasi ini membuat sejumlah ponsel lawas tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjalankan WhatsApp. Oke, karena itu pengguna sebaiknya memeriksa versi Android atau iOS, iOS pada ponsel masing-masing. Persyaratan sistem operasi menjadi acuan utama untuk mengetahui apakah sebuah perangkat masih compatible dengan WhatsApp ya, seperti itu. Sepertinya benar juga nih ya, karena kemarin si kecil begitu ya, bukan si kecil, si remaja handphonenya itu karena sudah beberapa bulan tidak diperbaiki, apa namanya, kayaknya layarnya ya, layarnya harus diganti seperti itu, jadi tinggal aja di rumah. Baru kemarin dulu bisa diperbaiki, diganti layar dan sebagainya, udah nyala. Sekarang mau terhubung ke WhatsApp itu susahnya luar biasa ya. Apakah terpengaruh juga dengan hal ini? Jadi memang sampai sudah dikeluarkan handphonenya, apakah mungkin harus ganti nomor baru kah atau seperti apa? Jadi mau tersambungkan ke WhatsApp itu susah sekali. Segala cara sudah ditempuh, tapi sampai dengan hari ini belum bisa tersambung dengan WhatsApp ya. Apakah akhirnya informasi ini menjadi pengetahuan juga untuk kita bersama ya? Ya, jadi ada perubahan dukungan sistem operasi, jadi membuat sejumlah ponsel lawas ini tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjalankan WhatsApp. Sebagai informasi saudara pendengar, Android, kalau tadi untuk iPhone begitu ya, untuk Android, minimal Android 6.0 atau versi lebih baru, ini berlaku sejak 8 September 2026. iPhone, minimal iOS atau iOS 15.1 atau versi lebih baru, hingga 29 November 2026. iPhone mulai 30 November 2026, minimal iOS 15.5 atau versi lebih baru tadi ya. Dengan ketentuan tersebut, ponsel Android hanya dapat menjalankan Android 5.0 atau 5.1 tidak lagi memenuhi persyaratan minimum WhatsApp. Jadi kita harus update ke versi yang terbaru. Untuk iPhone 15.5 seperti itu ya, ini versi lebih baru. Jadi ketika ponsel Android yang hanya menjalankan Android 5.0 atau 5.1 ini tidak lagi memenuhi persyaratan minimum WhatsApp seperti itu. Sejumlah iPhone generasi lama tidak mendukung pembaharuan hingga iOS 15.1. Karena itu, model-model berikut tidak memenuhi persyaratan minimum WhatsApp yang berlaku pada Oktober 2026, yaitu iPhone 5S, iPhone 6 dan iPhone 6 Plus ya. Itu tidak memenuhi persyaratan minimum WhatsApp yang berlaku pada Oktober 2026. Ketiga model tersebut tidak dapat diperbaharui ke iOS atau iOS 15.1 sehingga tidak memenuhi persyaratan sistem operasi minimum yang disebutkan. Sementara sejumlah ponsel Android lawas juga perlu diperiksa karena sebagian model atau variannya tidak memperoleh pembaruan hingga Android 6.0. Untuk Android seperti Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3, Sony Xperia Z1, LG G2, LG G2 Mini, ada Huawei Axon 46, Motorola Moto GP generasi pertama, kemudian Motorola Razr HD, kemudian ada

harus memperbaharui lagi ini per Oktober bahkan November nanti untuk iPhone. Ini harus diperbaharui lagi untuk versi terbarunya. Tadi ya mensyaratkan iOS 15.1 atau ini versi lebih baru lagi seperti itu ya. Dengan harapan Anda yang mungkin punya HP Android yang iOS-nya itu harus di apa namanya, pengaturannya dilihat kembali, kemudian dibuat dalam versi terbaru agar Anda bisa menggunakan WhatsApp dalam komunikasi Anda sehari-hari. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Saat ini pukul 8.52 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi. Dan terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kalau dulu katanya masih jadi anak papa mama tuh mau ke sekolah jadi ada alasan saja kayak aduh mama ini kurang enak badan ini atau seperti apa gitu ya, atau ada sesuatu yang mau disuruh pakai, banyak alasan, pura-pura sakit lah apalah-apalah begitu ya. Tapi sekarang ketika sudah dewasa, sudah punya rumah tangga sendiri, boro-boro pura-pura sakit ya, malah sekarang tuh nahan sakit untuk mencari rezeki memenuhi kebutuhan keluarga. Oke pendengar, selamat pagi, semangat pagi. Kita jelang pukul 9 warta berita Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain.
1: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat hutan kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
4: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.